0: Dengan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Semua bidang pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
5: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
5: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
6: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
4: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
6: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
5: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
5: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
8: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
2: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
8: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
9: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
10: secara nasional.
9: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
8: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
12: Jemaah haji wafat telah melakukan...
13: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
12: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
13: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari

0: kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
1: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1-2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
0: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
6: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
6: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
4: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
6: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama

0: otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
1: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Saya Andika kembali menyapa Anda untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026 dalam program Palu Menyapa kali ini. Anda yang saat ini mendengarkan melalui FM 90,8 MHz, RRI Digital, live streaming di website kami rri.co.id dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Selamat mendengarkan untuk yang baru bergabung pendengar, dan saat ini dalam program Palu Menyapa, kita akan melanjutkan kembali dan bahas lebih dalam terkait dengan topik dalam kopi Anda yang sudah Anda komentari sejak pagi tadi, terkait dengan fenomena fatherless dalam keluarga. Fenomena satu ini pendengar adalah kondisi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran atau minimnya keterlibatan sosok ayah dalam kehidupan, baik itu secara fisik ataupun emosional. Bahkan menurut riset dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menunjukkan sekitar 25,8% anak di Indonesia mengalami fenomena ini. Seperti apa dampak dan juga terkait dengan fenomena fatherless dalam keluarga, khususnya yang ada di Kota Palu, kami saat ini sudah terhubung bersama dengan psikolog Iputu Ardikayana melalui line telepon pagi ini. Selamat pagi, Bang Putu.
1: Halo, halo, selamat pagi.
0: Sehat, Bang Putu?
1: Sehat, sehat, sehat.
0: Sehat selalu. Terima kasih, yeah, Bang Putu, pagi ini sudah bergabung kembali bersama RRI. Dan kita akan bahas hal menarik kali ini, Bang Putu, yaitu berkaitan dengan fatherless. Biasanya saya dengar itu fenomena motherless, tapi kali ini fatherless juga nampaknya menjadi satu hal yang cukup nyata dan dampaknya cukup luar biasa pada anak-anak kita. Tapi kalau dari pandangan Anda, bagaimana sebenarnya dampak fatherless pada anak di Indonesia, khususnya di Kota Palu sendiri belakangan ini, Bang Putu?
1: Ya, sebenarnya kalau fenomena fatherless ini kan sebenarnya fenomena yang terjadi, pasti terjadi pada budaya yang masih patriarki ya. Jadi maksudnya dengan budaya yang patriarki yang mengedepankan bahwa bapak mencari uang lalu ibu yang mengasuh, ya memang akhirnya kemudian pergeseran soal peran bapak kan hanya menjadi sesederhana mencari uang gitu ya. Jadi tidak terlibat dalam proses pengasuhan secara langsung ya. Jadi ketika bapak merasa sudah menyiapkan uang lalu kemudian sudah bekerja 8 sampai 10 jam sehari, kemudian bisa memenuhi tuntutan keluarga, kan kemudian mengkategorikan bahwa dia sudah melakukan upaya pengasuhan dengan baik sebagai bapak gitu kan. Nah, itu yang memang menjadi pergeseran fenomena saat ini. Gimana mungkin dulu itu bisa menjadi adaptif bagi sebagian anak atau sebagian keluarga gitu ya. Tapi saat ini di tengah gempuran media, teknologi dan semuanya hadir bersamaan gitu kan, di saat semua hadir bersamaan, mampu nggak sih sebenarnya seorang bapak juga turut hadir bersamaan dengan kehadiran-kehadiran teknologi yang lain yang justru bisa menggantikan peran ayah nantinya.
0: Gitu. Baik, tapi Bang Putu, kalau melihat bagaimana dampaknya pada anak, ada perbedaan yang signifikan tidak pada anak yang mengalami fatherless karena mungkin dari sang ayah yang sudah meninggal ataupun yang anak yang ayahnya ada di rumah namun tidak hadir secara emosional?
1: Ya, sebenarnya kan sebenarnya itu akan sama-sama saja. Namanya juga akhirnya ketiadaan figur ayah ya. Jadi maksudnya gini, zaman dulu ketika belum ada pengetahuan atau riset mengenai fatherless, sudah banyak bisa jadi bapak-bapak kita yang mengalami fatherless kan. Sehingga memang mereka akhirnya bisa jadi seperti sekarang, juga tidak punya kelekatan emosi sama anak-anaknya. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi sama bapak-bapak zaman sekarang terhadap anak-anak itu sebenarnya gambaran bagaimana mereka juga mengalaminya dulu ketika mereka dari diasuh oleh orang tuanya kan. Jadi ketika orang tua ini juga tidak mendapatkan figur yang sama di zaman dulu, ya kemudian mereka kan akan meneruskan kemudian di bawah dengan bilang kalau bapak juga dulu kayak gitu kok, bapak juga dulu kayak gitu kok, nggak masalah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya terus bedanya dampaknya bagaimana, bedanya apa antara yang orang tuanya mati sama yang ada, ya bisa jadi lebih menyakitkan yang ada daripada yang mati kan. Kalau yang mati mungkin kita nggak bisa protes, kita bisa terima dengan lapang dada bahwa dia nggak ada ya karena udah mati secara physically gitu. Tapi kalau yang masih hidup gitu kan, ketika kita bilang nggak ada, bisa terjadi adalah harapan kan. Kita lihat terus fisiknya ada, tapi kemudian kita nggak dapat apa-apa, dan itu bisa jadi jauh lebih menyakitkan.
0: Gitu ya. Tapi kalau melihat secara kasat mata, ciri-ciri yang paling terlihat dari kondisi mental maupun fisik dari anak yang mengalami fatherless itu seperti apa sih, Bang Tu?
1: Ya, sebenarnya sampai hari ini nggak ada kategorisasi bahwa ini anak hasil fatherless atau enggak gitu. Kita memahaminya sebenarnya bukan soal ciri-cirinya ya. Kita memahami soal dinamikanya, apa yang terjadi seorang anak tanpa bapak gitu. Jadi tidak tidak ada dalam, saya belum pernah menemukan riset ataupun tulisan yang secara rinci menyatakan, oh ini tipikal, ini pengelompokan anaknya federas atau enggak gitu. Yeah. Tapi lebih kita lebih bergerak pada arah dinamika psikologis yang terjadi pada anak-anak dengan ketiadaan bapak gitu misalnya. Mm-hmm. Jadi misalnya, ya misalnya contoh dari laki-laki gitu misalnya, ketika tidak ada bapak, ya kalau dari kecil tidak ada bapak kan sebenarnya anak laki-laki itu mencontoh bapaknya kan. Yeah. Nah, kalau bapaknya enggak ada terus dia mau mencontoh siapa? Ya itu hal-hal sederhana. Terus kemudian kalau perempuan tidak ada bapak, terus dia mendapatkan rasa aman, mendapatkan kasih sayang dari figur laki-laki itu dari siapa gitu kan. Nah makanya misalnya akhirnya kita bisa kenal tuh zaman sekarang, mau laki-laki perempuan, kita bisa temukan fenomena di mana perempuan misalnya suka sama sugar daddy atau suka sama yang lebih tua, yeah, atau lebih nyaman diayomi sama orang-orang yang lebih tua, ya karena mereka kehilangan, tidak pernah mendapatkan figur bapak dari dulu. Fenomena child grooming yang terjadi, child grooming, kekerasan seksual pada anak,
0: yeah,
1: itu kan sebenarnya fenomena sederhana bahwa anak-anak merasa nyaman diperlakukan sama orang dewasa sehingga tanpa sadar mereka akhirnya melakukan apapun yang orang dewasa lakukan kepada dia, meski itu wujudnya eksploitasi kan. Mau laki-laki mau perempuan sama aja jadinya.
0: Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak perempuan itu bisa lebih rentan tumbuh karena tanpa apa ya, kehadiran figur ayah sendiri dibanding anak laki-laki. Seperti itu ya, Bang?
1: Saya mau tidak bisa bilang lebih rentan atau enggak, tapi saya akan menggambarkan situasinya saja. Misalnya, bayangkan di fenomena masyarakat, anak laki-laki ada tumbuh 10, terus bapaknya enggak ada.
0: Yeah.
1: Maka kita bisa pastikan anak 10 laki-laki ini tumbuh dalam figur bapak yang bagaimana dia tumbuh jadi laki-laki yang diharapkan sama lingkungan sosial, sementara dia enggak bisa mencontoh laki-laki dari mana. Nah, terus kemudian kalau perempuan, ya kan sebenarnya laki-laki akan menjadi contoh. Laki-laki akan melihat bapaknya tuh untuk menjadi contoh. Lah kalau dia nggak punya contoh, bagaimana dia bertumbuh menjadi laki-laki?
0: Iya.
1: Makanya misalnya fenomena di mana laki-laki menjadi maskulin, menjadi feminim, laki-laki yang menjadi kehilangan figur bapak dengan akhirnya dekat sama laki-laki dan semuanya, itu kan dimulai dari ketiadaan figur bapak juga. Ketiadaan figur yang juga bisa memberikan dia perasaan aman dan nyaman, dan hal yang sama juga bisa terjadi sama perempuan. Jadi ketika perempuan tidak bisa mendapatkan figur dari bapaknya, dia tidak dapat ini. Saya justru merasa, ini penilaian pribadi saya.
0: Iya.
1: Ada semua fenomena. Saya justru merasa lebih bahaya laki-laki tanpa bapak daripada perempuan tanpa bapak.
0: Justru lebih bahaya laki-laki ya?
1: Ya, perempuan tanpa bapak masih bisa mendapatkan figur ketegasan, figur otoritas dari ibu. Karena dia bisa mendapatkan contoh yang nyaman dari perempuan untuk menjadi perempuan, sekaligus bisa melihat bagaimana menjadi bapak jika ibunya bisa menjalankan peran otoritas yang tepat. Tapi jika anak laki-laki tidak ada bapak, di mana dia mendapatkan figur yang untuk dia contohi sebagai laki-laki?
0: Nah kalau misalnya sudah fenomena sudah terjadi pada satu atau seorang anak lah misalnya bertahun-tahun, ada artinya terlambat tidak untuk memperbaiki lagi kondisi tersebut pada anak-anak yang sudah mengalami fatherless sendiri?
1: Ya otomatis akan terlambat kan, karena maksudnya di tumbuh kembangnya yang pertama dari fase awal tumbuh kembang saja dia seharusnya sudah bisa mencontoh bapaknya, tapi bapaknya nggak ada. Nggak ada sosok laki-lakinya kan, akhirnya baru terjadi di usia 16-17 dan terjadi kebutuhan yang besar sama laki-laki. Karena mencari figur kasih sayang ya berarti kan terlambat. Jadi kalau baru dipenuhi di usia dewasa kan justru bisa jadi bahaya kan. Makanya kita banyak menemukan child grooming saat ini. Kita menemukan fenomena-fenomena laki-laki yang rela menjual dirinya, perempuan rela menjual dirinya, laki-laki yang haus kasih sayang, perempuan yang haus kasih sayang, kan semuanya kelihatan sekarang. Jadi ya kalau terlambat ya pasti terlambat, justru karena terlambatnya itu makanya baru dicari di masa dewasa kan.
0: Begitu ya, jadi apakah ini artinya tidak bisa disembuhkan secara penuh ya trauma atau kondisi fatherless tersebut pada seorang anak?
1: Persoalannya sadar atau enggak? Nah dalam banyak hal kan orang enggak sadar menjalani kehidupannya bahwa dia fatherless atau enggak, dia terluka atau enggak. Gitu. Dan udah keburu misalnya nanti akhirnya menikah lagi lalu menjadi fatherless lagi, atau kalaupun tidak menikah sudah terlanjur punya gangguan kejiwaan yang lain, kondisinya adalah tidak semudah itu membuat orang itu sadar sama gejala atau gangguan.
0: Jadi sekarang artinya dari apa yang Bang Putu sampaikan ini, ada seorang anak yang artinya fatherless tapi dia tidak merasakan, tapi sudah terbiasa dengan hal itu akhirnya.
1: Ya akan banyak banget itu. Itu dan akhirnya memang terbiasa sudah hidup dengan metode dengan ini. Karena kan ketika apalagi kalau misalnya itu sudah menjadi kronis ya, bahwa dan menjadi kronis. Jadi ketika mau dia sadari, apalagi ya saya memang sudah begini, nggak punya bapak, kayak gitu misalnya.
0: Gitu ya. Artinya kalau seorang ibu yang akhirnya menjadi single parent akibat situasi ini, bagaimana cara terbaik agar bisa, yang bisa dilakukan agar anak mendapatkan keseimbangan lah, seperti itu Bang Putu, baik itu emosi dan juga figur maskulin yang positif lah dalam keluarga.
1: Ya sebenarnya misalnya itu yang saya selalu bilang kalau dalam parenting, kalau orang tua berantem, orang tua cerai, jangan melimpahkan kebenciannya sama anak gitu. Jadi kalau misalnya bapak sama ibu yang baku bunuh, yang baku benci, baku maki, jangan minta anak juga untuk menyetujui bahwa kita harus benci bapak atau kita harus benci ibu kan. Jadi sebenarnya orang tua yang bijaksana adalah kalau dia yang berkelahi, ya dia aja yang berkelahi, anaknya jangan gitu. Sehingga anaknya tetap bisa memiliki kedua-dua figurnya dengan baik. Nah yang jadi masalah adalah kalau suami istri berantem, istrinya dendam banget sama suami, terus istrinya ngomong terus sama anaknya laki-laki, bapakmu jahat, bapakmu ini, bapakmu inilah, itu gimana pun itu kan bapaknya.
0: membangun sebuah perspektif berarti ya Bang Putu.
1: Perspektif yang buruk tentang anaknya, padahal kan yang bermasalah dia sama istrinya tuh, bukan dia sama suaminya tuh, bukan sama anaknya. Gitu. Jadi biarkan saja anaknya menjalani kehidupannya. Kalaupun anaknya mengalami kekacauan karena itu, ya sebenarnya tinggal bagaimana dua orang tua yang berantem ini tidak punya efek sama anak itu misalnya. Jadi kalau ditanya bagaimana memenuhinya, ya memenuhinya adalah jangan menjadi kompor dalam situasi itu, jangan membuat anak-anak membenci salah satu pihak gitu kan.
0: Baik. Nah tapi kalau dari orang tua misalnya, kacamata orang tua sendiri, sebenarnya tanda-tanda awal yang harus diwaspadai orang tua pada anak mereka yang artinya membutuhkan bantuan profesional lah karena mengalami fenomena ini, seperti apa Bang Putu?
1: Ya misalnya nih, ya sebenarnya kesadaran orang tua lagi gitu, sejauh mana dia hadir sama diri, ya sama anak-anaknya ya. Jadi kalau dia sadar dia gak pernah hadir sama anak-anaknya, terus anak-anaknya mulai menunjukkan tanda yang dingin sama orang tuanya sendiri, atau mungkin tampaknya lebih nyaman bergaul dengan dunia luar, atau mungkin tampaknya lebih pendiam, menarik diri. Tanda apa, manifestasinya terlalu banyak kak, jadi tidak bisa dinilai bahwa satu anak ini punya fenomena, punya passive fatherless gitu. Tapi maksudnya hal-hal yang unik misalnya kita lihat dari bagaimana dia melihat lawan jenisnya, itu tuh hal-hal yang penting sebenarnya. Atau bagaimana dia melihat gitu. Orang-orang yang kesepian terhadap sesuatu pasti akan mencari terus kan di depan. Nah bagaimana kalau orang tua misalnya lihat, kenapa anak saya ini sama temannya terlalu baik sekali, kenapa dia tidak mau ini gitu.
0: Begitu ya.
1: Jadi sebenarnya yang bisa sadar pertama adalah bagaimana orang tua sadar kalau dirinya ada enggak buat anaknya. Terus kemudian yang kedua, seberapa besar anaknya ini mulai mencari perhatian, mulai menolak interaksi, atau menjadi berlebihan berinteraksi dengan dunia luar. Atau kalau pada usia yang lebih besar gitu, misalnya remaja atau dewasa, kita mulai lihat kalau dia ini misalnya mau melakukan segalanya buat pasangannya, sampai udah dipukul juga tapi tetap cinta sama pasangannya, udah KDRT, kekerasan seksual, ada apa. Nah itu jadi red flag bahwa jangan-jangan ini cerminan soal orang, ketiadaan orang tua kan.
0: Nah kalau di era modern seperti saat ini kan sebenarnya banyak ayah yang sibuk bekerja, mencari uang, pergi pagi, pulang pagi lah, seperti lagunya Armada ya Bang Putu. Tapi kalau melihat fenomena ini, sebenarnya bagaimana sih cara mengatur waktu bagi seorang ayah yang sibuk bekerja? Kita juga tidak bisa artinya menyalahkan hal tersebut, itu adalah memang menjadi satu bagian topoksi seorang ayah dalam keluarga. Bagaimana mengatur waktu agar anak-anak tetap bisa mendapatkan kasih sayang juga perhatiannya?
1: Sebenarnya kan bicara toh. Jadi kalau misalnya bapaknya pergi kerja kan sekarang teknologi canggih, punya handphone. Ada handphone ngobrol, kalau enggak orang tua juga perlu disiplin secapek-capeknya cari uang gitu misalnya. Orang tua perlu belajar menyediakan waktu entah itu malam sebelum tidur, kemudian ajak anak ngobrol apa yang kita bicarakan hari ini. Atau kemudian pagi hari sebelum berangkat kerja apa yang ini. Jadi sebenarnya kedisiplinan orang tua juga. Jangan sampai misalnya udah tahu kerja panjang, giliran pulang ke rumah pekerjaan masih dibawa lagi. Misalnya handphone dan segala macam. Atau kalau misalnya orang tuanya mau refreshing, ya silakan bangun refreshing sendiri. Tapi kalau bisa melibatkan anak, ya libatin anak. Kalau misalnya emang butuh sendiri, jelasin sama anak. Sebenarnya di masa kini ya, fenomenanya anak gen boomers dan segala macam ini kan sebenarnya hanya butuh penjelasan gitu ya, butuh validasi kan. Jadi ya sudah, anak-anaknya dikasih validasi aja soal apa yang mereka lakukan, perasaannya. Di tengah kesibukannya tetap ajak bicara, tetap ajak tantangan, kayak gitu-gitu aja. Ya sebenarnya kan kehadiran fisik dengan kehadiran emosi itu beda gitu. Yeah. Ada kehadiran fisik bisa ada, tapi kehadiran emosi bisa nggak ada. Nah, kehadiran fisik bisa nggak ada, tapi emosinya tetap tercukupi kayak gitu. Jadi beda. Jadi jangan memandang hanya kehadiran fisik yang diperlukan sebenarnya. Jadi kalaupun orang tuanya sibuk bekerja ya nggak apa-apa bekerja, tapi secara emosional orang tuanya tetap bisa menjadi tempat anak untuk merasakan bahwa orang tuanya ada.
0: Tapi fenomena sekarang kan dengan kemajuan teknologi, ada yang merasa bahwa siapkan gadget lah untuk anak-anak gitu, biar aja dia bermain seperti itu, anak-anak pun luas
1: gitu. Ya nggak apa-apa juga, anak-anak juga misalnya dikasih gadget, dikasih permainan, tapi kan setelah itu orang tua bisa terlibat dalam proses itu, entah mainnya bareng, entah bikin mabar bareng, kenapa? Entah mabar bareng kalau pas sesuai, entah ngobrol tentang gamesnya atau apa, itu kan udah menyenangkan sebenarnya kan.
0: Tapi itu juga menggambarkan satu kondisi ketika sudah diberikan orang tua menganggap wah udah ada gadget lah, entah kehadiran saya minim atau tidak juga tidak berdampak cukup baik lah gitu gambarnya.
1: Itu yang jadi masalah ketika orang tua menggunakan pemberiannya sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya. Jadi orang tuanya ini bikin bikin pembenaran, oh udah saya kasih kok ini jadi gak apa-apa saya gak datang gitu.
0: Baik.
1: Ya kalau itu orang tuanya yang bermasalah memang.
0: Jadi harus lebih care lagi ya Bang Putu ya sekitar gitu ya. Tapi kalau lebih jauh lagi sebenarnya peran-peran ini kan juga bisa didukung oleh pihak lainnya. Seperti misalnya sekolah sendiri, kalau dari kacamata Bang Putu sendiri, bagaimana peran-peran pihak lainnya lah untuk mengatasi hal ini?
1: Ya nggak apa-apa. Pihak-pihak lain juga bisa mengatasi hal itu. Tapi kalau nanti pihak lainnya akhirnya menjadi sumber utama, lalu terjadi child grooming misalnya. Kalau sekarang anak perempuan nggak punya bapak, atau nggak dapat kasih sayang bapaknya, dapat laki-laki, dapat gurunya. Gurunya ternyata pelaku kekerasan seksual. Terjadi apa? Pedofilia, child grooming yang banyak terjadi saat ini. Guru dekati anak, bilang sebagai bapak guru pertama, dari bapak guru sebagai kakak, abis kakak jadi pasangan. Justru itu yang bahaya kan?
0: Justru resikonya lebih banyak di satu sisi yang lain ya.
1: Justru sebenarnya adalah kehadiran orang lain di saat dia belum dapat dari sumber utamanya justru bisa berbahaya.
0: Tapi kalau dari kacamata Anda, tantangan terbesar yang yang dihadapi ketika ingin mengatasi fenomena fatherless kepada seorang anak ini seperti apa Bang Putu?
1: Orang tuanya siap dulu, sadari dulu kalau dia sebenarnya anak yang berasal dari fatherless atau bukan. Kalau dia nggak sadar dia berasal dari anak yang fatherless, dia bisa menurunkannya sama anaknya kan. Tapi kalau dia sadar, dia bisa jadi menyelesaikan perkara ini sama hidupnya sendiri dulu sebelum melakukannya sama anaknya.
0: Baik.
1: Jadi baliknya adalah ke orang tuanya sudah tahu belum dirinya sebenarnya anak dari mana atau orang tua dari mana, sehingga dia bisa memutuskan melanjutkan sebagai orang tua yang sama seperti orang tuanya dulu, atau berefleksi dan mengubah cara mengasuh sesuai dengan kondisinya saat ini.
0: Begitu ya. Tapi kalau Anda melihat dengan pengalaman yang sering Anda dapatkan di lapangan dan juga saat ini perkembangan yang terjadi, fenomena fatherless ini dalam berapa tahun ke depan ini akan seperti apa dari kacamata Anda?
1: Saya tidak bisa membayangkan. Saya hanya bisa membayangkan saja bahwa kalau situasi semakin tidak stabil, ekonomi dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan utama, bisa jadi sekarang semua orang sibuk memenuhi kebutuhan ekonomi ketimbang memenuhi kebutuhan batin dan emosional dan psikis kan. Jadi akhirnya bisa jadi itu menjadi pembenaran juga buat semua orang tua mencari uang demi sesuap nasi lalu kemudian tidak dikomunikasikan. Sebenarnya nggak apa-apa situasi finansial ini menekan, situasi ekonomi ini menekan, orang tua menjadi sibuk bekerja, tapi dalam konteks kesibukan bekerja bisa nggak itu dikomunikasikan sama anak-anaknya sehingga meski terkesan sedang mencari uang, anak-anak tetap tahu orang tuanya ada.
0: Jadi bentuknya itu. Seperti itu ya.
1: Jadi orang anak-anak tetap tahu intinya kalau orang tuanya ada, artinya lagi sibuk cari uang pun, ya bahasa kasarnya kayak gini, kalau bapak pun lagi cari uang, bapak lagi kerja, bapak nggak bisa diganggu, tapi kapanpun ketika kau butuh, kabari saja secepat mungkin bapak akan membalasnya atau membacanya. Atau kalau memang itu mendesak, ya bapak akan usaha buat hadir. Hal-hal yang kayak gitu tuh bisa dikomunikasikan sebenarnya kan.
0: Baik. Nah terakhir Bang Putu, mungkin pesan Anda kepada orang tua, sebenarnya edukasi apa ya yang paling tepat lah untuk mencegah? Ini kan pencegahan yang paling yang paling baik untuk anak-anak pencegah. Apalagi dalam keluarga yang masih menganut budaya patriarki hingga kini.
1: Ya sebenarnya balik lagi sih Bapak Ibu sekalian pendengar, situasinya kayak gini kan, kita sudah banyak menemukan fenomena psikologi sosial dan termasuk kriminal, termasuk kemerosotan moral dan segala macam yang kita temukan hari ini. Sebenarnya itu tidak terjadi dalam lingkup sosial saja gitu, tapi juga dimulai dari lingkup terkecil, lingkup keluarga, lalu di lingkup yang paling kecil lagi lingkup psikologis gitu. Jadi ketika seorang anak tidak bisa mendapatkan kebutuhan rasa aman dan nyaman dari keluarga, dia akan mencari kebutuhan aman dan nyaman dari luar. Ketika seorang tidak dapat emosional pemenuhan itu dari dalam, dia akan mencari dari luar. Nah, jadi kalau keluarga tidak mampu menyajikan dengan tepat, tidak perlu sempurna. Nah, itu akan membuat anak-anak bisa mencari di tempat lain dan ya masalahnya bisa menjadi lebih besar daripada yang kita pikirkan hari ini.
0: Baik. Terima kasih Bang Putu sudah berbincang bersama kami.
1: Oke, terima kasih. Ya,
0: semoga sedikit perbincangan singkat kita kali ini bisa sedikit banyak mengedukasi masyarakat lah kaitan dengan pentingnya memahami dan juga lebih care lah dengan fenomena fatherless ini, Bang Putu.
1: Oke, siap.
0: Baik. Terima kasih Bang Putu, sehat selalu dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi.
1: Sampai jumpa pagi.
0: Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama psikolog Kota Palu, Putu Ardhikayana, berkaitan dengan fenomena fatherless, dampak yang akhirnya menjadi salah satu bagian dari fenomena tumbuh kembang anak di mana masalah emosional, kesulitan bersosialisasi, dan juga tadi kembali ke krisis identitas maskulinitasnya juga menjadi salah satu hal yang akhirnya menjadi bagian dari ketiadaan figur maskulin yang bisa memicu perilaku agresif dan juga salah penafsiran peran pria yang tadi juga disampaikan oleh Bang Putu. Kita akan coba lagi dalam program Palu Menyapa berikutnya, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan untuk acara berikutnya.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Pagi pendengar, Dinda menemani pendengar semua tentunya kembali hadir di program Halo RRI pagi hari ini edisi 8 Juni 2026. Dan untuk pendengar di Halo RRI kali ini tentunya di mana RRI memberikan ruang interaktif ini ya, yang menghadirkan suara masyarakat, suara pendengar semua untuk didengar dan menjadi perhatian bersama. Dan pendengar, setiap Anda memiliki harapan, mungkin masukan juga, kritik maupun aspirasinya terhadap pelayanan publik, pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari. Di sini melalui program Halo RRI, kami membuka kesempatan ini ya, seluas-luasnya bagi Anda, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk menyampaikan pendapatnya, mungkin pengalamannya ini ya, maupun aspirasinya secara langsung, karena memang suara Anda ini sangat berarti ya. Dan dimana untuk penyampaian keluh kesah dan pendapatnya, aspirasinya untuk edisi yang kemarin juga sudah kita berikan jawabannya ya, dan ini ada beberapa yang belum tersampaikan. Dimana untuk pendengar semua, silakan bergabung bersama

melalui BEM fakultas melapor ke dekan. Dan selain itu, mahasiswa juga dapat melapor melalui website UNTAD dengan menyertakan informasi lengkap terkait dengan dosen yang diduga tidak menjalankan tugasnya. Pihak UNTAD juga akan melakukan penelusuran, dan bila terbukti benar maka dosen akan dilaporkan dan ditindak tentunya. Dan untuk jawaban dari Halo RRI kemarin ini ya, untuk pendengar, ini sudah disampaikan juga di Lintas Sulawesi Tengah, tentunya kami informasikan kembali. Pendengar juga bisa menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.go.id, dan di mana pilih yang Kota Palu ini ya, untuk informasi terkini dari RRI Palu. Dan pendengar, kami berikan informasinya juga terkait dengan laporan terkait stok dan penyaluran gas LPG di Kelurahan Balaroa sendiri. Tanggapan sementara dari Pertamina menanggapi informasi mengenai keterbatasan ketersediaan LPG 3 kilo di sejumlah pangkalan di Kota Palu. Pertamina memastikan pasokan LPG subsidi terus disalurkan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Namun demikian, saat ini mekanisme penyaluran LPG 3 kg di Kota Palu telah menggunakan data usulan nama penerima yang mengacu pada data tunggal sosial ekonomi atau DTSN ini ya. Dan melalui mekanisme ini, pangkalan hanya dapat melayani masyarakat yang terdaftar sebagai penerima yang berhak atau sesuai data yang telah diverifikasi oleh pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satgas Kota Palu. Dan apabila terdapat pangkalan dengan alokasinya, ini misalnya 50 tabung namun jumlah masyarakat yang datang membeli melebihi kuota yang tersedia, dalam kondisi tersebut tidak dapat terjadi karena tingginya kebutuhan di wilayah tersebut atau adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DTSN ya. Oleh karena itu, masyarakat yang merasa berhak namun belum terdata dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat untuk proses verifikasi dan pembaruan data. Dan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan distribusi LPG 3 kilo berjalan tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Dan pendengar, itulah kemarin yang sempat disampaikan oleh pendengar kita juga melalui Halo RRI. Dan untuk pagi hari ini di hari Senin, kami membuka ruang kembali untuk pendengar. Silakan sampaikan untuk aspirasinya, keluh kesahnya, atau mungkin pendapatnya ini ya di Halo RRI pagi hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi melalui program Halo RRI. Hari ini kami buka kesempatan seluas-luasnya ini ya bagi Anda untuk menyampaikan pendapatnya, pengalamannya, maupun aspirasi secara langsung ini ya. Suara Anda sangat berarti karena melalui partisipasi masyarakat kita dapat bersama-sama mendorong perubahan yang lebih baik tentunya. Dan silakan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, WhatsApp maupun media sosial ini ya. Dari RRI, sampaikan aspirasi Anda dengan santun dan jelas dan dapat menjadi bagian masukan berharga bagi pihak terkait. Silakan untuk pendengar, bersama saya Dinda akan menemani Halo RRI sampai pukul 10 ini ya waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Palu.

Pendengar di program Halo RRI hari ini, tentunya pendengar diberikan kesempatan seluas-luasnya. Anda bisa menyampaikan pendapatnya, mungkin pengalamannya maupun aspirasinya nih ya, secara langsung. Karena memang suara Anda sangat berarti, dan di mana untuk aduan-aduan yang sudah diberikan ataupun keluh kesahnya ini ya, masukan kritiknya yang disampaikan di Halo RRI sudah kami hubungkan dengan pihak yang terkait ini ya untuk jawabannya. Tadi sudah sempat kami bacakan juga, dan pendengar juga bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI, tentunya rri.co.id, untuk informasi lengkap dan update setiap harinya. Untuk itu silakan bersama Halo RRI di hari ini, Senin 8 Juni 2026, kami membuka ruang dan kesempatan untuk pendengar menyampaikan aspirasinya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Paluka, informasi dan inspirasi Halo RRI kembali hadir sebagai ruang bersama ini ya, tempat setiap suara memiliki arti dan setiap pendapat juga tentunya mendapatkan tempat ini ya. Dan program ini bukan sekedar ajang atau tempat untuk berbagi ya, cerita, tapi juga jembatan antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang kita hadapi bersama tentunya di Sulawesi Tengah ini ya. Dan pendengar di mana boleh menyampaikan keluhannya, mungkin dari pelayanan publik, masukan mengenai fasilitas umum, perhatian terhadap lingkungan juga, atau bahkan apresiasi terhadap program-program yang telah berjalan dengan baik. Dan semua ini Anda dapat sampaikan melalui Halo RRI. Kami mengundang dan Anda untuk bergabung menyampaikan pendapatnya, usulannya, maupun harapan melalui saluran interaktif yang telah kami sediakan melalui nomor telepon kami, nomor WhatsApp kami, atau bisa melalui chat melalui WhatsApp juga ini ya. Dan bersama Dinda di Halo RRI pagi hari ini tidak masih menunggu sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

101 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita di Halo RRI pagi hari ini ya. Dan pagi hari ini yang mendung syahdu ini ya, mau hujan tapi gak turun begitu ya pendengar ya. Dan silakan Anda bergabung bersama kami, barangkali memang ada yang ingin disampaikan begitu ya. Sekedar curhatan dari depan halaman rumah boleh ini ya. Atau mungkin melalui juga ada masukan, kemudian kritik aspirasinya terkait dengan pelayanan publik atau mungkin pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi tadi ya sehari-hari. Sampahkah boleh nih ya diteruskan di Halo RRI, karena apa yang menjadi hambatan ini ya, sama saja kemudian pengalamannya di lapangan bisa dibagikan langsung karena kita yang merasakan ini ya. Jadi akan mendapatkan untuk jawaban juga, kemudian supaya dari pemerintah kita berbenah dan meneruskan yang terbaik ini ya untuk masyarakat khususnya Sulawesi Tengah. Dan pendengar bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, WhatsApp maupun melalui media sosial dari RRI. Silakan sampaikan aspirasi Anda dengan santun, jelas dan konstruktif agar dapat menjadi masukan berharga bagi pihak terkait.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu masih di Halo RRI, tentunya sembari kita menunggu untuk pendengar memberikan sarannya, aspirasinya, di mana kita akan memberikan informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pendengar, di mana diinformasikan peringatan dini tsunami 3 yang telah terjadinya gempa bumi berpotensi tsunami, dan gempa ini terjadi pada 8 Juni 2026 pukul 06.37 di detik 42 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo sebesar 7,7 dengan kedalaman 47 km dan pada jarak juga 244 di barat laut Pulau Karangtung, Sulawesi Utara. Dan berdasarkan pengamatan muka air laut, tsunami telah terdeteksi nih ya di Loloda Halmahera Barat dengan ketinggian 0,9 meter pada tanggal hari ini, dan pada Melonguane, Kepulauan Luanta Laut, dengan ketinggian 0,19 meter dan di Ulu Siau Sitaro dengan ketinggian 0,818 pada tanggal hari ini. Dan pendengar, rekomendasi dari BMKG evakuasi menyeluruh untuk pemerintah daerah. Kami akan hadirkan informasi lainnya pendengar setelah saat ini di Halo RRI tentunya. Ada dari pendengar kita yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum di Halo RRI.
1: Pagi, Halo RRI.
0: Iya.
1: Herman di Veteran.
0: Iya, Pak Herman Jamali di Veteran. Silakan, Bapak.
1: Iya, terima kasih atas waktunya. Ya, kita baru mengalami itu tadi berita ya. Mudah-mudahan tidak terlalu menyebar tsunami-nya.
0: Amin, amin.
1: Doakan mereka yang di sana. Saya masuk ke topik. Saya mungkin masalah transportasi saja ya. Ini kan baru-baru ini kita sudah ada rekomendasi dari pemerintah bahwa dua jembatan, satu dan di Sama Wahid Hasim sudah dipakai dua arah ya, berlawanan. Satu arah sekarang bisa dua arah. Saya mau menyoroti mungkin pemasangan apa ya, tanda-tanda lalu lintas yang di tengah jalan itu. Saya kemarin naik dari jalan apa ini, Gajah Mada, naik ke atas ya, mau ke jembatan. Itu harus gimana ya itu, kan memang sempit kayaknya jalan. Baru ada pembatas di tengah, jadi anak-anak naik motor itu kadang dia sirsak itu atau pembatas itu. Karena sempit dia mau melewati itu kesenggol, dia ambil jalannya orang, sambil aduh bahaya juga ini. Gimana itu caranya? Mungkin gimana ya, pelebaran kata, mungkin juga susah juga itu, depan gereja itu ya, itu mungkin di jembatan satu. Kemudian jembatan dua ada juga itu, bukan jembatan dua, yang di Wahid Hasim dan Ponegoro ke Wahid Hasim. Nah, itu juga agak sempit sekali, mungkin tanda-tanda lalu lintasnya lebih diadakan lagi sehingga kita terarah untuk ke sana. Saya coba belok kemarin, belok kiri dari Ponegoro naik Sim itu, wah sempit di mulut lampu merahnya itu. Jadi kita harus hati-hati ya, walaupun kita sudah beri kemudahan, tapi sebenarnya secara syarat lebar jalan kita juga masih kecil ya. Kalau berpapasan ini ya, mudah-mudahan pemerintah kotanya dalam hal ini bisa bagaimana merekayasa lagi yang lebih bagus ya. Kita coba saja dulu. Kemudian saya masuk ke infrastrukturnya ini. Nah, gini Mbak, kisahnya dulu jembatan satu itu, kenapa dia di stop, tidak bisa dilalui ke arah seperti ini, karena pernah mengalami goyang seperti itu. Jadi mungkin Mbak Dinda sudah di Palu atau belum, mungkin berapa ya, 7-8 tahun itu begitu. Jadi bila berpapasan dua kendaraan di tengah jembatan, katakanlah yang berat atau ada trek, itu goyang. Goyang, jadi konstruksi bawahnya yang harus. Nah, dalam hal ini saya sudah tanyakan di hari Jumat kemarin sama Mbak Rini itu, katanya udah jawab hari ini, tapi tidak apa-apalah saya ulangi lagi ini. apakah itu sudah melalui apa namanya ini penelitian bagian bawah itu? Karena setahu kami sepanjang ini lewat-lewat situ belum ada rekonstruksi jembatan bawah itu untuk keamanan strukturnya. Kalau masalah di atasnya nggak ada masalah saya kira ya. Cuma waktu itu karena itulah jembatan yang terlama, baru mungkin sudah 60 tahunan itu, 50-60 tahunan ya perlu rekonstruksi sebenarnya. Jadi pertanyaan kami mungkin yang dari BPJN, Balai Jalan Jembatan Nasional itu bisa memberikan apakah itu sudah layak untuk dilalui dua arah. Kalau mobil-mobil tinggal ada masalah Mbak Dinda, ini mobil besar, jangan lagi terulang seperti itu. Ke atasnya kan sudah cantik, tapi struktur bawahnya itu apakah dulu diteliti itu. Cuma kita tidak tahu kenapa sampai tidak bisa dilalui, tentu ada hal-hal mungkin di situ yang mungkin tidak aman. Nah, kepada masyarakat kan kami ini, saya bukan apanya, berpapasan dua di situ kita agak ragu itu. Karena belum dirobah konstruksi bawahnya itu, apa layak atau tidak dilalui. Nah itu mungkin sedikit masukan dari saya Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Jamali di Veteran sudah kami simpan ini ya, dan nanti akan kami bantu teruskan untuk aspirasinya juga ini ya, terkait dengan infrastruktur yang ada di Kota Palu tentunya. Dan semoga nanti akan segera mendapatkan jawabannya juga ini ya, terkait dengan hal tadi yang sudah disampaikan. Dan pendengar di Halo RRI pagi hari ini, silakan bergabung bersama kami di menit akhir ini ya, karena Dida masih menunggu sampai waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya. Tetap bersama kami di Halo RRI Pro 1.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi di pagi menjelang siang hari ini. Kita masih menemani pendengar semua ini ya. Dan untuk program kali ini Dinda gak sendirian nih, ditemani dengan rekan Dinda, ada Kak Marini. Waduh. Dan di hari ini juga kita akan membahas sebuah program ini ya, Asta Cita, tentunya yang digalakkan dengan presiden kita Bapak Prabowo tentunya, di mana untuk program hari ini di dunia wanita ini ya, di pengaruh utamaan gender, topiknya apa ini ya?
1: Ya, jadi Mbak Dinda, hari ini di program pengaruh utamaan gender dan merupakan program Asta Cita, kita akan membahas terkait dengan berani mandiri, berani bermimpi, begitu.
0: Waduh, ya. Berani mandiri, berani bermimpi.
1: Jadi sekali lagi selamat pagi, selamat berkarya ya untuk seluruh perempuan-perempuan hebat yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, di Indonesia, pokoknya di mana saja berada nih. Ya. Kalau berbicara tentang pengaruh utamaan gender itu tentunya banyak hal ya, kaitannya dengan berani mandiri, berani bermimpi seperti itu. Iya. Jadi memang ini apa namanya, sangat dekat begitu ya dengan kehidupan kita, kehidupan masyarakat, khususnya perempuan, generasi muda. Bisa dikatakan seperti ini, Dinda ya. Iya. Berani mandiri, berani bermimpi, ini juga bisa di wujudkan untuk bukan cuma perempuan sih.
0: Betul.
1: Untuk generasi muda kita.
0: Generasi muda
1: kayak,
0: juga ya.
1: Kayak contohnya kayak teman-teman kita semua ini merupakan generasi muda juga gitu kan. Teman-teman.
0: Dan iya, kalau berbicara tentang pengaruh utama gender ini berarti berbicara tentang memastikan juga

0: juga ini ya Bu ya, tentunya yeah. tadi yang untuk perempuan-perempuan, apalagi ketika sudah berbicara gender ini kan laki-laki dan perempuan ini sama ini ya Bu ya,
1: kesetaraan ya,
0: dan memiliki kesempatan kemudian aksesnya sama setara ini ya. Dan di topiknya ini berani mandiri berarti berani bermimpi.
1: Betul.
0: Nah ini berarti kalau misal perempuan-perempuan yang berani mandiri berarti kita harus berani bermimpi juga ini ya, termasuk kita.
1: Termasuk kita. Kita ini adalah contoh nyata ya, dimana kita berada di sini sebagai perempuan yang selalu berani bermimpi ya. Berani mandiri itu pasti. Dan tentunya setiap orang itu kan memiliki mimpi ya Dinda ya. Ada yang ingin menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang ingin menjadi announcer kayak kita nih, jadi seorang penyiar ya. Ada yang ingin menjadi pengusaha, apalagi nih ada yang ingin menjadi peneliti, dosen, dan lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, tidak semua orang itu memiliki keberanian untuk mewujudkan mimpi tersebut.
0: Oke, tapi ya. Kalau Bu Rini sendiri memang dari kecil sampai mungkin remaja, dewasa memang ingin jadi announcer kayak gini Bu, penyiar. Atau mimpinya apa ini sebenarnya?
1: Kalau dulu kan kita kecil-kecil tuh gak tahu gitu kan, penyiar itu apa, kita kan gak tahu. Tapi kalau saya secara pribadi tuh saya udah mulai merasakan gitu, apa sih yang saya sukai gitu. Apa yang bisa saya kembangkan, skill apa yang ada dalam diri saya, itu saya udah mulai rasa. Jadi mulai dari sekolah dasar tuh saya udah, saya kok suka nyanyi ya, kayak begitu. Kok asik ya, menyanyi tuh kayaknya asik. Tampil di depan apa, di depan umum tuh kok kayaknya menyenangkan. Nah, jadi saya merasa bahwa oh ternyata kayaknya ini hobi saya nih, kesenangan saya. Dan alhamdulillah akhirnya saya berada di sini ya.
0: Oh luar biasa ini ya. Jadi mimpi dari kecil akhirnya terwujud juga ini ya Bu ya. Dan betul. Untuk pendengar dan semua yang mendengarkan kita, mungkin boleh bergabung juga nanti ya,
1: boleh
0: menceritakan apa mimpinya. Mungkin untuk anak-anaknya juga dari sekarang sudah, oh ternyata mereka suka ini gitu ya. Jadi apalagi untuk perempuan-perempuan di luar sana, supaya mereka ini diberikan kesempatan juga dan berani bermimpi tentunya.
1: Berani bermimpi itu harus ya. Tapi itu tadi ya, kadang-kadang juga tidak semua orang itu sama ya Dinda ya. Ada apa sih namanya, sering terlintas tuh adanya rasa takut gitu kan. Keterbatasan ekonomi, kemudian lingkungan, apalagi ya, kadang-kadang juga apa sih namanya, ada perasaan apa ya, kalau istilahnya tuh kayak apa itu? Stereotip begitu ya. Stereotip gender ya. Padahal kan kalau dipikir perempuan dengan laki-laki itu saat ini kan udah berbarengan gitu kan. Ya.
0: Apalagi dari zamannya era Kartini kan sudah diperjuangkan itu,
1: betul,
0: kita.
1: Betul. Ya, jadi seperti itu ya pendengar ya. Jadi mungkin di dalam topik kita hari ini, berani mandiri, berani bermimpi. Sebelumnya mungkin kita juga memahami, kita harus memahami begitu. Apa sih arti daripada mandiri? Ya, arti daripada mandiri. Jadi kalau kita melihat bahwa mandiri itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan, bertanggung jawab atas pilihannya, serta memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga kemudian kehidupan. Jadi Dinda, kemandirian ini dapat dilatih sejak usia dini ya, seperti pengalaman saya tadi gitu ya. Jadi melalui hal-hal sederhana ini, seperti mengatur waktu, menyelesaikan tugas sekolah, kemudian membantu pekerjaan rumah, hingga belajar mengelola keuangan. Nah ini penting ya.
0: Betul.
1: Apalagi jadi, Dinda kan juga seorang ibu gitu.
0: Betul.
1: Kan ini perlu perlu menjadi apa ya, menjadi perhatian untuk bagaimana itu apa itu. Aduh Dinda, saya kayak mau meloncat jantung saya nih ya.
0: HP-nya jatuh ini ya.
1: Untung saya gak pingsan ya. Jadi bagi perempuan, kemandirian itu menjadi modal penting deh untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ketika perempuan memiliki pendidikan, keterampilan, dan kesempatan yang setara, maka mereka mampu berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, bahkan pembangunan daerah.
0: Contohnya, luar biasa ini.
1: Pokoknya ya. Contohnya kita dua aja, gak usah jauh-jauh.
0: Iya, gak usah jauh-jauh ini ya. Dan tentunya di topik kita pagi hari ini juga kita membuka apa ya Bu ya, informasi, membuka pandangan dengan informasi yang semoga bisa tersampaikan juga ini ya Bu ya, bahwa benar, apalagi kita sebagai seorang ibu ini, kita yang sudah menjalankan saat ini, dan untuk anak-anak, kemudian generasi muda ini, perlunya diarahkan juga diarahkan. Ini tadi ya, karena untuk mandiri kemudian punya mimpi, ketika mereka tidak punya apa ya Bu ya, pandangan seperti apa ini mau jadi apa, mau jadi apa, kecuali memang dari orang tuanya ini sudah mengarahkan. Sudah ini ya mengarahkan ya. Nah betul. Itu juga
1: jadi sekali lagi peran orang tua penting.
0: Betul.
1: Ya. Karena sama. Memang karena memang semakin banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, akademisi, kemudian juga pelaku usaha, tenaga kesehatan, jurnalis ya, announcer juga, hingga tokoh masyarakat, ini menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki kemampuan yang sama untuk berkarya dan juga berprestasi. Kayak gitu.
0: Kayak sekarang ini Bu yang lagi viral itu gubernur Sulawesi itu dari mana? Gubernur Maluku Utara, Maluku Utara ini kan perempuan juga kan, dan sekarang menjadi sorotan ini. Betul. Ya, karena tentunya
1: ada gebrakan-gebrakan
0: betul, perempuan gitu kan, dengan visi misinya, kemudian gayanya tetap elegan dan lain sebagainya, tapi kerjanya kerja nyata gitu kan.
1: Artinya apa yang sudah dilakukan itu sangat-sangat apa membuat masyarakat happy gitu ya.
0: Betul.
1: Sesuai begitu dengan program kerja yang sudah dibuat. Mudah-mudahan hari ini atau saat ini kita sudah bisa membuat pendengar kita bahagia juga ya. Walaupun mungkin saat ini nih yang lagi mendengarkan banyak kerjaan, pikiran lagi pusing ya, anak nangis terus misalnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan dengan mendengarkan kita gitu, ada yang namanya trigger gitu ya.
0: Betul.
1: Artinya itu tadi memang harus selalu kuat, harus selalu sabar.
0: Selalu sabar ya. Kuat
1: ini bagian daripada pembelajaran mandiri.
0: Ini gitu langsung ya. Ini ya dari ibu-ibu yang sudah menjalani nih ya fase anak-anak juga tadi, yang anak yang menangis dan lain sebagainya, sudah merasakan juga pahitnya gimana mengurus keluarga kemudian sambil bekerja ini ya tentunya, tapi tetap mandiri dan berani bermimpi tadi.
1: Betul,
0: dia.
1: Betul. Dan yang perlu diingat juga nih Dinda, bahwa kemandirian itu perlu juga dimiliki oleh laki-laki ya. Jadi bukan hanya perempuan. Karena kesetaraan gender ini bukan tentang siapa yang lebih unggul ya, melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan itu dapat bekerja sama dan tentunya juga saling mendukung. Gimana? Setuju ya?
0: Setuju. Harus okay. Karena kita sejatinya ini kan apa ya, perempuan ini ya Bu ya, sebagai tulang rusuk. Waduh.
1: Tulang rusuk
0: yang tentunya juga membutuhkan sosok laki-laki. Nah di sini peran namanya gender, pengaruh utama gender juga di sini antara laki-laki dan perempuan ini harus saling apa ya, kalau bisa dibilang, kalau saya saling menghormati, saling juga bantu membantu harus. Nah itu jadi jangan sampai sekarang ini perempuan memang harus bisa mengerjakan seperti laki-laki, tapi jangan sampai semua dilimpahkan ke perempuan. Betul. Kan gitu,
1: saling membantu, saling menjaga, saling memahami. Betul. Itu yang paling penting. Jadi itu udah. Sebentar kita akan kembali lagi nih Dina. Kalau tadi kita sudah membahas tentang mandiri ya. Nanti sebentar kita akan ikuti untuk segmen yang berikutnya, pentingnya memiliki mimpi.
0: Pentingnya memiliki mimpi.
1: Seperti apa sih itu, jangan kemana-mana ya.
0: Tetap di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Obrigado, Bro. Satu RRI Palu karena informasi dan inspirasi kembali hadir Dinda dan
1: ya. Dan saya Marini ya. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan berani ya. Sama dengan beberapa program dari gubernur kita ya.
0: Iya, berani nih ya. Sembilan berani.
1: Ada berani cerdas, berani sehat dan lain-lain gitu kan.
0: Ternyata iya ya, sama ini ya. Tadi berani mandiri.
1: Berani mandiri.
0: Sekarang berani bermimpi.
1: Nah, sekarang berani bermimpi. Tahu enggak Dinda?
0: Gimana tuh?
1: Pentingnya memiliki sebuah mimpi. Nah, tanpa mimpi tentunya seseorang mungkin akan menjalani hidup tanpa target yang jelas ya. Karena mimpi ini adalah arah yang memberikan tujuan dalam hidup. Saya mau tanya dulu nih Dinda. Dinda sedari kecil mimpinya apa sih?
0: Apa ya? Kalau dari kecil cita-cita saya dulu tuh pengen jadi jubir sebenarnya.
1: Jadi jubir?
0: Iya.
1: Juru bicara suami bukan? Jubir ini kan banyak ya.
0: Iya, jubir presiden dulu
1: jubir
0: pengennya.
1: Jubir presiden, Masya Allah. Iya. Tapi nyasarnya ke sini ya?
0: Iya, waduh.
1: Tapi gak apa-apa, nanti suatu waktu bisa...
0: Siapa tahu kan diambil dari RRI betul. Gitu kan. Kita enggak tahu semuanya.
1: Ditempatkan nanti bisa menjadi yang akan menemani perjalanan presiden dan memberikan informasinya kayak gitu Dinda.
0: Iya, benar-benar
1: jadi mimpi itu wajar-wajar saja.
0: Jadi dulu pas kecil nih Bu, kalau ditanya ceritanya kan berubah-berubah ya, dokter gitu kan. Terus pas SMP ternyata ganti lagi. Jadi apa gitu.
1: Model.
0: Kan. Model, waduh enggak dong. Pramugari gitu kan. Iya, SMA. Setelah itu dulu saya ingat sekali Bu, namanya sebelum melanjutkan ke kuliah itu alhamdulillahnya kedua orang tua saya tuh kayak memberikan fasilitas Bu untuk cek bakat kita gitu. Okay. Jadi melalui sidik jari begitu Bu. Ternyata dari motivatornya dibilang saya ini keahliannya di bidang komunikasi gitu.
1: Nah,
0: ternyata ketahuan juga ini kan. Walaupun memang saya sebenarnya suka ngomong tapi lebih ke menulis Bu. Jadi membaca cerita gitu kan. Nah,
1: sama aja sih sebenarnya.
0: Iya ya.
1: Apa tergantung dari medianya aja nih ya.
0: Betul. Nah, dari situ akhirnya saya ini lintas jurusan Bu. Yang dulu SMA-nya IPA berganti jadi di sosum ini ya, jadi di komunikasi akhirnya kuliah ambil komunikasi dan mulai dari SMA itu dulu kita kalau misal ditanya ada cita-cita apa, jadi kita kayak nulis di kertas, terus ada dikasih botol Bu, ditanam itu,
1: ditanam
0: bareng-bareng sekelas gitu kan. Jadi cita-cita kita apa, saya nulisnya jubir dulu kan, waduh ini nanti kalau ditanam mungkin pas reuni mungkin ya.
1: Ternyata, wah Dinda jadi jubir, waduh.
0: Sekarang
1: tapi nggak jauh-jauh beda sih ya, masih relevan lah ya dengan mimpi itu. Baik itu mimpi Dinda ya. Tentunya sekali lagi bahwa tanpa mimpi seseorang mungkin akan menjalani hidup itu tanpa target yang jelas ya. Dan sebaliknya juga nih. Jadi dengan mimpi seseorang memiliki motivasi untuk terus belajar dan berkembang juga kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya, kalau kita berbicara tentang mimpi juga, mimpi itu tidak harus selalu besar ya. Tidak harus yang neko-neko gitu kan ya, saya ingin menguasai dunia ini. Enggak seperti itu ya.
0: Nanti saingan dong sama Josoros.
1: Tapi Dinda ada yang bermimpi nih ya, menyelesaikan pendidikan yang apa namanya yang simple-simple aja gitu, iya, memiliki usaha sendiri, membantu orang tua, kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kan kita kalau ditanya apa sih ininya, sudahlah yang penting saya bermanfaat, bermanfaat bagi bagi orang tua,
0: orang sekitar kita.
1: Iya. Biasanya kan seperti itu ya.
0: Iya betul.
1: Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita kembali lagi ke berani itu tadi ya Dinda ya, keberanian untuk memulai langkah pertama menuju tujuan.
0: Walaupun ini kalau di sosial media nih Bu, kita biasa sering lihat ya, kecil kita punya cita-cita gitu, kayaknya kalau sudah besar ya beginilah realitanya. Akhirnya kan saya bilang, waduh ini memadamkan mimpi-mimpi anak muda ini kan. Padahal walaupun memang realitanya seperti ini, tapi kita tetap bisa bermimpi kan tadi ya Bu ya. Mimpi misalnya yang sederhana aja, bisa membahagiakan orang tua.
1: Iya, kan artinya membahagiakan orang tua ini kan ya paling tidak ada motivasi untuk berusaha di situ ya. Kenapa harus bahagia? Kenapa kita harus membahagiakan orang tua? Tentunya dengan apa, dengan beberapa hal yang harus kita lakukan, diantaranya adalah kita harus sekolah yang baik. Betul. Kita harus menjadi apa, sosok yang baik, punya pekerjaan yang baik juga, begitu kan? Artinya bukan yang baik dalam artian itu bahwa bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Jangan sampai konsumsi-konsumsi di media sosial itu kayak membuat kita sudahlah kayaknya hidup ini kayak gini-gini aja deh,
1: jangan
0: kita
1: dong
0: daerah.
1: Pasrah,
0: kayaknya kalau kita pas kecil punya mimpi, dewasa kita menjalani hidup seperti ini kayak ya sudah deh berhenti di sini aja. Enggak ya, ternyata jangan. Ya. Ternyata ada mimpi-mimpi.
1: Saya sudah seumur gini juga saya masih punya mimpi loh.
0: Wah, benar. Jadi buat semangat atau
1: betul,
0: arahan juga ini ya Bu ya.
1: Kenapa kita harus punya mimpi ya, supaya kita bekerja itu enak gitu kan, semangat kerjanya. Karena kita bekerja karena saya masih punya mimpi satu ini yang belum terwujud misalnya kayak gitu kan ya. Oke lah, mudah-mudahan saya bisa diberikan kesehatan terus, bisa bekerja, bisa mendapatkan atau bisa meraih mimpi saya itu.
0: Iya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Jadi memang kita harus sering menguatkan diri
0: sendiri ini ya.
1: Jangan. Jadi biasanya kan begini Dinda, kita suka minder begitu, kadang suka membanding-bandingkan. Oh, jadi banding-banding ke ya. Kita suka membanding-bandingkan dirinya dengan dirimu begitu. Padahal kan ya itu tadi, setiap orang itu punya perjalanan hidup yang berbeda.
0: Iya,
1: tidak
0: betul.
1: Ada yang sama, nggak mungkin. Ah, saya pengen seperti Dinda, itu nggak mungkin.
0: Iya betul, ya. Perjalanannya masing-masing ini ya, tapi tetap mungkin tujuannya sama nanti walaupun sampainya ini nggak sama kan.
1: Betul,
0: gitu Bu.
1: Jadi sekali lagi bahwa keberhasilan itu tidak datang secara instan ya. Jadi kalau kita melihat misalnya, ih kok dia enak ya, kok dia sekarang semuda ini dia kok sudah jadi kaya raya begitu.
0: Misalnya
1: padahal
0: ini ya.
1: Padahal kita nggak tahu tuh di balik semua itu ada proses yang sangat berat yang dia yang dia dapat gitu kan. Kita cuma lihat senangnya aja dia gitu.
0: Betul.
1: Padahal banyak hal ya. Mungkin juga di luar sana ada yang mengatakan, kok enak ya jadi Mbak Marini itu misalnya gitu.
0: Iya,
1: kok enak ya jadi Mbak Dinda itu, kok bisa ngobrol santai di radio begitu. Tapi kan
0: kita enggak tahu ya perjuangan yang
1: berproses,
0: sudah dilalui
1: kan?
0: Ya, enggak tiba-tiba jadi penyiar kan gitu kan.
1: Seperti Dinda tadi kan sudah bilang bahwa disiplin imulnya di sini, toh akhirnya setelah melewati langkah demi langkah itu baru kan
0: enggak
1: ujuk-ujuk Dinda langsung ada duduk di sini kan, enggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa dipahami ya, karena mimpi itu butuh proses. Enggak apa-apa bermimpilah sampai setinggi-tingginya gitu. Tapi ya itu harus sabar untuk menghadapi proses itu tadi.
0: Betul Bu. Betul sekali. Jadi saya pernah dengar juga ini Bu, katanya kita harus mimpi setinggi mungkin Bu, karena kalau misal mimpinya rendah ini ya, dalam arti mimpinya cuma itu aja, kita nanti jatuhnya kan langsung gedebuk gitu kan Bu. Tapi kalau mimpinya tinggi, jatuhnya paling enggak di tangga yang masih masih ada
1: filosofinya lalu. Gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Okay. Jadi enggak terlalu yang ke bawah sekali gitu. Katanya gitu. Ternyata itu sebenarnya ini juga ya Bu ya, motivasi juga buat diri kita. Oh iya, kayaknya kita harus mimpi setinggi mungkin deh.
1: Betul.
0: Kita harus bekerja keras untuk menggapai mimpi kita, karena ya tadi ya Bu ya, harus balance juga antara diri kita kemudian untuk mencapai apa yang kita inginkan.
1: Jadi itulah pentingnya arti mimpi itu. Tadi. Semalam mimpi apa sih?
0: Kayaknya gak mimpi ini ya. Beda konteksnya ini ya.
1: Kalau itu mimpi tidur ya. Mimpi itu adalah bunga tidur. Itu ketika kita tidur bermimpi. Tapi ini mimpi untuk motivasi hidup ya. Itu berbeda. Mimpi untuk motivasi hidup. Baik, kita akan lanjutkan nanti ini.
0: Ini boleh juga kita buka untuk pendengar
1: ada
0: semuanya
1: ya?
0: Ini ya.
1: Belum masuk.
0: Jadi kita buka dulu. Silakan bergabung untuk sharing, kemudian mungkin menceritakan ini ya untuk apa ya, pengalamannya kah dari belajar ataupun berani mandirinya, kemudian berani bermimpinya seperti apa ini. Ini khususnya untuk perempuan boleh juga, laki-laki boleh juga ini ya.
1: Ini pengaruh utamaan gender ini dunianya dunia perempuan, tapi gak apa-apa. Masukan-masukan mungkin dari para lelaki di luar sana ini juga mungkin bisa bikin balance ya.
0: Oke, kita jeda terlebih dahulu ini ya.
1: Nanti kita akan lanjut dengan ada tantangan juga Dinda ya, tentunya. Okay. Ada tantangan, kemudian juga pesan-pesan seperti apa sih yang harus disampaikan, yang harus selalu diingat. Jadi jangan kemana-mana ya.
0: Tetap di Pro 1, Kalian Informasi dan Inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih di pengaruh utamaan gender ini ya. Di topik kita pagi hari ini, berani mandiri, berani
3: bermimpi. Ada yang mengatakan seperti ini nih, ada Ibu Alma di Cendrawasih katanya, kalau mau bermimpi jangan begadang. Betul juga sih, tapi ini namanya bukan mimpi itu ya, bukan mimpi di saat kita tidur gitu, mimpi untuk masa depan yang lebih baik, seperti itu Bu Alma ya. Dan baik, Dinda, kita masih punya waktu beberapa menit lagi nih sebelum kita berpisah. Nah, tentang tantangan, dan biasalah ya kalau kita dalam kehidupan ini ada beberapa tantangan itu dalam hidup, seperti biasalah itu terjadi ya. Jadi dalam perjalanan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan meraih mimpi tentu akan ada tantangan.
2: Iya, nah, tantangannya dihadapi ini ya tentunya. Betul. Ya.
3: Biasanya kan kita ada perasaan takut begitu kan,
2: takut ya.
3: Takut ya.
2: Takut gagal. Enggak percaya diri.
3: Ya, takut betul. Gagal. Jadi yang penting adalah bahwa kepercayaan diri itu dapat dibangun dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan, pelatihan. Nah, ini membaca juga pentingnya, dan kemudian juga memperluas pengalaman, Dinda. Kemudian juga ada yang namanya tekanan lingkungan ya. Dinda biasa merasa nggak itu?
2: Ya? Selama ini aduh belum pernah juga belum sih kalau tekanan lingkungan ya. Karena tadi ya alhamdulillahnya keluarga support gitu,
3: support
2: kan
3: ya.
2: Nah, ini penting juga ini ya.
3: Karena dan tidak jarang tuh ya seseorang mendapat komentar negatif ya ketika kita mencoba hal yang baru, kita masih mengejar mimpi, dan tentunya dalam kondisi seperti ini penting ya untuk fokus pada tujuan dan juga mencari lingkungan yang mendukung. Mungkin lingkungan yang mendukung seperti yang Dinda bilang tadi, itu yang paling kecil dulu adalah keluarga. Ya. Itu penting. Dan kemudian apalagi nih tantangannya ini. Biasanya ada yang namanya keterbatasan ekonomi atau fasilitas, kita tidak bisa pungkiri itu ya. Jadi sekali lagi bahwa semangat belajar dan kemauan untuk berkembang ini harus tetap dijaga. Jadi memang banyak nih sumber pengetahuan yang dapat diakses secara gratis melalui internet nih sekarang ya. Jadi tidak, kita belajar tidak harus ini ruang digitalisasi ini sudah sangat terbuka luas, terbuka lebar ya. Kita bisa belajar melalui internet, melalui komunitas-komunitas ya. Banyak
2: betul. Jadi untuk pendengar juga ini Bu Rini yang mendengarkan kita juga mungkin butuh informasi atau ingin apa ya, ingin menyampaikan keluh kesahnya tuh bisa juga loh Bu di Halo RRI. Siapa tahu nanti kita bisa sampaikan langsung ke pihak terkait, misal terkait dengan beasiswa ini kan, atau mungkin seperti apa mencari pekerjaan juga bisa sih sebenarnya ini ya Bu ya.
3: Kalau mencari jati diri, di mana tempatnya tuh mencari jati
2: diri? Jati diri di mana ini tempatnya Bu? Di mana nih? Pertanyaan juga ini buat
3: kamu bisa ya?
2: Gimana nih caranya Bu?
3: belajar mencari jati diri.
2: Waduh, kalau
3: sudah itu nanti kita akan bahas selanjutnya.
2: Bahas selanjutnya ya. Jadi agak panjang nanti kan. Nanti kayaknya ada, kalau jati diri ada weton tuh nyambung nggak Bu? Zodiak, bintang itu kayaknya
3: itu kayaknya tradisi ya.
2: Okay. Jadi itu disambung-sambungkan nanti, oh ternyata jadi diri saya itu seperti yang sudah tergambarkan gitu. Enggak, ya udah nanti kita bahas lagi aja ya Bu ya.
3: Kalau kelahiran Senin Legi apa gitu kan ya.
2: Nah, benar. Jadi di tantangan yang dihadapi tentunya ya Bu ya untuk meraih mimpi-mimpi tadi yang sudah dijelaskan juga, ternyata ada banyak akses sekarang ini ya.
3: Betul.
2: Tentunya kita juga memberikan informasi seperti ini, semoga bisa menjadi apa ya, penyemangat juga, kemudian inspirasi untuk pendengar semua bahwa hambatan itu ataupun tantangan ini bisa kok dilewati kalau misal kita ragu untuk melangkah karena takut gagal atau tidak mampu. Sebenarnya ada sih Bu yang bisa ditanamkan. Ini agak tadi ya yang tadi sempat kita bahas juga, ada baiknya ada buruknya Bu. Jadi kalau kita bersikap bodoh amat itu Bu. Nah ini untuk perjalanan hidup kita, misal kita melakukan ini kan banyak mungkin ya netizen komen, kemudian kan kayak kayaknya kamu nggak cocok deh di sini deh. Tapi dengan diri kita ini kan karena memang kita bingung mau mencari
3: jati diri
2: bukan mau mencari apa yang apa ya bisa dijadikan mimpi kita ini kan perlu dobrakan ya Bu ya. Jadi jangan sampai
3: keberanian
2: ya, jangan sampai mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik di sekitar kita gitu.
3: Tapi perlu sih kita mendapatkan masukan, tapi bagaimana kita memfilter itu?
2: Nah, ya? Betul.
3: Kan kita yang tahu nih kemampuan kita.
2: Betul.
3: Kok dia bilang begini, tapi enggak saya kok bisa. Gitu. Jadi sekali-sekali dengarkan isi hatimu.
2: Kalau yang baik kita terima, yang tidak membangun, tidak mempengaruhi ataupun memberikan mimpi kita ini semakin nyata, kayaknya jangan didengarkan.
3: Jangan didengarkan ya. Terus pokoknya terus aja melangkah.
2: Fokus, betul.
3: Oke, jadi sekali lagi bahwa kemandirian itu memberikan kekuatan untuk melangkah, sementara mimpi memberikan arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi mari kita terus mendorong terciptanya kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki ya Dinda ya, agar setiap individu dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Dan sekali lagi bahwa karena masa depan yang lebih baik itu dimulai dari
2: diri kita sendiri.
3: Keberanian untuk percaya pada diri sendiri, berani mandiri dan berani bermimpi. Seperti itu Dinda.
2: Kata-kata hari ini berarti ya.
3: Benar.
2: Jangan takut bermimpi tinggi, yang perlu ditakuti adalah ketika kita berhenti berusaha untuk meraihnya.
3: Mantap. Waduh. Masuk Pak Eko. Okelah, terima kasih banyak nih untuk kebersamaan Anda di perjalanan kita dalam program Pengaruh Utamaan Gender untuk pagi menjelang siang hari ini. Cuaca Kota Palu memang cukup redup, jadi kelihatan kok kayak pagi terus ini. Padahal saat ini udah mau hampir pukul 11 ya.
2: Betul.
3: Saya nanti masih akan menemani Anda pendengar cukup panjang kebersamaan kita. Saya akan temani Anda sampai sore nanti. Dan Dinda sudah mau selesai
2: pamit undur diri ini ya. Silakan untuk Kak Rini melanjutkan perjuangan di kursi panas ini.
3: Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan mimpi-mimpimu.
2: Iya, Masya Allah. Baik pendengar, kami berdua pamit undur diri terlebih dahulu ini ya, di program kita siang hari ini tadi ya. Saya Dinda Kuneslami.
3: Iya, saya masih akan terus tetap menemani. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Palu. Kita akan jumpa lagi di Pengaruh Utamaan Gender untuk edisi berikutnya.
2: Iya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

19 tahun, memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNE tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNE akan menghadapi bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bekstil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

baik. Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: 101 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali kita jumpa di siang hari ini. Saya Marini kembali untuk program kita Pastela ya. Pasti Anda suka tembang lama. Hari ini di awal pekan untuk edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Kebersamaan kita di lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia untuk program Pastela siang hari ini ya. Saya membuka untuk line telepon bagi Anda yang mau bergabung, langsung aja di 0811 456 03 908, atau di 0451 455 442 untuk siang hari ini ya. Pokoknya kita buka ini untuk semua ya yang mau bergabung. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Palu yang lagi beristirahat siang hari ini. Cuaca kota Palu yang cukup mendung hari ini. Sedari pagi tadi sepertinya mataharinya masih malu-malu aja ya. Masih malu-malu mau nih. Oke. Terima kasih sejak pagi sudah bersama RRI Palu dan saatnya Anda dihibur di program Pastela siang hari ini. Tadi sudah membuka jumpa kita dari Nani Sugianto, kemudian ada Jamal Mirdad dengan Perawan Desa ya. Yang kesulitan mungkin masuk di line telepon boleh bergabung melalui WhatsApp juga boleh. Apakah kita akan membuka live TikTok untuk siang hari ini? Saya mencoba dulu ya, supaya kita bisa tersambung dengan live TikTok kita untuk hari ini di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Coba dulu ya, kalau misalnya bisa kita live TikTok. Kalau misalnya gak bisa ya udah, kita pakai telepon aja. Gimana nih? Bisa gak ya? Oke. Kalau bisa ya udah kita pakai TikTok aja. Kalau enggak ya udah. Mana-mana aja yang bagus-bagusnya ya. Oke lah. Oh ya, sudah tersambung dengan penelpon, coba kita dengarkan dulu. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari siapa di mana, Ibu? Pastela ya. Betul. Ya, Pastela benar.
1: Pasti juga Anda tembang lama.
0: Betul sekali, Ibu. Siapa dulu nih ibunya nih, ayo.
1: Ibu Nur Aini sayang, Marina.
0: Marini, bukan Rina.
1: Marini. Maaf.
0: Oke lah. Apa nih, Ibu Nur Aini?
1: Lagunya siapa itu?
0: Terserah aja lagunya siapa maunya.
1: Waktu terambulan.
0: Dikasih PR lagi. Saya mau judulnya ya. Saya mau judulnya ini coba.
1: Bagaimana judulnya
0: coba?
1: Siapa bawa itu?
0: Nggak tahu siapa yang bawa.
1: Lagunya ditahu.
0: Apa coba?
1: Tahu bagaimana judulnya.
0: Waktu terang bulan. Saya lupa judulnya juga
1: pergi
0: itu.
1: Berlayar.
0: Pulau Seribu kayaknya ya. Pulau Seribu.
1: Pulau Seribu.
0: Oke, coba kita lihat dulu Pulau Seribunya ya, Bu Nuraini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kita mencoba untuk bisa live TikTok siang hari ini ya, tapi pakai akunnya Marini aja dulu. Gitu ya. Oke lah, Pulau Seribu kalau nggak salah nih dari Teti Kadi. Saya coba putarkan untuk Ibu Nur Aini yang ada di mana Nur Aini ini. Kita coba dengarkan lagi penelpon kita berikut, silakan. Halo, selamat siang Pastela. Ya, halo. Halo. Halo juga, mana suaranya? Bisa dicoba lagi teleponnya ya? Iya, gak masuk lagi nih teleponnya. Bisa dicoba lagi deh. Coba lagi ya teleponnya ya. Ini error kayaknya. Coba kita dengarkan dulu. Halo, Pastela selamat siang. Halo. Mana nih? Dicoba lagi kalau begitu ya. Terima kasih yang udah masuk di TikTok kita siang hari ini. Ayo jangan lupa di tap-tap layar dulu ya, di follow juga Marininya. Coba kita dengerin lagi yang berikutnya. Halo, Pastela selamat siang.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, betul. Pasti Anda suka tembang lama.
1: Dengan Ibu Maspa.
0: Ibu Maspa silakan, Bu.
1: Lagunya Kire.
0: Hah?
1: Lagunya Kire.
0: Kire. Oke, okay. Kire apa?
1: Terlalu.
0: Terlalu dari Kire ya, boleh.
1: Oke.
0: Terima kasih. Baik, terlalu dari Kire lagunya yang udah direkam sama Ibu Maspa di Sibalaya. Baiklah, masih ada lagi. Yuk, silakan gabung lagi ya. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di manakah gerangan?
2: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Pak Nyoman di Ramba. Baik, Pak Nyoman. Mau dengar apa lagunya Pak Nyoman?
2: Mukhlas Kadi Putra.
0: Mukhlas, apa judulnya?
2: Pria yang jujur.
0: Pria yang jujur? Gak ada pria yang jujur ini. Oke, okay, pria yang jujur dari Mukhlas Adi Putra ya. Oke,
2: okay,
0: sama-sama. Selamat siang juga nih. Katanya pria yang jujur, saya gak tahu masih ada gak pria yang jujur nih. Oke, saya tutup dulu teleponnya ya. Kita mau dengerin dulu lagunya. Halo Mbak Nara, Pastela, boleh request lagunya Teti Kadi. Teti Kadi, boleh saya ikutkan Mbak Nara di Puskesmas Taweli siang hari ini? Kebetulan ada yang request ini lagunya Teti Kadi yang judulnya adalah Pulau Seribu. Semoga berkenan ya Mbak Nara yang ada di Taweli. Ini banyak orang-orang Taweli yang lagi mendengarkan. Terima kasih banyak ya. Kita ke lagu dulu nih, sebentar Anda bisa gabung lagi di line teleponnya.

0: Baik, pendengar pria yang jujur, tadi sudah saya putarkan ya. Udah request, terima kasih banyak siang hari ini. Ada tiga tadi lagunya ya. Baiklah, ini sudah berjejer beberapa lagu. Di antaranya ada Mimpi, ada Roni, ada Betaria, ada Dian Pisces, ada Panbers. Ayo, yang mana ini ya? Halo, selamat siang Pak Stella.
1: Selamat siang.
0: Siang juga bapaknya. Dari siapa nih Pak?
1: Dengan Daniel di Buranga.
0: Pak Daniel di Buranga, waduh, di pantai timur. Buranga itu pantai timur ya Pak Daniel ya?
1: Iya, di wilayah Kecamatan Ampibabo.
0: Ampibabo, iya, saya barusan dari sana minggu kemarin. Oke, Pak Daniel, mau dengerin apa nih lagunya?
1: Lagunya Ella.
0: Lagunya Ella, Ella, Ella, Ella, apa judulnya?
1: Berlayar tak bertepi.
0: Berlayar tak bertepi.
1: Ya.
0: Coba saya lihat dulu lagunya ada enggak ya? Pak Daniel ya. Gimana kabar di sana Pak Daniel?
1: Hujan.
0: Hujan di sana ya?
1: Iya, baru ini anu cerah.
0: Oh, baru cerah. Iya, sama Palu juga udah cerah siang hari ini. Oke, baiklah Pak Daniel, lagunya sebentar ya.
1: Ya, makasih.
0: Oke, sama-sama Pak Daniel.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, sehat selalu Pak Daniel yang ada di Buranga, katanya lagi di sana ya. Di Buranga itu terkenal dengan buah-buahannya, ada rambutan di sana ya. Iya, saya kalau singgah Buranga saya pasti lewat situ, pasti beli buah-buahannya. Begitu ya Pak Daniel. Tadi sudah ada, coba kita baca dulu nih. Untuk yang udah bergabung di TikTok Marini siang hari ini, tadi Mbak Nara lagunya udah saya satukan ya. Kemudian ada Sampai Geres El Imran yang ada di Malaysia juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Pak Syarif Marhum nih lagunya Mbak Marini dari Toli Toli, lagunya Mimpi, terima kasih, siap. Oke, untuk Sam 95 sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya, amin. Lagunya Sam 95 ini apa? Dian Pisesa. Oke, baiklah. Ada Mbak Sari, assalamualaikum Pak Stella, Mbak Rini, boleh satu lagunya Panber, Salahkah Aku? Siap ya. Ada Mbak Yayuker, assalamualaikum Mbak Marini, boleh putarkan lagu buat suamiku yang kusayang, Betaria Sonata. Terima kasih. Oke, baik ya. Katanya pasrah dalam doa ini. Siap. Oke, bisa bergabung lagi untuk menelpon kita di siang ini. Selamat siang Pak Stella, halo. Iya, halo Pak Stella, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Rini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
2: Stella.
0: Betul sekali ya,
2: betul kalau sekali. Kubula, Mbak Rini.
0: Oh, kalau Kubula, baik, silakan ini.
2: Lagunya Sela Majid.
0: Sela Majid judulnya apa Pak?
2: Antara Anyer dan Jakarta.
0: Antara Anyer dan Jakarta, oke baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, sama-sama ya.
2: Salam bahagia selalu.
0: Baik, terima kasih.

Antara Anyer dan Jakarta ya. Lagu ini tadi sudah Anda request di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama untuk siang hari ini. Saya masih punya berapa 5 lagu yang belum terputar ini. Saya coba bacakan dulu ini dari siapa ini ya. Dari siapa namanya ini? Oh, Pak Rusdin. Mbak Rini Pastela, pasti saya suka tembang lama. Mau request lagunya Bimbo judul Mati dari Jayagiri. Semoga bisa diputarkan ya. Selamat siang Dek Marini, selamat bertugas, sehat selalu ya. Lagunya ikutan Panbers katanya. Oh, ini Ibu Nova ini kirim yang lagi monitor di mobil Maxim di mana saja berada. Selamat beraktivitas, sukses selalu baik Ibu Nova di Setiabudi. Oke, Ibu Nova sehat selalu bersama keluarga ya, sehat pokoknya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dalam program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama, luar biasa pokoknya siang ini ya. Oke, tadi ada Yayuker gitu, ada yang minta Panbers juga. Udah saya satukan aja lagunya. Bu Nova juga udah request lagu ini. Siap, terima kasih. Katanya salahkah aku? Enggak kok, enggak salah ya. Enggak salah kok Bu Nova.

0: Lagu yang hadir dari suara Betaria Sonata yang selalu kusayang tadi Mbak Yayu. Terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini. Oh ya, saya masih punya dua lagu. Ada Edisi Litonga dan Dian Pisesa tadi yang udah request lagu ini ya. Ada Napri Naf Mepanga hadir. Salam buat semua pendengar RRI Palu dimanapun berada, merdeka. Oke, anak bungsu, hai Mbak. Assalamualaikum Isak Nahu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung juga melalui live TikToknya Marini siang hari ini. Halo, selamat siang Pastela.
1: Siang, iya. Pastela, pasti siang. Anda suka Jembang Lama.
0: Pasti Anda suka Jembang Lama, dari mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iya. Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo, oke. Mbak Maya Gorontalo, mau dengerin apa lagunya Mbak Mai?
1: Mau dengerin lagunya Ratih Purwasi yang judulnya Antara Benci dan Rindu.
0: Ratih Purwasi Antara Benci dan Rindu, milih yang mana ini? Milih benci atau milih rindu?
1: Enggak tahu, cuman lagu aja Mbak.
0: Oh iya, boleh, boleh. Antara Benci dan Rindu, boleh nanti di
1: ya,
0: ini.
1: Oke, okay, makasih. Sehat selalu bareng keluarga, okay. Cinta, Mbak. Amin,
0: siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay lah, terima kasih banyak ya. Antara Benci dan Rindu, mau pilih yang mana ini? Terima kasih Maya di Gorontalo. Masih ada berapa lagu lagi? Yuk, yang masih ingin bergabung siang hari ini, boleh ya. Assalamualaikum. Oh ya, Isak Nahu, terima kasih sudah bergabung. Isak Nahu katanya masih bisa request lagu. Request lagunya Paramita Rusady, Nostalgia SMA. Gimana ini ya? Pokoknya kalau masih ada waktu saya putar. Kalau gak ada, coba nanti kita putarkan di sebentar ya. Halo, selamat siang Pastela.
2: Halo, assalamualaikum Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama Marini.
0: Iya, betul, dengan Marini.
2: Pulang sehat Marini.
0: Sehat selalu ini.
2: Masih boleh lagunya.
0: Boleh. Dan siapa ini Dan?
2: Ibu Suryani Dan.
0: Ibu Suryani di Miangas,
2: Miangas
0: ya?
2: Miangas 6.
0: Oh iya, Miangas 6. Oke,
2: saya Dedi Dores boleh?
0: Dedi Dores nanti kalau bisa saya putar. Kalau enggak nanti boleh ikutan aja dulu Bu Suryani ya.
2: Iya. Dedi Dores sembarang saja.
0: Oke, okay
2: ya,
0: lah.
2: Terima kasih banyak Marini.
0: Siap.
2: Salam sehat.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Salam sehat juga. Waalaikumsalam. Sudah bergabung siang ini.
3: Jangan lupa like.
0: Tadi apa sih namanya lagu yang udah direquest tadi, diantaranya ada Dian Pisesa juga. Ya. Oke, okay lah. Pasrah dalam doa. Setelah ini nanti menyusul lagi ada Kini Kusadari dari Edisi Litonga, ada Ratih Purwasi juga ya.

nih tanpa terasa perjumpaan kita ini hampir selesai ya. Di perjalanan Pastela, pasti Anda suka tembang lama untuk edisi di awal pekan ini ya. Senin tanggal 8 Juni 2026 untuk lagu-lagu lama di program Pastela siang ini. Oke, gimana? Yang udah bergabung dari Anca, dari Desa Anca di Lindu, terima kasih banyak semuanya. Tadi yang tersisa ada lagu dari Paramita Rusadi dan juga lagu dari Dedi Dores. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar. Terima kasih banyak sudah bergabung. Pokoknya tetap di Pro 1 RRI Palu. Nanti masih banyak program yang bisa diikuti. Di antaranya nanti kita akan update info pada pukul 14 di Info Pro 1. Dan ada 100% Indonesia. Dan juga nanti akan ada program UMKM Bicara. Oke? Tetap bersama Pro 1 RRI Palu. Di suasana siang hari ini tetap semangat. Sehat selalu untuk Anda.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kita tiba di Info Pro 1 untuk hari ini bersama saya Maria Immaculata. Operasi Patu yang akan dimulai hari ini ditunda oleh Mabes Polri hingga waktu yang tidak ditentukan. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Operasi Patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi Patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
3: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
2: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
3: Belum, Pak. Iya, dari Mabes Polri di seluruh Indonesia dibatal. Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi, negara operasi di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan.
2: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga menghilangkan nyawa.
0: Info Pro 1.
1: Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rambu lalu lintas untuk menunjang penerapan skema arus lalu lintas baru di Jembatan Palu 1 dan 3. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Selama pelaksanaan uji coba pembukaan dua jalur di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas baru untuk masyarakat. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu Yani Sofyan Tibo menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah penyesuaian rambu lalu lintas berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan menjelang penerapan rekayasa lalu lintas baru tersebut. Ia menyebut beberapa rambu lalu lintas baru telah dipasang untuk membantu pengendara memahami perubahan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan. Hal itu dilakukan sebagai respons masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perubahan pola lalu lintas yang mulai diterapkan, karena sebelumnya sejumlah kawasan tersebut masih menggunakan sistem satu arah.
5: Ternyata ada beberapa perubahan, termasuk tambahan, itu kayak seperti di Jalan Patimura itu, papan tambahan kita ganti, semua kendaraan itu bisa belok kiri langsung. Kemudian di Pramuka yang tadinya ada rambu perboden untuk satu arah kita buka, itu kemudian di Patung Kuda kita pindahkan posisi perboden yang agak ke dalam supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan, masyarakat. Itu kita pindahkan, kemudian ada beberapa tambahan rambu seperti rambu perintah di Jalan Undata 2 karena di situ ada penyempitan, termasuk di Jalan Diponegoro akan ditambahkan khusus kendaraan bisa belok kiri langsung.
4: Yani menegaskan di Sub Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi bertahap terhadap penerapan skema baru arus lalu lintas tersebut. Melalui penerapan skema arus lalu lintas baru ini, diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.

0: Info Pro 1.
1: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah perairan laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara dan juga ikut dirasakan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah.
2: Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro, menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang tidak benar atau hoaks terkait prediksi gempa bumi yang mencantumkan waktu, hari, tanggal, lokasi, hingga kekuatan gempa tertentu. Himbauan tersebut disampaikan menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada Senin pagi tadi. Guncangan gempa tersebut turut dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Jati menegaskan hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat. Pasca gempa Senin pagi tadi, BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan, menganalisis potensi bahaya berdasarkan data dan tren kejadian gempa, serta memberikan informasi dan edukasi mitigasi kepada masyarakat. Untuk itu, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk memahami jalur evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat, serta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan pemerintah daerah.
3: Hanya melihat gini, yuk masyarakat semakin berpikir positif, ya walau semua orang juga punya rasa ketakutan ya, tetapi paling tidak kita sudah teredukasi, mitigasi mandiri. Jadi sebelum dan saat dan setelah terjadi bencana gempa bumi, itu paling tidak masyarakat sudah paham seperti itu.
2: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi terkait gempa bumi dan peringatan dini hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi BMKG, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah situasi pasca gempa. Susanti Akataba melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Kapal motor Jolor yang dilaporkan mati mesin dan hilang kontak di perairan Taliabu, Provinsi Maluku Utara, berhasil ditemukan tim SAR gabungan dengan seluruh korban dalam keadaan selamat. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan kapal motor atau KM Jolor yang sebelumnya dilaporkan mengalami mati mesin di perairan Taliabu, Provinsi Maluku Utara, pagi kemarin. Seluruh korban yang berjumlah 4 orang ditemukan dalam keadaan selamat pada hari ketiga pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal, menuturkan, kapal ini sebelumnya berangkat pada 2 Juni dini hari dari Banggai Laut menuju Penuh sebelum mengalami mati mesin dan hilang kontak. Upaya pencarian mandiri telah dilakukan sebelumnya oleh pihak pemilik kapal, namun tidak membuahkan hasil, sehingga meneruskan informasi tersebut ke unit siaga SAR Banggai Laut. Ditambahkan, KN SAR Bisma yang digunakan sebagai armada pencarian menemukan kapal sekitar 67 nautical mile dari lokasi terakhir kapal pada pukul 10 lewat 12 pagi.
5: Kami menggerakkan unsur dari KN SAR Bisma dan saat ini pada pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia bagian tengah, kami menerima info dari tim di lapangan bahwa KM Jolor bersama 4 orang POB berhasil ditemukan dengan jarak kurang lebih 57 nautical mile dari lokasi terakhir lost contact. Dan saat ini KN SAR Bisma telah melaksanakan evakuasi dan pada pukul 11.20 KN SAR Bisma bertolak dari lokasi penemuan untuk mengevakuasi keempat korban ke pelabuhan Lalong Luwu. Selanjutnya akan kami serahkan korban pada pihak keluarga.
4: Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi pencarian KM Jolor dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat telah dikembalikan ke satuan masing-masing. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah bekerja keras dalam 3 hari terakhir. Ia juga menegaskan seluruh operasi pencarian sejak awal hingga selesai tidak dipungut biaya atau gratis. Dirinya juga mengimbau masyarakat jika mendapat informasi terhadap modus penipuan tersebut agar segera melaporkan ke kantor Basarnas terdekat.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi memulai pelaksanaan program Berani Lancar melalui groundbreaking proyek multi-years pembangunan jalan dan jembatan. Program tersebut diluncurkan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kabupaten Sigi pada Minggu 7 Juni 2026. Program Berani Lancar merupakan salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Gubernur Anwar Hafid menegaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus terus dioptimalkan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan. Program Berani Lancar melalui groundbreaking proyek multi-years pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut menandai dimulainya pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur jalan serta jembatan untuk 24 paket pekerjaan di 12 kabupaten dengan nilai mencapai 604,8 miliar rupiah yang dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2020.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan sektor perkebunan kelapa sebagai upaya peningkatan nilai tambah ekonomi daerah seiring masih terbatasnya pasokan bahan baku untuk industri pengolahan kelapa di Morowali. Gubernur menilai pengembangan kembali budidaya kelapa menjadi peluang strategis yang perlu digarap masyarakat. Selengkapnya laporan Sofyan.
2: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong masyarakat untuk kembali mengembangkan budidaya kelapa sebagai salah satu komoditas perkebunan yang dinilai memiliki prospek ekonomi menjanjikan. Menurut Anwar Hafid, kelapa merupakan salah satu warisan sumber daya alam yang sejak lama menjadi penopang ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah. Ia mencontohkan sejumlah daerah di provinsi ini bahkan pernah menggantungkan perekonomian pada komoditas kelapa, termasuk dirinya yang pernah merasakan langsung manfaatnya saat masih bersekolah di Kabupaten Morowali. Anwar juga menyoroti tren global di mana negara seperti China, khususnya di provinsi Hainan, mulai mengembangkan kelapa sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi dan memiliki permintaan pasar yang besar. Selain itu, di Kabupaten Morowali saat ini telah dibangun fasilitas pengolahan kelapa atau smelter yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.
3: Nah, sekarang

0: Apa kita tinggalkan, ternyata di negeri lain kelapa justru menjadi primadona buat mereka. Jadi saya mau menghimbau kepada masyarakat sekarang ini untuk menanam kelapa. Jadi di samping ada durian, tapi kelapa ini adalah memang satu semua bermanfaat. Yang kedua, kelapa ini tidak terlalu merepotkan masyarakat seperti sawit misalnya. Kalau sawit harus dipupuk setiap dua kali dalam setahun. Kalau kelapa ini nggak perlu. Yang lebih membanggakan, yang lebih membuat kita optimis, di Morowali sekarang sudah dibangun smelter pabrik untuk pengolahan kelapa. Nah, kalau itu sudah jadi tidak perlu lagi kita ekspor kelapa bulat. Itu langsung diproduksi di sini, bisa jadi semua airnya, kelapa susunya dan sebagainya, semua sudah diproduksi di sini. Jadi kita bisa sudah mengekspor barang jadi. Dan tentu harga akan naik.
1: Meski demikian, Anwar menyebutkan bahwa ketersediaan kelapa di Sulawesi Tengah saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan tersebut. Ia menjelaskan smelter yang ada membutuhkan pasokan hingga sekitar 1 juta butir kelapa, sementara produksi yang tersedia masih sangat terbatas. Kondisi ini lanjutnya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk meningkatkan kembali produksi kelapa melalui perluasan lahan dan penguatan budidaya oleh masyarakat. Olehnya, Anwar mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali kebun kelapa sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
2: Info Pro 1.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Mautong menilai petani durian di Sulawesi Tengah khususnya di Parigi Mautong masih perlu mendapatkan pendampingan terkait standar panen yang sesuai dengan kebutuhan ekspor. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kualitas durian agar tetap memenuhi permintaan pasar internasional. Kembali dilaporkan Sofian.
1: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Mautong menyebut masih banyak petani durian di Sulawesi Tengah khususnya di wilayah tersebut yang perlu diberikan edukasi terkait standar kualitas panen untuk kebutuhan ekspor. Ketua Kadin Parigi Mautong Faradiba Zenong kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menemukan praktik pemetikan durian yang dilakukan sebelum buah mencapai tingkat kematangan yang ideal. Menurutnya kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas buah saat masuk ke rumah kemas atau gudang packing house, sekaligus berdampak pada nilai jual di pasar ekspor. Ia menilai penguatan pemahaman teknis di tingkat petani sangat dibutuhkan, terutama terkait standar kematangan dan waktu panen yang tepat agar kualitas produk tetap terjaga.
4: Petani kita hari ini harus banyak mengedukasi mereka. Ketika SOP ekspor 85%, mereka metiknya ingin cepat dapat duit, 50% kematangan mereka udah petik. Dan 70% pun ketika masuk gudang packing house, ini sudah pasti yang grade A pasti akan jatuh di grade C. Iya kan? Berkaitan dengan grading, itu adalah standar SOP dari masing-masing gudang ekspor. Karena mereka juga ada standar dari permintaan buyer.
5: Iya.
4: Jadi standarnya bagaimana, keinginan buyer satu ketika pemetikan itu minimal 135 hari dari saat dia pecah bunga. Ini kan harus edukasi nih sama petani. Terus kedua, bagaimana melihat kematangan? Ya itu tadi, kita harus pakai hari kalender.
5: Iya.
4: Inilah masih kurang minimnya peran pemerintah dalam mengedukasi.
1: Lebih lanjut, Faradiba menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat petani, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan rantai pasok durian yang harus dikelola secara terintegrasi. Ia menegaskan mulai dari proses panen di tingkat petani hingga penanganan di gudang kemas harus berjalan sesuai standar agar kualitas durian tetap terjaga sampai ke pasar ekspor. Menurutnya, tingginya permintaan pasar internasional khususnya Tiongkok terhadap durian Indonesia merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh Sulawesi Tengah secara optimal. Olehnya, keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar panen, penanganan pasca panen, serta kualitas produk di seluruh rantai pasok. Ia menambahkan komoditas durian kini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyangkut kepercayaan pasar terhadap produk unggulan Indonesia di tingkat global.
2: Info Pro 1.
3: Upaya pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dan lingkungan sekitar secara bersama-sama.
6: Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh dan jiwa, tetapi juga bisa memicu masalah sosial dan hukum. Pencegahan narkoba sebaiknya dilakukan sejak dini dengan berbagai strategi yang melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Samsudin Pai, mengatakan untuk terbebas dari ancaman akan bahaya narkoba hanya dapat dilakukan jika semua stakeholder termasuk masyarakat bersatu padu mengedukasi generasi muda dimulai dari lingkup terkecil yakni keluarga.
5: Kita akan bisa terbebas dari bahaya narkoba terhadap generasi penerus bangsa ini kalau seluruh stakeholder dan masyarakat peduli dan melakukan minimal berangkat dari lingkungannya. Memberikan penyadaran kepada mereka bahwa narkoba itu sangat berbahaya merusak masa depan generasi.
6: Selain menyebabkan kecanduan, narkoba juga dapat memicu penyakit berat seperti kerusakan hati, gangguan jantung, dan gangguan mental. Lebih lanjut, tutur Samsudin Pai, dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, peran keluarga terutama orang tua sangat penting, memberikan edukasi dan pemahaman kepada putra-putrinya. Peran keluarga dalam upaya pencegahan barang haram tersebut meliputi terpenuhinya pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan, dan perhatian pada anak. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Info Pro 1.
3: Info yang terakhir pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di siang ini dalam Info Pro 1. Selain mempercantik kawasan kota, ruang terbuka hijau dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung kesehatan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
7: Keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH semakin mendapat perhatian di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Selain mempercantik kawasan kota, RTH dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, menegaskan, ruang terbuka hijau merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan. Menurutnya, keberadaan RTH tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen yang membantu menjaga kualitas udara, lebih dari itu, ruang terbuka hijau juga berperan menjaga iklim mikro, mengurangi suhu panas perkotaan, serta menjadi area resapan air yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, manfaat ruang terbuka hijau juga dirasakan langsung oleh masyarakat. RTH menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berolahraga, bersantai, hingga membangun interaksi sosial antar warga. Kehadirannya dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik maupun mental masyarakat.
8: RTH itu sangat besar ya pengaruhnya. Pertama, itu kan untuk membuat iklim kita tetap bertahan ataupun tetap terpelihara dengan baik. Selain itu, dengan adanya RTH ini, berkumpul di RTH situ, menjalin silaturahmi, dan juga bisa memanfaatkan RTH itu untuk berbagai kegiatan yang bisa berdampak juga ke kesehatan masyarakat. Maka memang RTH itu sangat diperlukan di seluruh tempat. Kami pun mempersyaratkan itu kalau ada pembahasan dokumen lingkungan, itu mempersyaratkan ke perusahaan-perusahaan untuk menyiapkan RTH-RTH tersebut, ruang terbuka hijau.
7: Selain itu, Wahid juga menyebut, DLH Sulawesi Tengah juga tengah mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati, yang nantinya akan menjadi ruang konservasi flora dan fauna khas daerah, sekaligus memperkuat fungsi ruang terbuka hijau di Sulawesi Tengah. Masyarakat pun diharapkan turut menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara bijak, agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya saat ini, namun juga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta, sepak bola. Karena di setiap tendangan, ada harapan. Di setiap gol, ada sejarah. Dan di setiap pertandingan, ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bila etiket arti cinta ya. Baik, masih di 100% Indonesia untuk lagu-lagu Indonesia yang masih hadir di ruang dengar Anda untuk hari ini. Dan pendengar, oh ya, pukul 16 juga nanti Anda bisa mengikuti untuk program UMKM Bicara ya. Seperti apa nanti Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 RRI Palu, melalui RRI Digital, dan juga nanti bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Palu ya. Okay. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Palu. Saya masih hadir di 100% Indonesia. Kali ini ada Betran Putra Onsu dengan

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5 hingga 6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8 sampai 13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palu. Senang sekali saya Maria Imakulata kembali hadir menemani Anda dalam program UMKM Bicara, di mana ruang inspirasi bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat untuk berbagi pengalaman, inovasi serta strategi mengembangkan usaha lokal. Dan pendengar, UMKM ini merupakan salah satu pilar penting perekonomian daerah, dan di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis, pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar produknya mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan pada edisi kali ini kita akan berbincang mengenai produk dari HNG, begitu ya, sebuah usaha yang terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan UMKM di Kabupaten Donggala. Dan bersama kita telah hadir di studio satu saat ini, saya langsung saja menyapa beliau, adalah Ibu Hawang Esos, Ketua UMKM Kabupaten Donggala dan sekaligus owner dari HNG. Assalamualaikum Ibu Hawang.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita jumpa lagi nih Ibu Hawang, iya. Masih berkaitan juga dengan UMKM ya hari ini, dan Ibu Hawang selaku Ketua UMKM Kabupaten Donggala dan juga sekaligus owner dari HNG, begitu ya Ibu Hawang, iya. Ya. Baik. Dan tentunya kita akan mengupas perjalanan usaha HNG ini, produk-produk unggulan yang dihasilkan, kemudian tantangan yang dihadapi hingga peluang pengembangan UMKM ke depan seperti itu. Tapi sebelumnya Ibu Hawang mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, begitu, apa sih itu HNG dan bagaimana awal usaha ini berdiri? Silakan Ibu Hawang.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya perkenalkan langsung dari produk kita ini, kenapa disebut HNG, okay. Itu singkatan dari nama saya dengan nama bapak, karena beliau sangat mensupport tentang program ini,
0: okay.
1: Sehingga diberikanlah nama itu, nama kami berdua.
0: Okay.
1: Nah, lanjut daripada itu, HNG ini kita bikin produk kita ini sebenarnya sudah lama sekali. Mungkin masih ingat juga tentang pengolahan sampah itu bersamaan dengan ini, okay. Dari 2004 ketika saya di Palu. Tapi ketika kita hijrah ke Donggala. Kita mampu, saya membaca peluang di situ bahwa laut yang pertama kali kita lihat ketika ke Donggala.
0: Ke Donggala, betul.
1: Iya,
0: hamparan laut yang luas.
1: Iya, sehingga saya berpikiran kenapa tidak dari hasil laut ini yang kita bikin produk. Itu yang pertama kali yang saya...
0: Baik, jadi dari hasil laut, karena Ibu memang tinggal di daerah Donggala, begitu ya.
1: Hasil
0: ya.
1: Laut, kemudian ada selalu tinggi tingkat stuntingnya.
0: Oh, okay.
1: Nah, saya membaca profil bahwa saya suka baca-baca buku apa yang bisa membuat stunting ini untuk menunggalannya itu, stunting itu, apa obatnya sehingga bisa mengurangi itu. Nah, sehingga ketika saya baca ternyata dari ikan-ikan, ikan boleh
0: banyak protein di situ.
1: Ya, banyak protein di situ. Jadi sehingga itu yang membuat saya semakin besar hati saya untuk membuat produk dari ikan-ikan.
0: Baik, Ibu Hawang. Apa yang kemudian menjadi keunggulan atau ciri khas produk HNG ini dibanding produk sejenis ini?
1: Ini yang saya bawa sekarang ini, nah. Karena kalau yang banyak itu kan ada biasa, masih ada produk juga yang belum saya bawa cuma karena habis. Karena pas-pas tadi malam saya tiba-tiba ditelepon dari Dinas Perikanan.
0: Perikanan, okay.
1: Perikanan ada kegiatan MTG.
0: Oh iya, di, betul, di Kabupaten Sigi.
1: Sehingga produk saya dibawa semuanya ke sana. Sehingga ya ini yang tersisa, ini yang saya bawa untuk ditampilkan.
0: Ini ada apa?
1: Ada stik, ada sebenarnya yang paling digemari itu stik ikan.
0: Stik ikan ya?
1: Iya, stik ikan. Karena kebanyakan itu biasa ada stik bawang. Itu sudah biasa. Jadi saya bikin dari stik ikan itu.
0: Berarti untuk keseluruhan produk dari HNG ini bahan bakunya
1: dari ikan.
0: Dari ikan semua. Begitu ya. Baik, baik. Untuk bahan baku sendiri itu diperoleh apakah hanya dari Lautan Donggala saja atau dari mana ini untuk bahan-bahannya, Bu Hawang?
1: Kalau ikan sendiri langsung dari Donggala karena
0: semua
1: memang,
0: dari Donggala.
1: Iya, kita ada kalau ikan kan memang di sana kita ada ininya di sana juga ikan kan. Jadi kemudian di wilayah saya itu kan rata-rata nelayan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ikatnya yang langsung yang
0: segar-segar
1: tanpa es,
0: gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Tanpa es langsung kita produksi.
0: Baik.
1: Dan saya melibatkan ibu-ibu nelayan di sana.
0: Baik, ibu kan apa namanya juga sebagai ketua UMKM Donggala begitu. Nah, selain itu punya juga produk yang namanya produk HNG ini. Nah, bagaimana Ibu Hawang meng-hire teman-teman UMKM yang ada di Donggala saat ini?
1: Ya, alhamdulillah Pemda, terutama Ibu Bupati Vera Elena Laruni, sangat mensupport ini. Kemudian kan kita dekat, sehingga peluang itu sangat besar. Dia punya support itu, alhamdulillah sangat memang betul-betul mendukung program UMKM ini. Justru akhirnya dia membuatkan SK agar saya bisa lebih banyak untuk melibatkan masyarakat di sana, sehingga kita dibangunkan, diberikan bantuan itu untuk pembangunan rumah produksi, diberikan peralatan untuk membina ibu-ibu yang ada di sana. Nah, alhamdulillah ya dengan adanya support dari Pemda sehingga bisa meluas program ini.
0: Baik, untuk programnya sendiri seberapa antusias masyarakat di sana, masyarakat nelayan nih khususnya Ibu Hawang?
1: Sangat luar biasa supportnya, sebab di sisi lain sekarang kan ada program juga yang namanya MBG.
0: Betul, ada ya, MBG. Ya.
1: Jadi apa-apa ini berkesinambungan dia. Padahal kita tidak pernah berpikiran bahwa nanti akan ada MBG.
0: Iya, betul.
1: Tapi sebelum itu Ibu Bupati sudah menyarankan ke saya agar lebih memperluas kegiatan-kegiatan agar memberikan pelatihan kepada ibu-ibu, ibu-ibu nelayan bikin abon, diperbaiki, kemudian legalitasnya, uji labnya, apanya semua itu difasilitasi oleh Pemda, halalnya itu semuanya gratis.
0: Oke, berarti dari Pemda semua yang fasilitasi.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik, baik. Kita kembali lagi ke produk dari HNG ini, Bu Hawang. Ya, sebenarnya siapa sih target pasar utama dari produk HNG ini? Kan ini banyak sekali nih yang sudah diproduksi.
1: Iya, iya. Kita pinginnya itu cemilan-cemilan. Awalnya itu seperti itu.
0: Iya.
1: Kan banyak itu cemilan-cemilan yang tidak sehat untuk anak-anak. Jadi saya berpikiran kenapa kita tidak bikin. Jadi kita selain bikin produk yang ukuran seperti ini, kita buat yang eceran Rp1.000.
0: Oh, okay.
1: Iya, 2.000 untuk di sekolah-sekolah. Jadi kita memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Jadi setiap kantin-kantin itu kita taruh, sehingga anak-anak mengganti cemilannya itu dengan cemilan sehat ini. Jadi karena anak-anak kan kadang-kadang kalau berbentuk ikan kan otomatis tidak ini.
0: Iya, kadang-kadang ada yang tidak suka
1: yang
0: begitu.
1: Tidak suka. Jadi kita bikin sedemikian rupa, bikin kerupuknya, bikin stiknya sehingga anak-anak bisa menikmati itu dan makan-makanannya lebih
0: baik.
1: Sehat.
0: Baik. Kita mau tahu juga ini bagaimana kemudian proses produksi yang dilakukan nih untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan dari HNG sendiri. Seperti apa nih, Bu Hawa?
1: Kita kan sudah terlegalitas otomatis dari Dinas Kesehatan turun untuk melihat kegiatan-kegiatan kita. Kemudian kita memberikan standar operasional seperti penggunaan APD, ya, sebelum masuk ke situ seperti apa. Itu memang kita betul-betul jaga higienisnya.
0: Sudah berapa banyak ini? Artinya berapa banyak karyawan yang sudah direkrut oleh?
1: Kalau di rumah produksi saya ini sendiri ada 50-an.
0: 50-an.
1: Tapi
0: binaan
1: kita itu ada sekitaran 10.000 untuk Kabupaten Donggala.
0: 10.000.
1: Iya.
0: Nggak habis-habis tuh 10.000, banyak sekali ya. Itu apa maksudnya 10.000 binaan itu mereka di bidang masing-masing atau seperti apa ini?
1: Iya, karena
0: selain
1: ada yang bikin bakso macam-macam. Ada yang bikin bakso, ada yang bikin nugget, ada yang bikin sosis. Nah, kalau untuk saat ini, kalau untuk di abon sendiri kan otomatis itu sangat dibutuhkan. Karena saya mempromosikan juga ke dapur-dapur MBG. itu. Baik. Karena memang kan pemerintah menginginkan agar melibatkan UMKM di dalamnya.
0: Ya, benar,
1: nah, kalau
0: benar.
1: Kami di Donggala seperti itu. Kami betul-betul memanfaatkan UMKM yang ada. Nah, kebetulan kalau kita di Donggala kan saya memang aktif. Kebetulan saya juga ada punya dapur. Nah, jadi teman-teman yang punya dapur semua mitra itu kan kita ada grup. Jadi saya promosikan mereka.
0: Nah, gitu. Sejauh ini ada komplainan nggak ini Bu Hawang terkait dengan menu yang bergizi begitu?
1: Kalau di kami alhamdulillah
0: tidak ya.
1: Tidak pernah karena memang kita menjaga kualitas.
0: Baik. Karena ini memang menyehatkan untuk anak-anak begitu ya. Yeah. Baik, kalau terkait dengan pemasaran sendiri apakah HNG ini hanya di Kabupaten Donggala saja atau mungkin sudah keluar dari Sulawesi Tengah?
1: Ya, kita keluar. Kalau ada biasanya dinas-dinas yang mau keluar untuk kegiatan di ini bawa oleh-oleh. Kemudian memang saya suka promosi, makanya itu selalu saya himbau kepada sahabat-sahabat semua yang memiliki produk agar jangan malu untuk promosi. Jangan merasa rugi ketika memberikan tester. Banyak kan yang seperti itu. Makanya banyak yang tidak terlalu produknya ini tidak begitu ini karena kayak merasa rugi ketika memberikan tester kepada orang. Jadi ada kan kadang orang tidak ada niat untuk ini, tapi ketika dia mencoba,
0: ya, pasti dia akan mau dua kali.
1: Iya, mau dua kali. Saya selalu ini kan. Jadi dinas mau kalau keluar kemudian ada kegiatan-kegiatan kan biasa ada kegiatan apkasi atau apa keluar produk-produk kita itu di ini. Ya, jadi dari dinas biasa tinggal calling ke saya, ada produk saya langsung. Karena memang saya semua yang 10.000 ini saya buatkan grup.
0: Ya.
1: Jadi saya hambur di situ siapa yang punya, ayo. Nah, kemudian kita kan ada memang koperasi toko kayak macam solayan begitu yang kita siapkan untuk teman-teman menyimpan produknya di situ.
0: Itu di Donggala.
1: Di Donggala.
0: Di daerah mana itu Bu Hawang?
1: Di Kabungan Besar.
0: Di Kabungan Besar ya. Oke. Baik, ada 10.000 ini luar biasa Bu Hawang selaku ketua UMKM Donggala ya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan adalah bagaimana strategi pemasaran ya dari produk ini. Dan kemudian seberapa besar sih Bu Hawang peran daripada media sosial sendiri dan platform digital ini dalam pengembangan usaha HNG selama ini?
1: Sangat penting karena kan sekarang kan orang enggak bisa tinggal melihat. Kita harus lebih sering promo, kemudian TikTok, kemudian ada sudah yang FB, pokoknya itu dimanfaatkan semua.
0: HNG bisa dipesan melalui platform?
1: Ada.
0: Oke. Berarti untuk seluruh menjangkau, untuk seluruh tak terbatas ini ya, begitu ya?
1: Iya. Okay. Karena kita produk ada terus.
0: Sedalam sehari berapa banyak yang diproduksi Bu Hawang? Atau mungkin kalau bahannya dari ikan, mungkin ikan itu bisa berapa kilo dalam satu hari?
1: Kalau kita biasanya tuh ambil di nelayan tuh sampai 100 kilo, 200 kilo per hari.
0: Apakah ada jenis ikan tertentu atau?
1: Kalau saya banyak yang memberikan masukan kenapa ibu hanya menggunakan ikan tuna. Saya hanya menggunakan ikan tuna. Saya tidak mau ikan lain. Sebab saya menyampaikan bahwa kenapa saya menggunakan ikan tuna. Sebab di Laut Donggala itu tidak pernah habis
0: ikan tuna.
1: Mau seapapun kurang ikan. Kalau yang lain-lain kan punya musim. Nah, kalau tuna ada terus. Karena saya komunikasi selalu dengan Kepala Dinas Perikanan. Dari situ kita selalu tahu tentang anunya apa yang bagus potensi untuk Donggala itu.
0: Oke, memang Donggala ini terkenal dengan lautnya yang luar biasa ya. Selain di dalamnya banyak ikan, pemandangannya juga bagus ya. Pokoknya mantap kalau Donggala ini. Dan baik Bu Hawang, sejauh ini tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam mengembangkan usaha HNG ini?
1: Karena mungkin kita masih jauh jaraknya dengan kadang-kadang itu kemasan yang membuat itu saya sudah usulkan ke Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Bagaimana kalau kita membentuk satu kelompok Jadi anak-anak muda kita bentuk, kemudian kita berikan pelatihan, kemudian berikan peralatan sehingga orang-orang Donggala tidak susah carinya. Kan biasanya cuma ke Palu, itu pun kalau kita ke sini jauh lebih mahal. Mahal kemasannya dibanding ke Jawa. Jadi itu yang bikin kita terkendala itu, karena mesti harus pesan ke Jawa, menunggu lagi.
0: Lama. Tidak terbersit untuk memproduksi sendiri, Bu Hawa, untuk kemasannya ini.
1: Apakah? Itu sudah, saya pinginnya itu kita membentuk, kita berikan kepada anak-anak muda lah, anak-anak. Okay. Tidak, tidak mesti saya lagi, sebab kita sudah fokus ke produk. Nah, saya ingin adalah anak-anak muda kita di Donggala itu yang memang khusus cetak ini. Nanti didampingi oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
0: Itu sangat diharapkan ya, supaya tidak kemana-mana lagi begitu. Apalagi sudah melayani begitu banyak apa namanya pembeli ya, pencinta dari HNG. Ya, baik, Bu Hawang, sebagai Ketua UMKM Kabupaten Donggala begitu, bagaimana Ibu melihat perkembangan UMKM saat ini dan apa saja kendala yang masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM, terutama yang ada di Donggala ini, Bu Hawang? Di daerah kita begitu.
1: Iya, kalau kita di Donggala sendiri itu alhamdulillah untuk saat ini dengan Ibu Bupati ini, Ibu Vera, karena dia memang beliau tinggalnya di sana juga, jadi memang betul-betul dia perhatikan ini, sehingga kenapa dia terfokus ke wisata-wisata itu, supaya produk-produk ini bisa kita taruh di sana. Nah, itu tujuannya juga itu, untuk memperbaiki wisata. Kemudian ini kan ada di anjungan itu, dia sementara bangun untuk putkon-putkon itu tinggal dibagikan ke pelaku usaha nanti di sana. Beliau akan membuatkan tempat khusus juga nanti. Nah, karena memang itu kendalanya kita, penjualannya itu, mau kemana, mau apa. Sehingga kita beliau membaca peluang, kan kapal sudah mulai masuk tuh.
0: Ya,
1: jadi beliau akan akan taruh di situ nanti ada pusat memang khusus untuk oleh-oleh khas Donggala.
0: Oke, baik. Ini kan di HNG sendiri ini ada beberapa produk begitu ya, ada beberapa produk, diantaranya saya melihat di layar ini ada kerupuk ikan, kemudian ada abon ikan begitu. Nah, untuk taste ataupun dari apa namanya resep ini dari mana, Bu Hawang? Apakah dari Bu Hawang sendiri atau mungkin Ibu Hawang mendatangkan orang khusus begitu untuk
1: dari saya sendiri? Saya sendiri, kemudian satu kampung itu saya kasih rasa. Setiap orang datang saya berikan. Itu yang banyak anu, ibu enggak rasa enggak. Akan ada flashbacknya nanti itu. Nah, ketika kita memberikan rasa kepada mereka, apa yang kurang saya minta. Jadi setiap apa tolong diberikan masukan kepada saya. Oh, Quran dulu itu begitu banyak yang ini. Jadi saya terima semua dulu. Nah, kemudian kita buat. Nah, saya tidak berhenti dari situ untuk peracikannya itu. Saya buat beberapa bulan itu. Saya anggap bagus. Saya langsung uji lab dulu di Dinas Kesehatan, kita urus semuanya. Aman, baru kita mulai sudah bikin yang seperti ini, yang bisa dijual keluar sudah. Ya, ternyata alhamdulillah pas aplikasi beberapa bulan lalu itu, aplikasi saya punya produk ini dibawa, dan ternyata Bapak Presiden yang borong semua saya punya, karena dianggap
0: sampai ke Bapak Presiden juga ini.
1: Ternyata dia suka.
0: Baik, luar biasa ini. Kalau sampai di ini kan untuk Indonesia begitu. Nah, bagaimana dengan luar negeri? Adakah peminatnya ini, Bu Hawang?
1: Kalau untuk beberapa waktu lalu ada pameran di Kota Palu ini. Banyak saya lihat yang ibu-ibu yang, tapi yang bawa itu dari PKK kalau tidak salah. Bawa produk saya, ternyata banyak yang senang. Cuma kan untuk kita kesananya ini memang butuh ini, banyak proses yang mesti kita lewati kalau mau ke luar negeri.
0: Tapi ada niat untuk memasarkan sampai ke luar negeri. Karena kita kan kaya dengan ikan di sini.
1: Iya, cuma kan saya berpikir bahwa dengan adanya MBG ini, alhamdulillah sudah gitu.
0: Cukup banyak
1: kita,
0: produksinya.
1: Iya, banyak mm-hmm. sekali. Karena awalnya kita cuma berapa saja, tapi karena dengan adanya MBG juga mm-hmm. yang menggunakan produk-produk kita, jadi ya jadi semangat juga ibu-ibunya.
0: Betul. Jadi memang bagaimana iya. apa simbiosis mutualisme ini saling iya. apa namanya saling menguntungkan juga iya. gitu ya. Pemerintah iya. memberikan program kemudian juga dibantu UMKM yang
1: kemudian,
0: ada.
1: Kemudian kita kerjasama juga dengan mm-hmm. Dinas kan ketika membuat program penanggulangan stunting. Mm-hmm. Nah, produk-produk kita juga yang digunakan.
0: Oh. Gitu. Mantap ya. Baik Bu Hawang, kita melihat juga ini ya, menjaga konsistensi kualitas produk di tengah perubahan harga bahan baku.
1: Iya.
0: Kita mengetahui bahwa bahan baku ini kan ibu-ibu banyak yang ngeluh ini mahal, itu mahal begitu. Nah, bagaimana ini ibu menjaga konsistensi dari HNG?
1: Kalau kita tidak terpengaruh.
0: Oh begitu.
1: Sebab ikannya cuma diambil di belakang rumah.
0: Mantap ya.
1: Gitu.
0: Tapi dan apa yang lain-lain misalnya kayak kemasannya begitu, apakah ini ada?
1: Kalau kemasan enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Tetap
0: ya?
1: Karena mungkin uh-huh. karena kita sudah ini uh-huh. sudah kerjasama.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Ibu ini seberapa penting sih inovasi bagi keberlangsungan UMKM sendiri? Ini mungkin
1: sangat penting uh-huh. karena ini kan kita mengikuti zaman juga.
0: Oke.
1: Okay. Rasa uh-huh. Tadinya yang cuma satu rasa misalnya. Uh-huh. Nah, itu mesti
0: diinovasi ya.
1: Iya, inovasi mau rasa uh-huh. apa, rasa apa, iya.
0: Ini sekarang udah seberapa berapa banyak rasa nih yang sudah diproduksi oleh HNG? Bu Hawang.
1: Kalau kemarin kan uh-huh. ada yang minta yang biasanya cuma original okay. yang kita ini kan, tapi karena banyak yang mengusulkan juga anak-anak pengennya biasa mau rasa balado, mm-hmm. mau rasa apa mm-hmm. gitu.
0: Berarti memang sudah sesuai dengan permintaan pasar
1: iya.
0: ya. Uh-huh. Kalau yang diminati yang paling banyak diproduksi apa? Rasa apa nih?
1: Yang original yang begini.
0: Original ya.
1: Karena kan kalau uh-huh. ibu-ibu yang sudah dewasa-dewasa uh-huh. itu enggak suka yang
0: rasa
1: ini,
0: macam-macam
1: dia
0: macam
1: lebih,
0: ya?
1: Iya, lebih suka yang seperti ini,
0: uh-huh.
1: yang biasa.
0: Baik, oke, okay. Tentunya di sekeliling Ibu Hawang ini begitu banyak teman-teman UMKM ya. Nah bagaimana ini menurut Ibu UMKM ini dapat berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Seperti apa sih di Donggala ini?
1: Nah kalau kita sendiri, karena kebetulan saya itu mm-hmm. ketua UMKM-nya mm-hmm. kemudian kita kerjasamanya dengan dinas juga mm-hmm. sehingga kita selalu memberikan mm-hmm. peluang-peluang kepada teman-teman ketika ada kegiatan. Nah, kayak Ibu Pati itu menyampaikan bahwa macam pelatihan
0: yeah.
1: pelatihan tidak boleh di luar dari Kota Donggala kalau misalkan ada atau pertemuan-pertemuan apapun
0: okay.
1: sehingga ketika kita buat di suatu tempat di Donggala itu mm-hmm. maka kita melibatkan UMKM di situ untuk penyiapan makanannya mm-hmm. snack-snacknya gitu.
0: Oke.
1: Itu yang kita ini.
0: Baik, kita ke pertanyaan pendengar dulu nih Bu Hawang. Ini ada pertanyaan terkait dengan produk lokal seperti apa yang menurut Ibu perlu lebih banyak dipromosikan.
1: Nah, kalau nah. saya karena lebih besar peluangnya MBG,
0: uh-huh.
1: saya pengennya ya itu kalau produk lokal itu ya dari ikan-ikan
0: dari ikan itu
1: iya. Karena uh-huh. masalahnya itu sekarang kan difokuskan ke B3, 3B-nya itu, uh-huh. ibu menyusui, uh-huh. Balita.
0: Iya.
1: Dan ibu hamil.
0: Karena semua ini kan dapat ya.
1: Iya, semuanya.
0: Semuanya
1: iya.
0: Dapat.
1: Jadi kita uh-huh. nah, kalau menurut saya kalau mau produk lokal ya yang seperti itu sebab uh-huh. Sekarang kan banyak dapur-dapur itu.
0: Uh-huh.
1: Nah, mesti mereka itu memanfaatkan UMKM. Tidak boleh sebenarnya membeli produk-produk yang pabrikan.
0: Pabrikan.
1: Iya, uh-huh. enggak boleh. Kalau saya di tempat saya itu enggak boleh.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Itu sebenarnya yang mesti teman-teman pemilik dapur ini
0: mm-hmm. pahami gitu ya.
1: Harus.
0: Uh-huh. Yeah. Betul. Apalagi memang kita di Sulawesi Tengah ini sangat berlimpah ya
1: yeah.
0: bahan baku termasuk yeah. juga ikan itu yeah, tadi.
1: Iya, ikan, telur. Mm-hmm. Kita ada. Semuanya kalau saya Donggala saya manfaatkan mm-hmm. betul-betul Donggala.
0: Oke. Okay. Dan itu enggak pernah habis bahan bakunya ya, Bu Hawa.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Karena kita mengajak masyarakat.
0: Misalnya Bu Hawang, ini kan kemarin-kemarin juga saya sempat melihat juga di pasar bahwa kok ikan ini mahal begitu ya. Oh ini lagi musim susah ikan gitu. Pernah nggak dialami dari HNG sendiri?
1: Itu sudah tadi saya sampaikan bahwa makanya saya tidak mau menggunakan produk-produk ikan yang lain.
0: Okay,
1: karena sesulit apapun pasti tetap ikan tuna itu ada di pasaran.
0: Oh, berarti memang sudah benar-benar apa ya? Benar-benar tahu kondisinya kayak
1: begitu.
0: Iya,
1: makanya saya sebelum membuat produk ini, makanya itu teman-teman banyak yang selalu saya sampaikan bahwa jangan kita membuat produk itu yang ikut-ikutan.
0: FOMO ya.
1: Iya, banyak kan yang seperti itu.
0: Betul.
1: Lihat ini laris, akhirnya bikin itu semua. Lihat tidak tahu boleh sama seperti itu tapi rubah apa? Nah, kayak saya kan lihat oh teman pintar bikin stik bawang.
0: Stik bawang.
1: Saya boleh bikin stik tapi bukan yang stik bawang lagi. Makanya saya rubah menjadi stik ikan. Jadi saya ambil dari ikan-ikan.
0: Dan mungkin rasanya lebih gurih.
1: Lebih gurih.
0: Ya.
1: Iya.
0: Okay. Gitu. Baik, menurut Ibu Hawang nih bagaimana UMKM dapat berkontribusi? Ini pertanyaan pendengar dulu, kita mau baca dulu nih ya. Apa harapan Ibu Hawang nih terhadap perkembangan UMKM di Sulawesi Tengah? Nah, ini mungkin ada salah satu UMKM juga yang di Sulawesi Tengah ini. Mungkin bisa dijawab nih Ibu Hawang.
1: Ya, harapan saya jangan pernah takut untuk berbuat, untuk maju, untuk berkreasi itu. Jangan kan yang banyak ini mau melakukan sesuatu tapi takut rugi. Ruginya dulu yang mereka
0: pikirkan.
1: Iya, itu yang membuat tidak maju-maju. Sebab itunya dulu yang kalau saya bikin siapa yang mau beli? Kan dulu seperti itu sebelum
0: pesimis dulu.
1: Iya, dulu kan waktu sebelum saya bangun terima itu kita bangun rumah produksi itu yang kerja dengan saya kan cuma satu orang.
0: Nah, akhirnya
1: satu orang. Sekarang 50. Nah, bahkan bertambah terus karena mereka mau berjualan semua sudah ikut berjualan. Jadi ambil dulu, kalau saya di tempat saya itu ambil dulu produknya, jual di sekolah, nanti setelah pulang baru store
0: uangnya.
1: Untungnya ambil.
0: Okay.
1: Saya kasih begitu.
0: Baik, memudahkan ya.
1: Memudahkan,
0: Bu
1: Hawang. Ya.
0: Okay. Baik, terkait dengan prinsip yang selalu Ibu pegang ini dalam menjalankan usaha dan organisasi UMKM sampai dengan saat ini sudah semakin apa ya, sudah semakin maju begitu. Yang tadinya dari satu karyawan sekarang sudah sampai 50 karyawan. Silakan Ibu Hawang.
1: Intinya itu jangan takut untuk berbuat.
0: Okay.
1: Gitu. Harus berani ambil risiko. Gitu. Kemudian jangan malu. Ini banyak orang yang
0: gengsi. Apa-apa sudah malu duluan ya.
1: Iya, mengeluh kemudian malu. Gengsi. Nah, kalau saya kemana-mana selalu bawa produk, tidak pernah saya akan tawarkan, suka begitu. Saya tawarkan dengan orang-orang ketika ini datang diundang ke misalkan ke ruangannya kepala dinas atau mana, saya langsung kan itu, oh di sini harus ada produknya di sini UMKM ini.
0: Apa ketika Ibu Hawang menawarkan itu, apa kemudian tanggapan dari teman-teman, misalnya Ibu Hawang lagi menawarkan ke dinas-dinas, seperti apa tanggapannya?
1: Ya itu. Kadang-kadang juga teman-teman ini mau ini tapi modalnya enggak ada.
0: Modal enggak ada.
1: Kadang-kadang. Jadi kalau saya bikin dulu sedikit-sedikit. Bikin sedikit-sedikit. Kemudian itu jangan lebih besar pasak daripada tiang.
0: Okay.
1: Nah, banyak kita itu belum melakukan itu sudah tinggi, baru-baru proses angan-angannya sudah
0: jauh sekali angan-angan.
1: Jauh sekali gitu.
0: Okay lah. Baik Bu Hawang, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini. Luar biasa ini cerita inspiratif ya dari Ibu Hawang. Nah, selaku Ketua UMKM Kabupaten Donggala dan kemudian owner dari HNG, apa yang bisa Ibu Hawang sampaikan begitu kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Palu dalam UMKM Bicara?
1: Buat sahabat-sahabat UMKM yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Donggala, jangan pernah takut untuk bergerak, jangan pernah takut untuk maju, jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan yang ada. Kita harus selalu belajar untuk berinovasi. Harus pede. Pede itu yang terutama. Ketika kita berjualan itu pede itu yang terutama. Karena kadang-kadang kita malu untuk mempromosikan kita punya produk. Gitu.
0: Baik, jangan malu.
1: Jangan
0: harus malu. Selalu percaya diri.
1: Harus percaya diri.
0: Baik, pendengar di kesempatan kali ini, sampailah kita di penghujung program UMKM Bicara hari ini. Banyak inspirasi yang telah kita peroleh dari perbincangan bersama Ibu Hawang Esos, Ketua UMKM Kabupaten Donggala sekaligus owner dari HNG. Dan kita belajar bahwa membangun usaha itu tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga ketekunan ya, kreativitas, keberanian mengambil peluang, dan komitmen untuk terus berinovasi. Tentunya di tengah berbagai tantangan, UMKM tetap menjadi salah satu kekuatan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Hawang, sukses selalu dengan produk HNG-nya dan teman-teman ada 10.000 UMKM yang ada di bawah Ibu Hawang selaku Ketua UMKM Donggala. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi Ibu Hawang ya. Oke, baik. Terima kasih mendengar, kita berpisah di kesempatan kali ini. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Gema Saripati Maju sore hari ini kembali hadir untuk Anda edisi Senin 8 Juni 2026 langsung dari studio Programa 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Kendari. Balai Wilayah Sungai BBS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu tuntas di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.

0: yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
1: Kurang lebih ketinggian kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 meter. Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu. Sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
0: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
2: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Syafira. Selamat sore Yuni.
3: Baik, selamat sore.
2: Ya, Yuni, informasi dari RRI Ampana, silahkan.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
5: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam rumah tahanan negara kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, pungutan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
4: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi rutan kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Kendari.
2: Terima kasih dari RRI Ampana bersama Yuni Safira. Ya, pendengar dan juga pemirsa, dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Bone bersama Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, Kendari hujan. Bone aman?
6: Sama, hujan juga.
2: Oke. Baik, informasi dari Bone, Eni silakan.
6: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menilai program sekolah model beramal dapat menjadi solusi pemerataan jumlah siswa. Selengkapnya dilaporkan Ayu Nian Indiati.

0: pilih bersekolah di wilayah terdekat, sehingga ketimpangan jumlah siswa antar sekolah dapat diminimalkan.
1: Nah, tapi kami berharap dengan adanya kemarin peluncuran sekolah model beramal, ini menjadi pemantik di semua kecamatan untuk mengejar sekolah model beramal, supaya pemerataan dari sisi fasilitas, dari sisi kriteria guru, nah ini yang harus kita kejar supaya mereka semua sama. Jadi dia tidak memilih lagi kemana dia mau bersekolah. Ya, padahal sebenarnya kalau kita branding semua sekolah ini menjadi sekolah yang baik, maka saya rasa tidak ada lagi pilihan-pilihan yang lain untuk tidak bersekolah di dekat masing-masing.
0: Sekadar diketahui, pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya telah meluncurkan program sekolah model beramal sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan. Pada tahap awal, program tersebut menargetkan 33 sekolah dasar dan sejumlah SMP sebagai percontohan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, fasilitas, serta prestasi peserta didik agar tidak lagi muncul dikotomi sekolah favorit atau non-favorit.
2: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Sofi.
3: Terima kasih Eni Adnan langsung dari RRI Bone. Dari Bone selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama Siti Hardianti. Selamat sore Yanti.
2: Selamat sore rekan Sofi.
3: Informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau selama operasi Patuh Anoa, Satlantas Polres Bau-Bau. Bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan nalpot racing hingga balapan liar. Informasi terkait hal itu dilaporkan oleh Ode Nurliani.
5: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patuh Anoa selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Satlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patuh Anoa 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini kata kasat untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, baik luka berat maupun meninggal dunia, serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong, melawan arus, kendaraan overdimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
6: Yang paling parah juga, paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Kemudian, fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolres.
5: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error seperti tidak tertib lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, operasi Patuh Anoa 2026 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif dan penegakan hukum, Satlantas juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot brong, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan menggantikan knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wadi Nuliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari.
3: Terima kasih untuk RRI Bau-Bau bersama tim sudah hadirkan informasi bersama rekan Siti Nur Hardianti. Dari RRI Bau-Bau kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Ima Culata. Selamat sore, Irma.
7: Ya, selamat sore Sofi. Selamat sore Sofi.
3: Ya, ke informasi dari RRI Palu, silakan.
7: Baik, terima kasih. Dari Palu, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rambu lalu lintas untuk menunjang penerapan skema arus lalu lintas baru di jembatan

0: Palu 1 dan 3. Selengkapnya laporan Muhammad Siddiq.
1: Selama pelaksanaan uji coba pembukaan dua jalur di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas baru untuk masyarakat. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu Yani Sofianti menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah penyesuaian rambu lalu lintas berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan menjelang penerapan rekayasa lalu lintas baru tersebut. Ia menyebut beberapa rambu lalu lintas baru telah dipasang untuk membantu pengendara memahami perubahan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan. Hal itu dilakukan sebagai respons masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perubahan pola lalu lintas yang mulai diterapkan. Karena sebelumnya sejumlah kawasan tersebut masih menggunakan sistem satu arah.
2: Ternyata ada beberapa perubahan termasuk tambahan itu kayak seperti di Jalan Patimura itu papan tambahan kita ganti, semua kendaraan itu bisa belok kiri langsung. Kemudian di Pramuka yang tadinya ada rambu perboden untuk satu arah kita buka. Itu kemudian di Patung Kuda kita pindahkan posisi perboden yang ada ke dalam supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan, masyarakat. Itu kita pindahkan, kemudian ada beberapa tambahan rambu seperti rambu perintah di Jalan Undata 2 karena disitu ada penyempitan, termasuk di Jalan Diponegoro akan ditambahkan khusus kendaraan bisa dilukir langsung.
1: Yani menegaskan, di Sub Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi bertahap terhadap penerapan skema baru arus lalu lintas tersebut. Melalui penerapan skema arus lalu lintas baru ini, diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
0: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi.
3: Terima kasih rekan-rekan di RRI Palu bersama Maria Imakulata.
4: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Masih bersama RRI Kendari dalam sajian informasi berita Gema Saripati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama Mega Pika. Assalamualaikum, Mega Pika.
5: Baik, selamat sore rekan Sofi.
3: Iya, informasi dari RRI Mamuju, Mega silahkan.
5: Baik, berikir kami hadirkan untuk Anda wawancara bersama Sekda Sulawesi Barat Junda Mamana terkait dengan rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi-Infrastruktur dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Informasi ini disampaikan Marhadi Umar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
7: Ya, rapat koordinasi hari ini adalah tindak lanjut ya dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari PT SMI ya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang kita rencanakan dan kita merencanakan pinjaman dari SMI. Ya, kenapa kita melakukan pinjaman? Karena memang kebutuhan infrastruktur kita ini masih sangat penting. Tapi di sisi lain memang kita mengalami keterbatasan fiskal dengan pemotongan dana transfer yang sebesar 330 miliar untuk tahun 2026 ini. Oleh sebab itu kita ingin melakukan pinjaman. Dan ini prosesnya sudah sejak November dan juga sudah disepakati bersama-sama DPRD ya bahwa kita untuk belanja di tahun 2026 ini kita membutuhkan pinjaman ya sebesar kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kita tadi berharap ya hasil peninjauan lapangan tadi sudah disampaikan, dia hanya meminta dokumen-dokumen. Misalnya jalan itu asetnya, mana dokumen asetnya, kemudian amdalnya, kemudian apakah dia beririsan dengan kawasan hutan dan lain sebagainya. Itu persyaratan-persyaratan termasuk berkaitan dengan perhitungan-perhitungan administrasi berkaitan dengan keuangan. Ya, saya berharap tadi sama tim hari ini kita selesaikan. Jadi saya minta apa yang ditemukan di lapangan segera dikonfirmasi, yang bisa dijawab selesai, yang membutuhkan dokumen disiapkan, dan saya minta tidak lama harus kita selesai di satu minggu ini. Saya tadi minta juga sama teman-teman dari PT SMI untuk dilaporkan ke pusat, ke induknya, bahwa Sulbar ini sangat membutuhkan. Ya, tapi kalau lewat tenggat waktunya juga menjadi sia-sia, kita meminjam kemudian kita tidak bisa laksanakan. Ini kan sudah bulan Juni, kami berharap bulan Juli sudah bisa cair, agar apa, agar proses tender dan lain sebagainya itu sudah bisa kita laksanakan, karena sudah ada kepastian. Kita takut kita sudah melakukan tender, kemudian ada pemenang, kemudian anggarannya tidak ada. Ya, sehingga kita menunggu kepastian dulu, ada anggarannya, transfernya, baru kita melakukan tender. Karena ini bulan Juli, bulan Juni, kita harap bulan Juli selesai, karena itu 40 hari prosesnya, masalah tendernya. Kemudian butuh pekerjaan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini yang kita, sehingga mudah-mudahan tadi saya minta kita kooperatif, kerjasama, ya, apa yang bisa kita segera siapkan, kita siapkan. Kalau memang tidak bisa, kita tunda satu minggu ke depan untuk bisa melengkapi. Dan kami juga berharap dukungan dari PT SMI. Iya, harus rampung, karena pembiayaan di tahun ini gitu. Nggak bisa menyeberang. Ya, kalau menyeberang berarti kita menyeberang lagi masalah. Tapi kita tidak berharap itu, kita harap tuntas. Sehingga tadi kita berharap kebijakan dari PT SMI. Nah, tapi mereka bilang kami ini tim juga. Ya, sudah tolong dilaporkan ke tim pusat, ya, untuk merealisasi lebih cepat. Ya.
6: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Mahuju. Kita kembali ke Rekan Sofi di Kendari.
3: Terima kasih rekan-rekan di RRI Mahuju bersama Mega Pika. Dari RRI Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Toli. Toli-Toli, di sana ada Meike Bahtiar. Selamat sore, Meike.
8: Ya, selamat sore rekan-rekan Sofi.
3: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini, silakan.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, informasi dari kota Cengkeh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Uol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berdasarkan pantauan terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika BMKG, peringatan dini tsunami untuk wilayah Kabupaten Uol kini resmi dicabut. Renaldi melaporkan.
9: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berselang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
10: 8 sekolah ini langsung tahamur alam di keluar, semua tetap boleh. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA guru dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput respon yang luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
9: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketika kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedia bagi sebagian siswa.
11: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdaya tangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan melalui WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Alhamdulillah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, ini kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insyaallah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
9: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
3: Iya, baik-baik ya, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Terima kasih Maika Bahtiar dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Saudara pendengar dan juga pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Selamat sore, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Irsan, langsung informasinya dari RRI Makassar.
12: Baik, fitur-fitur dari RRI Makassar. Pengelola asrama haji Sudiar Embarkasi Makassar memberdayakan UMKM pada musim pemberangkatan ibadah haji. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
13: Jemaah haji masuk asrama haji Sudiang Makassar. Setiap musim pemberangkatan dan pulangan jemaah haji, pengelola asrama haji Sudiang Makassar melalui koperasi unit pelaksana teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir asrama haji Sudiang. Setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah haji berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulsel Haji Sakir Mok mengatakan, koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah haji Embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji, dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan, baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya.
14: Mereka terusim haji dan pemulang musim haji tahun ini, bagaimana pemberdayaan UMKM?
15: Tahun ini kami berdayakan ada sekitar 20-an UMKM yang memang langsung dikoordinasi oleh Koperasi Asrama Haji Makassar. Dan adapun itu, ini sudah dari tahun 2016 semenjak Asrama Haji ini berdiri. Tiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar Asrama Haji untuk menjalankan UMKM-nya di Asrama Haji ini.
14: Artinya mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya.
15: Iya, betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset untuk menyukseskan musim haji.
13: Salah seorang penjual, Ibu Mariama, yang diberikan kesempatan pihak Asrama Haji Sudiang untuk menjual kebutuhan kelengkapan jemaah haji dan pakaian muslim lainnya serta aksesoris muslimah, salah satu pedagang yang dipercaya pihak UPT Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Ibu Mariama yang sehari-harinya membuka usaha toko kelengkapan muslim dan aksesoris di Batangasi Kabupaten Maros juga dapat memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji Sudiang Makassar dari jemaah haji, pembeli yang transit di Asrama Haji dan keluarganya yang mengantar dan menjemput jemaah haji di Asrama Haji.
14: Setiap tahun, tapi ada untungnya ya, setiap tahun. Ini apalagi kalau niatnya gitu ya.
13: Salah satu lapak penjual kelengkapan muslim, toko Sukma yang juga sudah bertahun-tahun menjual di Asrama Haji Sudiang, setiap penyelenggaraan ibadah haji juga berkesempatan memperoleh keuntungan penjualan di asrama haji tahun ini. Alim pemilik toko mengungkapkan, hanya menjual pada musim haji saja. Menjual pakaian muslim saat penyelenggaraan manasik di masjid-masjid hingga menjajakan jualannya di asrama haji setiap pemberangkatan dan pengulangan jemaah haji. Ali menyatakan penjualan barang dagangannya memberikan keuntungan setiap penyelenggaraan ibadah haji di asrama haji.
16: Menjual di luar di mana, Pak?
17: Khusus jemaah haji kalau ada jemaah haji.
16: Jadi ini musim jemaah haji baru kita menjual di sini, Pak? Iya. Menjual di sini, Pak? Omsetnya banyak kalau musim haji, ya?
17: Ya begini, Pak.
13: Selain penjual pakaian kelengkapan muslim dan muslimah, aksesoris oleh-oleh jemaah haji, pedagang penjual campuran juga diberikan kesempatan pihak pengelola asrama haji Sudiang untuk berjualan. Rata-rata pedagang campuran yang bertempat tinggal di sekitar asrama haji Sudiang, mereka berkesempatan mendapat keuntungan saat jemaah haji transit di asrama haji, baik transit pada pemberangkatan maupun jemaah haji transit di asrama haji saat pemulangan dari tanah suci, khususnya jemaah haji dari daerah luar Sulawesi Selatan, yakni jemaah haji daerah Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan jemaah haji Sulawesi Barat.

0: Baik demikianlah rangkaian news feature yang kami hadirkan dari RRK Makassar. Kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Irsan Saputra.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara

mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Kebaktian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti program acara Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit.

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndih As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.

0: Jadi kena pula cara ya Is, kalau kita nak kaya ni.
1: Kita cukup transfer je. Antik dapat keuntungan dari member baru.
2: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
1: Iya, itu harus sabar.
2: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta gak ikut transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh. Makin besu modal ya, makin jadi besu gak dapat. Jadi sultan kita nih. Kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Ambuhlah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat, selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doh as. Aku tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us. Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bapak woi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu is bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di say ya as. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, ndak bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negócio é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Masa 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Kita kembali bersama di ruang hangat penuh cerita, inspirasi dalam program Ngobrol Bareng Komunitas, bersama teman-teman dari Himastika FMIPA Universitas Tadulako. Saya Joko Rutia Sujari akan menemani Anda dalam kurang lebih satu jam ke depan lah, mengupas berbagai obrolan santai bersama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Statistika FMIPA Universitas Tadulako. Dan kita tidak cuma ngobrol biasa malam hari ini, tapi berbagi cerita seputar dunia kampus, boleh, tentang pengalaman seru teman-teman, sampai mungkin insight lah menarik seputar statistika yang pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan telah hadir di studio kita malam hari ini untuk program Ngobrol Bareng Komunitas, ada Ketua Umum Muhammad Rifandi. Selamat malam. Betul namanya itu ya, Muhammad Rifandi ya?
1: Betul, Pak.
0: Oke, selaku Ketua Umum ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian ada Anissa Denta Revita, Wakil Ketua Umum. Selamat malam, Dek.
2: Iya, selamat malam.
0: Oke, memang begitu, agak pendek gitu ya? Gitu. Kemudian ada Andini Rahmasari, selaku Sekretaris Umum. Selamat malam, Dek.
3: Selamat malam, Bapak.
0: Terima kasih sudah bersama RRI Palu ya, malam hari ini. Ini adalah kali yang pertama ya?
1: Iya, betul sekali. Oke, Bapak. Nah,
0: bertiga asli Palu?
1: Kalau saya sendiri, Bapak, aslinya dari Kabupaten Buol.
2: Okay. Ya, saya dari Palu asli.
0: Palu, saatnya?
3: Dari Kabupaten Parigi Mautong.
0: Oh, Parigi Mautong, oke. Okay. Dan kemudian memilih Universitas Tadulako sebagai tempat untuk berlabuh sementara nantinya,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, okay lah. Kita langsung saja dengan teman-teman, ada Muhammad Rifandi, ada Andini Rahmasari, ada Anissa Denta Revita. Namanya susah-susah banget ya, namanya teman-teman ya. Oke, okay lah, dan kalau kita berbicara tentang Himastika, ini program kerja yang paling berdampak sebenarnya apa ya di teman-teman mahasiswa statistika, dan apa indikator keberhasilannya? Ke Rifandi dulu, sebelum menjawab itu, sudah berapa lama jadi ketum?
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Kalau saya sendiri, mungkin saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh pihak dari Radio Republik Indonesia. Karena sudah mengundang kami sebagai narasumber, senang sekali rasanya di sini bisa menyapa Bapak dan teman-teman yang menyaksikan malam ini.
0: Bisa lihat di YouTube loh, Dek. Ada di YouTube juga.
1: Oh iya. Oke, okay, kalau pertanyaan tadi, sudah berapa lama jadi ketua umum? Sejauh ini sudah masuk setengah semester. Okay. Mohon maaf, sudah satu semester, sudah sekitaran 5 bulan sejak saya dinobatkan atau ditetapkan sebagai ketua umum. Seperti itu, Bapak. Untuk program kerja ya, kita langsung lompat ke program kerja. Jadi kalau di Himastika sendiri, sebenarnya bicara soal program kerja, itu program kerjanya banyak, kita punya puluhan. Tapi kalau ditanya soal yang berdampak, kita ada program kerja yang terkait dengan masyarakat Himastika itu sendiri dan juga masyarakat luas. Kita ada program kerja mentoring statistika, kita sebutnya Bapak. Jadi program kerja ini berupa program kerja yang kita targetkan kepada mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Dia berupa pelatihan software yang kita gunakan dalam kehidupan kampus. Berbicara soal skala masyarakat, kita punya tentunya kegiatan bina desa, kita sebutnya. Jadi kegiatan ini semacam kegiatan yang kita lakukan atau kita membina desa yang sudah kita tentukan berdasarkan indikator yang sudah kita tetapkan juga awalnya. Dan untuk secara keseluruhan, kita punya salah satu program, bisa dibilang program kerja unggulan, yang setiap tahun bisa dibilang jadi kegiatan besar untuk himpunan kita sendiri. Itu kita beri nama Tadulako Data Challenge. Jadi kegiatan ini, Bapak dan teman-teman, dia merupakan kegiatan lomba yang berskala nasional yang dimana dihadiri seluruh mahasiswa se-Indonesia, khususnya mahasiswa statistika dan tentunya yang program S1 dan juga D3. Jadi program kerja ini merupakan lomba yang kita bagi jadi dua cabang, ada cabang esai dan juga infografis. Jadi nantinya lomba ini mengulik atau memberikan inovasi terkait dengan topik-topik yang sedang hangat, dan juga kegiatan ini untuk kita ada tahap penyisihan, kita tahap ada seleksi dan sampai ada tahap finalnya, Bapak. Untuk finalnya sendiri, menariknya di sini kita datangkan mahasiswa-mahasiswa yang lolos tadi dari babak penyisihan, tentunya dengan kriteria nilai.

0: sudah kita tentukan juga. Jadi kita datangkan langsung, kita ajak jalan-jalan juga di Kota Palu ini, memperkenalkan Kota Palu.
1: Se-Sulawesi itu ya, Dek ya?
0: Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Tahun kemarin kita kebetulan kedatangan juga dari STIS, dari Universitas Brawijaya. Jadi itu kita laksanakan dengan skala mahasiswa se-Indonesia, Bapak, untuk kegiatannya. Mungkin kalau ditanya program kerja lain masih banyak, cuman kalau ditanya yang paling berdampak ya mungkin itu yang bisa saya perkenalkan kepada Bapak dan teman-teman semuanya.
1: Oke lah, kalau hari ini kan kita bicara teman-teman sama teman-teman Himastika ya.
0: Iya.
1: Himastika itu kalau diibaratkan, kalau saya sih mengibaratkan malam hari ini sebuah data statistik, Himastika itu sekarang posisinya di mana? Lagi naik, stabil, atau fluktuatif?
0: Oke, mungkin saya mau jawab juga Bapak. Kalau pertanyaannya terkait apakah kondisi kita sekarang apakah menurun atau stabil atau malah lagi naik. Kalau saya menilainya, kita sekarang lagi posisi stabil dan menuju untuk terus naik. Karena di tiap tahunnya kita coba kembangkan program kerja yang sudah kita susun juga, dengan meningkatkan kualitasnya dibandingkan kuantitas yang akan kita jalankan, Bapak. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan jika Bapak tanya kondisi kita saat ini ya.
1: Lagi stabil.
0: Iya,
1: oh, lagi stabil. Mau naik gitu ya. Lagi posisi naik, lagi betul. Lagi naik-naiknya ya.
0: Iya.
1: Oke lah, saya sebelum saya ke Andini sama Anissa ya, benar ya. Sebelum jadi ketua umum, dulu jadi apa?
0: Di mahasiswanya Bapak, di kampusnya ya. Sebelum jadi ketua umum, saya merupakan mahasiswa biasa yang sama seperti teman-teman sebelumnya, mungkin yang lebih memilih untuk lebih memilih untuk mengerjakan tugas saja, datang kuliah dan terus pulang. Saya orang yang seperti itu sebelumnya, sebelum memutuskan mengambil mengambil keputusan buat keluar dari zona nyaman, buat bergabung atau berkontribusi lah di himpunan saya terutamanya.
1: Berapa tahun terakhir itu? Satu tahun terakhir kemudian memilih untuk itu, bergabung?
0: Iya betul, satu tahun terakhir Bapak.
1: Satu tahun terakhir kemudian memilih untuk itu ya?
0: Iya.
1: Saya betul. Manggilnya Pak Rifandi atau apa ya? Andi?
0: Rifandi saja.
1: Rifandi.
0: Iya.
1: Sebelum memilih ya, bergabung di Himastika dan kemudian menjadi ketua umum, gambaran tentang Himastika itu apa sih, Andi?
0: Okay.
1: Di benakmu itu apa sebenarnya? Himastika itu apa sebenarnya? Dan setelah menjabat, apa yang paling berbeda di situ? Sebelum saya ke Andini sama Andisa nanti.
0: Kalau ditanya,
1: karena katanya tadi jadi kupu-kupu juga rupanya ya.
0: Iya betul loh, kenapa? Kalau saya memandangnya Himastika itu sebelumnya sebagai atau saya memandangnya sebagai wadah bagi mahasiswa, khususnya kita mahasiswa yang ada di program studi statistika, yang dimana Himastika ini jadi wadah untuk mahasiswanya mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan minat dan bakatnya, dan bahkan dari soft skill mahasiswa statistika sendiri itu. Makanya akhirnya saya memutuskan buat memilih buat join di himpunan, karena sejujurnya setelah satu tahun jadi mahasiswa kupu-kupu, saya merasa ada hal yang kurang saja gitu.
1: Kayak, apa yang kurang itu, Di?
0: Hambar saja, maksudnya saya datang kuliah, saya bayar mahal-mahal, terus ngerjain tugas, dapat nilai. Dan saya merasa itu terlalu terlalu monoton buat saya, terlalu hambar di
1: kehidupan
0: saya.
1: Semester berapa sih?
0: Itu semester 1.
1: Enggak, sekarang semester berapa?
0: Oh, semester 4 sekarang.
1: Semester 4?
0: Iya.
1: Tapi kalau semua berlaku ke teman-teman mahasiswa, bagus juga sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Kita mau jadi kupu-kupu terus kan nggak mungkin.
0: Betul
1: ya.
0: Oke deh. saya seperti itu.
1: Iya, oke deh. Saya ke Nisa ya, panggilnya Nisa ya.
2: Denta saja.
1: Oh, Denta.
2: Iya.
1: Kok jauh banget ya Juni ya. Kenapa nggak Densu aja jadi? sama Denta, kalau saya mengibaratkan lah malam hari ini, kalau Himastika itu diibaratkan sebuah sistem kerja, posisi Anda sebagai wakil ketua apa ya di sini? Sebagai penggerak utama, pengatur ritme, atau penyeimbang aja di posisi sebagai wakil ketua nih?
2: Ya. Baik, terima kasih. Saya sebagai wakil ketua umum itu lebih banyak jadi tangan kanan dari ketua umum sendiri. Jadi sebagai penyeimbang lah dari himpunan ini.
1: Sebagai penyeimbang di himpunan itu. Oh begitu. selama menjabat selaku wakil ketua umum, apa yang kemudian menjadi hal yang menarik itu? Misal dalam artian ini, sejauh mana kepengurusan ini kemudian menggambarkan dengan kondisi Mas Tika yang lagi katanya si Fandi tadi lagi posisinya lagi naik-naik. Iya.
2: Mas Tika ini kan kalau dari ketua umum sendiri bilang lagi naik-naiknya. Jadi kita juga banyak melakukan kolaborasi keluar fakultas, keluar universitas. Itu yang Himas Tika lakukan sekarang. Ya itu saja.
1: Itu saja. Sama semesternya sama semua ini deh. Ya, semester 4 juga semua. Ya, betul, begitu ya. Tapi kan kalau posisi wakil ketua umum biasanya kan kata Denta tadi tangan kanan dari Fandi gitu kan. Gak ada kerjaan dia berarti kalau situ tangan kanan. Kan boleh dibilang wakil ketua adalah bridging ya, bridge, jembatan. Jembatan antara ketua dan pengurus lain. Tantangan yang paling sulit yang sering dihadapi Denta apa?
2: Menyatukan pikiran dari semua teman-teman pengurus.
1: Menyatukan ya, pikiran dari semua teman-teman. Berapa sih jumlahnya teman-teman di Mas Tika? Yang aktif aja deh. Biasanya kan ada bilang 200 pak, 200 ya, jumlahnya yang aktif berapa? 10 gitu. Dalam kan begitu biasanya.
2: Ya, alhamdulillahnya dalam Himas Tika semua pengurus itu aktif dan kita ini ada sekitar 56 orang
1: gitu ya. 56 orang dan kemudian itu siapa Denta bisa kemudian menjadi bridge di situ, menjadi jembatan untuk bisa menyatukan semua pikiran 60 sekian orang itu ya. Susah enggak sih menyatukan 60 otak yang enggak benar itu?
2: Jujur sebenarnya susah.
1: Susah gitu.
2: Iya, karena pasti teman-teman semua punya pikiran yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi saya selaku jembatan untuk mereka dengan ketua umum itu harus bisa menyatukan suara mereka gitu.
1: Ini terpilihnya berarti di periode yang sama ya, bertiga ya?
2: Iya.
1: Periode yang sama. Kan kalau kenapa Kristen saya adalah susah ngurusin 60 kepala yang kadang-kadang ada yang benar, ada yang nggak benar, karena udah ngurusin statistik kan susah ya. Kuliah di statistik kan ngurusin angka-angka, jumlah apa dan semua. Nanti kalau udah bergabung di teman-teman statistik kan ada year on year gitu apa semua, kan kayak gitu ya, NTP dan sebagainya, nilai tukar petani dan sebagainya. Kayak gitu, repot jadinya. Nah, poin juga ngurusin orang-orang gitu ya. Oke lah, manggilnya apa? Andini?
3: Andin.
1: Andin gitu ya. Andin, waktu pertama jadi sekretaris umum, gambaran tentang pekerjaan ini apa sih sebenarnya?
3: Oke, jadi kalau dari saya sendiri, mungkin gambaran awal saya sebagai sekum itu pasti mikirnya ya mengurus segala hal administrasi seperti persuratan, kemudian proposal, laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. Saya pikir hanya seputar itu, tapi ternyata setelah dijalani ada banyak lagi.
1: Apa yang paling nggak sesederhana yang Andin bayangkan? Apa nggak? Ada nggak ya? Yang nggak sesederhana yang tidak dibayangkan ya ada nggak? Pasti itu susah ya,
3: susah sih. Ternyata administrasi itu nggak yang sesimpel ngurus surat doang, terus ternyata banyak di belakangnya gitu. Jadi setelah dijalani mungkin karena sama-sama juga dan saya juga tentunya dalam mengerjakan tugas-tugas saya dibantu juga sama wakil sekretaris dan itu sangat membantu sih.
1: Tapi kan nggak semua kerjaan administrasi diterima Andi dalam kondisi bersih ya, rapi dan bersih. Pasti ada apa? Ada noise dan missing data nggak gitu kayak gitu?
3: Iya pasti ada, karena kalau di Mas Tika sendiri sebenarnya segala urusan administrasi itu tentunya sudah ada SOP dan formatnya, tetapi kan tidak semuanya itu saya yang kerjakan karena di tiap-tiap departemen itu sudah punya sekretarisnya masing-masing dan untuk proker-proker dari tiap departemen itu mereka yang mengurus. Nah nanti hasil dari segala administrasi yang mereka butuhkan setelah mereka buat itu akan mereka asistensi ke saya dan disitulah jadi tugas saya untuk merapikan kembali, memberitahu mana yang masih salah dan harus dibenarkan lagi.
1: Tetap ada noise-nya, ada missing di situ ya. Tapi kan dalam praktiknya pasti ada tantangan, misalnya dalam artian apa ya, ngumpulin arsip seperti sampaikan Andin, kemudian dokumentasi, surat menyurat dan sebagainya. Tantangan yang sering dihadapi apa? Karena memang masih belum menggunakan arsiparis yang digital atau seperti apa? Udah digital belum ya? Belum
3: ya? Digital udah, karena setiap habis kegiatan itu pasti saya langsung akan minta semua file-file untuk di-upload ke Google Drive. Mungkin yang agak sulit itu ketika lagi butuh misal mau cepat-cepat sebenarnya mengatur orang-orangnya lagi sih, misal udah tenggatnya nih tapi kayak masih banyak yang nunda-nunda lagi buat ngumpulinnya, terus jadinya itu nanti akan berimbas ke sayanya lagi, kayak waktu untuk periksanya tuh jadi lebih lama, terus nantinya akan ada banyak proker-proker yang pastinya akan tertunda karena itu lagi mereka lambat kumpulinnya.
1: Tapi suka nyambung sama Denta nggak?
3: Nyambung.
1: Yakin?
3: Yakin.
1: Orangnya kadang-kadang ngomong begini. Oh mungkin kalau di sini aja ya Dini ya, tapi kalau di luar enggak ya, suka lebih duluan dia ngomongnya ya daripada teman-teman ya. Oke deh, Fandi, dari semua program kerja yang berjalan saat ini mana yang paling belum rapi dari sisi eksekusi dan sebagainya? Karena tadi kan Fandi menyampaikan ada beberapa proker atau mungkin ada proyek lain yang akan digarap di tahun ini.
0: Oke, baik, terima kasih. Mungkin terkait apa ya yang masih kurang berdasarkan evaluasi kita, sebenarnya untuk program-program kerja kita masih banyak, cuman yang baru terlaksana dalam satu semester ini masih beberapa. Salah satunya yang mungkin butuh lebih banyak perhatian, sepertinya saya bakal mengambil ke salah satu program kerja dari departemen yang terkait dengan kemanusiaan. Jadi kita ada program kerja yang namanya Save Our Planet. Jadi kegiatan ini Bapak, dia kegiatan yang semacam bersih-bersih di lingkungan masyarakat gitu.
1: Save Our Planet itu sinergi sama teman-teman dari, kalau dari luar, di luar kampus siapa ya? Dari DLH atau apa? Dinas Lingkungan Hidup, atau mungkin ada gandeng teman-teman dari fakultas lain yang concern dengan itu nggak?
0: Nah, sebenarnya itu yang pengen saya evaluasi, okay. Bapak. Sebenarnya untuk dari tujuan dan targetnya kita sebenarnya sudah jelas. Hanya saja kita kekurangannya di situ. Kita kurangnya kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Sehingga output yang kita dapatkan itu belum maksimal. Maksudnya dari segi pembersihannya, orang-orangnya, bahkan wilayah-wilayah yang dibersihkan itu belum maksimal Bapak. Karena itu tadi kurangnya, salah satunya kurangnya kolaborasi tadi. Jadi mungkin itu yang perlu yang masih perlu dievaluasi. Mungkin jadi referensi juga buat teman-teman nantinya, siapa tahu kita kan untuk kegiatan seperti itu hanya dalam kepengurusan hanya sekali. Mungkin nantinya dari teman-teman yang menyaksikan ini ada yang dari lembaga lain atau dari himpunan lain tertarik buat kolaborasi dengan kita, kan lebih baik lagi hasilnya. Maksudnya kita susunnya dari dua pikiran, kita eksekusinya dari dua pihak yang berbeda. Tentunya hasil yang didapat pasti bakal lebih maksimal lah. Mungkin seperti itu Bapak.
1: Kalau tadi kita berbicara terkait dengan ada beberapa program ya yang mungkin akan dievaluasi oleh kawan-kawan bertiga ya, sama Andin, Denta, sama Rifandi. Dalam praktiknya sebenarnya apa yang kurang situ? Perencanaan atau pelaksanaannya? Yang sebelumnya loh, sebelum kalian ini. Kalian kan dapat PR dari lanjutan dari teman-teman sebelumnya, yang periode sebelumnya ya.
0: Iya.
1: Apa sih Di sebenarnya yang kurang dari sisi perencanaan yang bermasalah atau mungkin pelaksanaannya yang nggak jalan sama sekali?
0: Oke, mungkin secara jujur-jujuran saya bisa menyatakan bahwa kita kurangnya itu di persiapan sebenarnya Bapak. Karena kalau bicara soal pelaksanaan atau eksekusi, itu pasti akarnya itu ya dari persiapannya. Kalau persiapannya aja udah kurang atau belum maksimal, pasti pelaksanaannya juga bakal ngikut. Jadi kalau saya sendiri Bapak memandangnya itu tadi yang perlu bagi teman-teman dari saya sendiri juga selaku ketua umum di tahap untuk persiapannya lah, perencanaannya. Mungkin itu Bapak.
1: Ini kan posisi kamu kan ketum ya?
0: Iya betul.
1: Kan biasanya ketika ketemu teman-teman, Pak Ketum gitu ya? Iya kan? Iyalah Andi. Selaku ketum di Mastika, Anda mendengarkan suara mahasiswa benar-benar nggak? Sering mendengarkan nggak suara keluhan-keluhan? Atau mungkin hanya sekedar asumsi dari teman-teman pengurus kiri kanan Anda ini? Ya? Dari Denta sama Andin?
0: Oke, mau tidak mau sebenarnya sebagai ketua umum saya harus dengarkan itu, Pak. Semua aspirasi yang ada saya harus dengarkan, dan mungkin itu salah satu bisa jadi kritik buat saya juga atau masukan biar kedepannya apa ya, apa yang akan saya laksanakan dan juga buat himpunan itu sendiri bisa meningkat lah. Pastinya bakal saya dengarkan. Mungkin dari teman-teman atau mungkin yang menyaksikan juga atau bahwa pernah merasakan kadang ada hal di mana orang itu bercerita tapi tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Itu banyak saya temukan dan itu cukup banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa atau cukup relate juga dengan saya ketika punya hal seperti itu. Jadi mau tidak mau sebisa mungkin saya dengarkan dan apa ya, saya bisa carikan solusi atau saya laksanakan apa yang disampaikan itu.
1: Tapi Anda juga tetap open up ya, tetap buka diri ketika ada hal-hal yang seperti itu.
0: Tentu saja Bapak.
1: Oke deh, tentu saja ya. Saya mau ini, kalau kita berbicara terkait dengan statistik kan ini berbicara terkait data yang real. Ketika Anda juga nanti terjun ke dunia kerja yang aslinya, Anda akan berurusan dengan hal-hal seperti itu ya.
0: Betul.
1: Oke deh, saya mau jujur ke Anda bertiga dah. Apalagi ke ketumnya. Apa yang kritik paling keras yang pernah Anda terima jadi ketua selama 6 bulan terakhir?
0: Kritik paling keras ya.
1: Ada gak? Dan itu kamu terima apa Anda bantah gitu misalnya?
0: Sejauh ini sebenarnya belum ada kritikan yang sampai sekeras itu Bapak. Karena alhamdulillahnya tentunya dalam menjalankan roda organisasi kita punya peraturan atau ADRT lah kita sebutnya, yang sebagai landasan GBHAO dan GBHK juga. Jadi sebisa mungkin saya laksanakan itu. Jadi untuk sejauh ini sebenarnya belum ada terima kritikan lah. Tapi kalau masukan-masukan mungkin lebih ke arah apa ya, lebih ke memperhatikan teman-teman yang lain saja mungkin.
1: Anda keras berarti ya di selaku ketum ya?
0: Kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur ya Pak.
1: Makanya dia takut, teman-teman takut mungkin. Enggak ya mungkin ya, udah harus kayak gitu ya. Oke deh, Denta, kalau misalnya ada masalah, Denta ya, ada masalah, Anda turun tangan nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya apa sudah masuk di ranah divisi misalnya? Seberapa jauh turun tangan Anda itu?
2: Tentu saja saya harus tetap untuk turun tangan ke teman-teman itu, karena mereka juga mungkin mereka tidak bisa mendapatkan titik tengah dari permasalahan yang ada di mereka. Jadi saya mencoba membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah di divisi mereka itu.
1: Kalau apa ya, kita berandai-andai saja malam hari lah. Kalau diminta menggambarkan satu kata misalnya untuk apa sih namanya ya, untuk perjalanan Himastika, walaupun bergabung di Himastika baru memang 6 bulan atau sebelumnya sudah? Dentanya?
2: Oh saya.
1: Jangan ke situ lagi tuh Dentanya. Sudah berapa lama Denta gabung di Himastika?
2: Gabung di Himastika baru 6 bulan.
1: 6 bulan, iya. Dan kemudian terpilih menjadi waketum gitu. Baik, ya. Iya. Oke deh, kalau mau bisa menggambarkan satu kata untuk perjalanan Himastika selama 6 bulan terakhir, sejauh ini dibawa ke pengurusan Rifandi, Andin, dan kemudian Anda selaku waketum. Apa yang bisa digambarkan? Satu kata saja untuk perjalanan Himastika, 6 bulan. Periodenya, sebentar, satu periode berapa lama?
0: Satu tahun aja Bapak.
1: Satu tahun?
0: Iya.
1: 6 bulan lagi berarti?
2: Iya.
1: Nah, coba. Coba Dinta. 6 bulan lagi loh Dinta. Coba. Apa yang bisa digambarkan tuh sebuah Himastika yang begitu besar ini?
2: Apa ya? Dari saya sih Himastika itu kayak wadah untuk saya. Wadah kayak kami kan mahasiswa itu butuh sekali relasi, yang namanya relasi. Jadi di Himastika ini saya banyak sekali mendapatkan relasi dan juga kayak banyak hal-hal yang saya pelajari dalam Himastika ini.
1: Apa misalnya di Himastika yang dipelajari? Organisasi misalnya, banyak kawan baru?
2: Ya,
1: atau banyak. Lebih luas lagi selain relasi tadi? Boleh tahu nggak relasinya sampai di mana aja kalau posisi waketum itu bisa merangsek keluarlah selain dari Himastika?
2: Kalau dari saya sendiri, saya kemarin sudah mengikuti kegiatan-kegiatan universitas di mana di situ ada banyak dari teman-teman fakultas lain dalam satu univ itu. Jadi saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain, dan juga kemarin ada kegiatan bukan juga kegiatan, lomba PPK Ormawa itu saya membawa Himastika juga bersama teman-teman yang lain itu berkolaborasi bersama teman-teman dari Fakultas Pertanian.
1: Basically-nya apa sih sebenarnya kalau waktu SMA mana coba?
2: SMA 1.
1: SMA 1.
2: Iya.
1: SMA 1 dan kemudian memang milih jadi untuk bergabung di statistik gitu ya?
2: Iya.
1: Kenapa memilih itu sih? Atau memang karena kebetulannya jatuh pilihan kedua itu? Pilihan pertamanya apa coba?
2: Pilihan pertama. Sebenarnya statistika cuman ya pilihan dari orang tua sebenarnya.
1: Sebenarnya apa? Denta apa? Milihnya apa?
2: Psikologi sebenarnya.
1: Psikologi gitu ya. Cuman, kan juga mainan di psikologi juga kalau di statistik nanti. Ya, ya.
2: Mental sebenarnya.
1: Oh mental. Gak pingin pindah? Enggak.
2: Dari semester 1 sebenarnya kepengen pindah.
1: Cuman, cuma ternyata ketemu sama Rifandi, ketemu sama Andin, convert jadinya.
2: Betul sekali.
1: Oh begitu. Siapa sih yang nyuruh-nyuruh pindah? Memang dari diri sendiri?
2: Dari diri sendiri.
1: Enggak betah sama hitung-hitungan gitu jadinya.
2: Bukan enggak betah sebenarnya, cuman kesusahan dengan diri sendiri. Kesusahan dengan materi-materi yang ada, tapi ya bisa saya jalani sampai semester 4 ini bersama teman-teman saya dari Himastika juga. Itu banyak mendukung saya supaya bisa tetap ada di statistika ini.
1: Berarti karena ayah sama ibu yang menyuruh. Basicnya ayah sama ibu apa? Di ASN juga atau di statistik juga?
2: Tidak. Bapak almarhum bapak kebetulan itu dosen dari ekonomi.
1: Oke. Okay. Oh, relit lah. Iyalah, relit lah kalau ekonomi ke itu ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi saya yakin dan percaya pilihan orang tua itu pasti yang terbaik.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Versinya Denta mungkin enggak, tapi ayah sama ibunya pasti memikirkan tentang hal itu yang lebih baik ya. Oke, okay. Andin sama juga. Kemarin enggak memilih untuk jadi statistik? Enggak.
3: Emang ngambil statistik.
1: Oh, memang.
3: Iya.
1: Orang tua juga nyuruh.
3: Karena sebenarnya tertarik, terus juga direkomendasikan dari kakak karena kebetulan kakak anak matematika. Jadi dia menyarankan coba ambil statistik karena jangkauannya bisa lebih luas lah, dia bilang gitu.
1: Rata-rata kan orang statistik itu kan kalem, ya. Banyak pikirnya. Gitu ya. Iya, benar. Saya berapa kali dialog sama kepala BPS loh di sini sama teman-teman di BPS itu pasti ya begitulah. Jadi kalian juga akan berkecimpung di dunia seperti itu nantinya mengurusin data-data terkait dengan NTP dan seterusnya. Wajar. Yang paling bikin sering si Andin sering bikin administrasi organisasi jadi tidak sinkron itu apa di realita Andin sendiri di kegiatan setiap di lapangan atau apa?
3: Mungkin karena kadang tuh masih ada beberapa hal yang tiba-tiba berubah karena kan kadang di surat itu harus mencantumkan tanggal kegiatan, tempat dan lain-lain. Tapi ketika semua itu sudah jadi tapi ternyata ada hal-hal yang tiba-tiba missing atau berubah, itu cukup merepotkan karena harus ulang lagi dari awal gitu.
1: Gitu ya. Oke deh, enggak kerasa kita sudah mau selesai. Iya, kurang 7 menit lagi. Tadi katanya ada masukannya. Ini kalau bisa di brief dulu anak-anak lah, teman-teman. Ternyata lebih jago-jago loh malam hari ini. Serius, teman-teman Untat itu jago-jago semua. Saya juga basically dari Untat juga masalahnya. Jadi kalau mau jujur nih, ke Andin deh. Andin dulu, baru nanti ke Rifandi, baru ke Denta gitu ya. Kalau mau jujur, budaya administrasi di Himastika itu sudah berjalan dalam koridor yang benar nggak ya? Misalnya dalam artian di Himastika itu benar-benar sudah disiplin nggak? Atau mungkin masih bergantung di apa sih namanya? Kalau masih bergantung pada ingat-ingatan atau mungkin kejar-kejaran kayak gitu nggak? Ada nggak gitu, Din?
3: Okay. Kalau menurut saya sendiri selama menjabat sebagai sekretaris, sebenarnya keadaan administrasi di Mastika itu sudah baik karena mengingat semua perihal administrasi itu sudah ada arsipnya juga. Terus kemudian segala format dan kebutuhan lain-lain terkait administrasi itu semuanya sudah tersedia sehingga kita hanya perlu menyesuaikan lagi nantinya tentang kebutuhannya bagaimana nanti ke depannya. Menurut saya untuk administrasi di Himastika sudah baik dan sudah sesuai SOP yang sudah ada juga di Himastika.
1: Sesuai sudah ya.
3: Iya.
1: Oke deh, dan terakhir mungkin dari semua pengalaman yang diceritakan oleh teman-teman dari Denta, dari Rifandi, kemudian ke Andin, pelajaran terbesar ya tentang sebuah disiplin apa ya kalau di Himastika? Atau dalam artian adalah semacam ketelitian atau tanggung jawab yang Andin dapatkan selaku posisi sebagai sekretaris umum?
3: Okay. Jadi kalau menurut saya sendiri, tentunya dengan menjadi sekretaris di Mastika itu memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada saya. Tentunya menambah kemampuan saya terutama dalam time management, dimana mahasiswa pasti relate karena mahasiswa itu cukup sibuk dengan tugasnya, terus ditambah lagi dengan urusan-urusan di himpunan ini sendiri. Jadi tentunya menambah apa ya, tanggung jawab baru yang tentunya membentuk diri itu jadi harus lebih disiplin, karena ketika kita tidak disiplin pasti nantinya akan ada salah satu baik dari himpunan ataupun akademik yang akan terganggu. Jadi apa ya, time management sih yang itu bagus. Jadi saya jadi meningkat sekali semenjak saya gabung di himpunan itu sendiri.
1: Apalagi posisi sekretaris umum. Saya lompat ke Denta dulu dah, Pandi ya, daripada dia nanti susah jadinya. Denta yang terakhir deh, kalau Himastika itu sekali lagi saya ibaratkan sebuah data statistik ya. Yeah. Himastika itu adalah data statistik. Variabel yang paling menentukan untuk organisasi ini sukses atau tidaknya pakai variabel apa ya kira-kira ya?
2: Tentunya anggota pengurus sendiri, dari teman-teman pengurus. Itu yang menjadi variabel paling penting dalam data statistik yang ada di Himastika ini.
1: Gitu ya pakainya?
2: Iya.
1: Gitu doang. Oke deh, Pandi, yang terakhir juga sama, mungkin kalau kita ibaratkan sebagai model data apa ya variabel yang paling penting supaya harus tetap dijaga itu, supaya Himastika itu tetap relevan dan tetap relate lah dengan kondisi saat ini, apa nih?
0: Kalau ditanya variabel ya tentunya sama yang seperti Denta bilang tadi, salah satu variabel yang harusnya menjadi pengaruh yang penting itu ya pengurus itu sendiri. Karena mau sebanyak apapun, maksudnya peraturan-peraturan yang ada mau sebaik apapun, mau program kerja yang disusun juga sebanyak apapun dan berkualitas pun, kalau dari variabel pengurusnya, dari pengurusnya sendiri ibaratnya itu minim atau bahkan tidak berkualitas, pasti akan berpengaruh ke aspek-aspek lainnya, baik dalam hal program kerja, keseharian, bahkan roda organisasi dari himpunan itu sendiri. Jadi sebenarnya hal paling penting tentunya pengurus itu sendiri harus ada, Bapak. Harus ada orang yang mau bergerak, yang mau menggerakkan roda organisasi ini. Ibaratnya apa ya? Harus ada nahkodanya lah, biar bisa jalan kapalnya. Mungkin itu, Bapak.
1: Oke lah. Terakhir bertiga ya, boleh ya?
0: Ya
1: Denta ya. Kan masih 6 bulan ini bertiga ya.
0: Betul sekali.
1: Sama kawan-kawan yang lain 6 bulan lagi dah berarti. Kalau kepengurusan ini selesai nanti, ya, kalau kepengurusan ini selesai nanti, ingin Himastika itu dikenang sebagai apa? Sebagai organisasi yang seperti apa? Fandi dulu deh, baru nanti Denta, baru ke Andin.
0: Kalau dari saya sendiri mungkin saya mengambil ke visi dan juga misi dari himpunan itu sendiri. Saya pengen himpunan ini dipandang atau dikenang sebagai apa ya, himpunan yang berdampak dan juga apa ya, rajinlah berkolaborasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kualitas dari kegiatan juga bisa ditingkatkan lewat kolaborasi itu. Kita bisa bertukar pikiran dari banyak pihak, dari banyak pemikiran yang lain. Jadi sebenarnya saya sendiri pengennya kepengurusan saya khususnya tahun ini dikenang sebagai apa ya, diingat sebagai himpunan yang membawa dampak dan juga kolaborasi lah. Mungkin itu inti sebenarnya, karena salah satu dari visi dari dan misi dari himpunan untuk tahun ini adalah berkolaborasi.
1: Anda menang jadi ketua umum apa kemarin visi misi yang ada berapa sih kandidat kemarin, Dik?
0: Kalau
1: sendiri aja?
0: Ada berdua, Pak.
1: Kalahnya di mana sih dia?
0: Kurang tahu ya, Pak. Kan itu tergantung perspektif dan
1: gitu ya,
0: pandangan orang.
1: Auramu keren berarti ya. Auramu keren berarti ya. Oke. Denta deh terakhir, kalau mau dibawa kemana sebenarnya kepengurusan ini? Kalaupun harus diakhiri di 6 bulan ke depan, Denta, apa yang ingin disematkan di situ? Karena Anda pernah menduduki selaku waketum gitu.
2: Iya, tentu saja sama kayak Rifandi, itu saya tetap mau himpunan ini bisa dikenal lebih banyak dengan orang lain di luar Himastika itu sendiri. Dan juga saya mau Himastika ini membawa dampak lebih banyak kepada teman-teman di statistika sendiri, yang itu yang diutamakan. terus mungkin bisa membawa dampak yang lebih banyak ke masyarakat yang lebih luas.
1: Oke, okay. Andit.
3: Oke, okay, kalau dari saya sendiri, saya harapnya Himastika nanti bisa dikenang tetap menjadi himpunan yang menyenangkan dan tentunya memberikan banyak dampak positif bagi banyak orang, sehingga jadi nantinya tidak akan ada lagi orang-orang yang berpikir bahwa organisasi itu tidak menyenangkan, contohnya di Himastika.
1: Akhirnya, jadi kalau mungkin kita bisa lebih luas lagi berpikir malam hari ini dari obrolan kita sama teman-teman Himastika bahwa statistika itu kan bukan sekedar angka dan rumus ya, tapi sebuah cara berpikir memahami dunia luar yang lebih luas lah, lebih objektif, lebih terukur, kemudian lebih apa ya, kalau saya lihat lebih bermakna lagi lah. Orang kan biasanya riwah, mumet lah mikir apa sih statistik itu susah banget ya. Tapi sebenarnya di balik data, teman-teman yang belajar di dunia statistik itu selalu ada cerita di balik grafik, kemudian apa namanya, selalu ada kenyataan yang ternyata masih bisa kita pelajari yang lebih luas lagi ya. Oke, okay, terima kasih Ndi. Terima kasih Din.
3: Terima kasih.
1: Dinda. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih sudah bersama Era Ripal untuk malam hari ini. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita untuk program Ngobrol Bareng Komunitas bersama teman-teman dari Himastika UNTAD. Saya Joko Nurjaya Sujari, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Palu akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan Permendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlak, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi.

0: Akan landing di Bandara Hanadi Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
1: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. Jam 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk dinaikkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, di 2. Jadi 445.
0: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
3: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
4: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang akan wafat menjalankan ibadah di sana dan menyatakan kesembuhan yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
7: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo.

0: Yanto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
1: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
0: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
2: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
0: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
4: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
5: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
4: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
6: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
7: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
6: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
4: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah menikmati sebuah lagu lama dari Andy Williams dengan Sweet Memory malam hari ini di program Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara era 80-an dan 90-an. Semakin jauh perjalanan waktu kita untuk malam hari ini, sudah pukul 21 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Anda baru bergabung bersama kami, selamat malam. Sehat selalu harapan kami, menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan juga rekan-rekan kerja Anda malam hari ini sembari mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, di rangkaian lagu-lagu lama sampai di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi

menghasilkan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

kenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026, melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Bahagia sekali di pagi ini kembali kami menjumpai Anda. Saya Maria Imakulata bersama dengan Anjas Kurniawan yang akan menemani kebersamaan kita di pagi ini untuk edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 dengan berbagai program yang bisa Anda ikuti sampai jelang siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja kabarnya, khususnya bagi Anda pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, yang pagi ini sudah bangun untuk kembali memulai aktivitas dengan melaksanakan ibadah sholat subuh ya hari ini. Dan dimanapun Anda berada, pendengar yang sedang mendengarkan kami melalui RRI digital, melalui 90,8 yang ada di sejumlah daerah kabupaten atau provinsi Sulawesi Tengah. Baik, pendengar, untuk perjumpaan kita kali ini kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran bersama dengan Dharma Karini Abdul Halim S.A. akan membacakan surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 104. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal

Jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsumu.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam

mempersiapkan sesuatu untuk masa datang mungkin adalah sebuah sikap yang layak kita miliki. Baik berupa tabungan atau investasi yang dapat menghidupi anak-anak dan cucu tercinta. Namun, pernahkah Anda memperhatikan persiapan yang Anda perlu lakukan bagi kehidupan sesudah mati? Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Toh pada akhirnya, harta benda yang kita peroleh ada batas waktunya bersama kita, dan tak akan kita bawa untuk selamanya."

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara

Dalam keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

0: untuk APBD 2 atau kabupaten punya itu, stok untuk CPP itu masih ada sekitar 6 ton 365 kg.
1: Kemudian yang mengajukan permohonan untuk RKAB, Rencana Kerja Anggaran Biaya, dari 136 itu baru 21 yang terbit.
2: Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi negara operasi di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Lonjakan harga tidak mempengaruhi ketersediaan stok pangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah menyoroti ratusan perusahaan tambang di daerah ini yang belum mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, dibacakan oleh Maria Imakulata. Pendengar, kami awali berita pertama. Lonjakan harga tidak mempengaruhi ketersediaan stok pangan di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Albar Amir, menjelaskan stok APBD 2 Touna, khususnya cadangan pangan pemerintah CPP, masih tersedia sekitar 6 ton 365 kg, sedangkan untuk CPP APBD tingkat 1 provinsi sebesar 60 ton, semuanya telah tersalurkan, sehingga dipastikan kenaikan harga 9 bahan pokok sama sekali tidak mempengaruhi ketersediaan pangan lokal khususnya di Tojo Una-Una.
0: Terkait dengan stok pangan kita yang ada di kabupaten, yang pertama untuk stok APBD, APBD 2 atau kabupaten punya itu, stok untuk CPP itu masih ada sekitar 6 ton 365 kg. Berikutnya untuk stok APBD 1 yang dari provinsi khususnya CPP juga, yang dari 60 ton itu sudah 100% tersalurkan itu.
4: Sementara stok pangan yang bersumber dari APBN, menurut Kadis Pertanian Albar Amir, pihaknya masih menunggu jadwal pembagiannya pada pertengahan bulan Juni 2026. Sasarannya untuk disalurkan pada 6 kecamatan, yakni Ampana Tete, Ratolindo, Ampana Kota, Ulu Bongka, Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat.
0: Perlu saya jelaskan juga, stok dari pusat ada juga, cuman ini kita menunggu pembagiannya itu di pertengahan bulan Juni nih, kalau tidak salah pertengahan bulan Juni itu kita akan bagi di wilayah ya Ampana Kota, Ampana Tete, Ratolindo, Tojo, Tojo Barat, Ulu Bongka.
4: Menurut Kadis Pertanian Touna, pemerintah saat ini terus menjaga stok dan eskalasi harga pangan nasional, mengingat dinamika global dan perubahan iklim memungkinkan bisa mengganggu rantai pasok dan biaya produksi dalam negeri. Karena itu, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota memaksimalkan kebutuhan pangan lokal dengan menyiapkan stok pangan yang cukup. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dalam memenuhi kebutuhan setiap rumah tangga. Karena itu, ketersediaan dan harga yang terjangkau menjadi faktor penting untuk menjadi perhatian pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Oloboju, Kabupaten Sigi, Muhammad Adam, kepada RRI mengatakan, naiknya harga produk pangan di Sulawesi Tengah dipengaruhi beberapa faktor, seperti menurunnya produksi di tingkat petani akibat dampak dari perubahan iklim. Kondisi ini dapat memicu menurunnya ketersediaan atau stok pangan sehingga berdampak terhadap fluktuasi harga pangan di lapangan.
5: Memang terjadi kenaikan harga apabila panen raya ini selesai. Panen raya ini sejak bulan lalu, sejak pasca Idul Fitri lalu, ini terjadi kenaikan harga beras. Kalau komoditi lain seperti cabai, bawang itu juga terpengaruh dengan iklim. Baru-baru terjadi El Nino sehingga mempengaruhi daripada produksi cabai dan bawang.
3: Ditambahkan untuk mendukung tersedianya pangan dan harga yang stabil, diperlukan perhatian pemerintah terhadap penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian, seperti akses irigasi ke lahan produktif pertanian, sehingga dengan meningkatnya produksi pertanian, harga pangan akan lebih terjangkau. Pendengar, harga kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah kondisi tersebut, perlu ada jaminan terkait ketersediaan pasokan pangan di pasaran. Lantas bagaimana kondisi stok distribusi serta langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga? Berikut wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Lamakarate.
6: Izin Pak Kabid, kalau dari hasil evaluasi dan pantauan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini kalau untuk di Sulteng?
7: Kalau untuk Sulteng memang kan ada beberapa indikator yang mempengaruhi harga itu kan. Mulai dari transportasi, dari cuaca, semua juga dari hasil panen kayaknya yang belum terlalu maksimal. Malah ada beberapa yang jadwal panennya bergeser atau ada hambatan di panennya begitu. Jadi stok barang memang agak kurang sih.
6: Artinya kalau untuk kondisi ketersediaan stok kebutuhan pokok kita di Sulawesi Tengah saat ini memang menurun gitu Pak ya, karena belum masa panen dan ini berpotensi menyebabkan lonjakan harga.
7: Iya, salah satunya mungkin itu salah satunya, tapi yang banyak juga terkait dengan transportasi. Kita kan masih banyak juga untuk kota Palu khususnya kan masih banyak dari dari daerah-daerah lain yang dimasuk ke sini kan, yang dikumpulkan ke sini, itu juga penyebabnya.
6: Kemudian Pak, selain minyak goreng, komoditas apa saja yang kemudian terpantau mengalami kenaikan harga yang paling tinggi kalau dari hasil pantauan Dinas Perdagangan?
7: Semuanya bergerak naik kalau saya lihat ini, hampir-hampir sebagian besar bergerak naik. Ya insya Allah masih dalam taraf yang tidak terlalu tinggi sekali. Dan
6: nah kemudian Pak, hampir sebagian besar wilayah Indonesia termasuk kita di kota Palu dan secara keseluruhan di Sulawesi Tengah rata-rata harga merangkak naik. Apa langkah atau strategi yang kemudian perlu dilakukan nih Pak secara bersama antara pemerintah, provinsi dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kemudian juga kecukupan stok pangan di pasaran?
7: Kalau kami dari Perindag kan sifatnya koordinasi, jadi kami selalu koordinasi dengan Dinas Pangan, dengan Dinas Pertanian. Kan kebetulan kalau untuk fokus ketersediaan itu sebenarnya di Dinas Pangan.
6: Yeah.
7: Kalau untuk ketersediaan, kalau kita kan lebih fokusnya di harga. Jadi kami selalu koordinasi. Ini rencana tanggal berapa ini ada rapat bersama lagi nanti terkait dengan perkembangan kondisi pangan di Sulawesi Tengah. Jadi sudah ada rapat rutinnya itu di Dinas Pangan itu. Jadi mereka yang leadingnya, kita sebagai support untuk data pendukung gitu terkait dengan harga-harga yang ada di pasar.
6: Kemudian Pak, yang terakhir, kondisi stok pangan ini yang tadi Bapak sampaikan di awal bahwa kita lagi belum masuk masa panen, ini tentu akan semakin berdampak. Kalau kondisi stoknya kurang akan berdampak ke kenaikan harga. Nah, apakah ada proyeksi harga dan ketersediaan pangan dalam beberapa bulan ke depan? Mungkin kita prediksi apakah semakin menurun ketersediaan pangan dan harga semakin meningkat atau seperti apa Pak?
7: Saya lihat terakhir kemarin di pasar Impres, hasil kunjungan kita hari Jumat kemarin tanggal 5 Juni ya. Memang sampai kemarin itu stok ketersediaan masih ada, cuman kan saya tidak berani prediksi dia berapa lama dia siap begitu, dan mudah-mudahan siap terus sampai kita punya sampai seterusnya. Dan walaupun memang di tengah kondisi yang kurang stabil seperti ini, kan kita, saya bilang tadi, kita kan masih dapat pasokan juga dari daerah-daerah lain. Cuma mungkin kendalanya itu otomatis biaya transportasinya kan agak besar. Jadi mungkin kalau untuk stok insya Allah masih tetap ada, cuma mungkin ya harganya saja barangkali yang agak bergerak gitu.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah menyoroti ratusan perusahaan tambang di daerah ini yang belum mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
9: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menyoroti masih banyaknya perusahaan tambang yang belum memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Padahal, dokumen ini penting untuk memetakan kuota produksi real perusahaan tambang yang menjadi dasar utama untuk perhitungan pajak. Musliman memaparkan, hingga saat ini, dari 292 izin usaha pertambangan atau IUP batuan yang tersebar di Sulawesi Tengah, baru 136 korporasi yang mengajukan penerbitan RKAB dan puluhan diantaranya telah resmi terbit.
1: IUP batuan ini itu ada 292 IUP izin usaha pertambangan yang diterbitkan. Kemudian yang mengajukan permohonan untuk RKAB, Rencana Kerja Anggaran Biaya, dari 136 itu baru 21 yang terbit. Kenapa RKAB? RKAB itu adalah kuota. Kuota satu misalnya perusahaan tambang A, harus ada RKAB-nya. RKAB-nya ini nantinya yang akan dia gunakan untuk melakukan penggalian. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena RKAB ini merupakan dasar perhitungan pajak. Dia gali 1 juta ton atau tidak sampai 1 juta ton, itu dasarnya perhitungan pajaknya.
9: Ia menyebut hambatan penerbitan RKAB didasari oleh beberapa faktor administrasi dan teknis krusial yang belum dapat dipenuhi perusahaan. Salah satunya adalah kehadiran kepala teknik tambang dalam perusahaan tersebut yang memiliki tanggung jawab besar terhadap perencanaan, lingkungan, hingga aspek K3. Selain itu, proses pengurusan peta lokasi digital atau Minerba One Data Indonesia di tingkat pusat juga menjadi salah satu kendala lainnya. Aspek fundamental lain yang turut menjadi indikator penilaian dalam instrumen penerbitan RKAB ini adalah draft perencanaan perlakuan teknik terhadap pengelolaan lingkungan hidup, serta kesiapan modal dan kepemilikan teknologi penambangan.
3: Pendengar, Ditlantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi Patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi Patuh. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Operasi Patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi Patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
2: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
10: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
2: Belum, Pak. Iya, dari Mabes Polri dari seluruh Indonesia di batal. Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi, nggak ada operasi di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib lalu lintas, utamakan keselamatan.
10: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga kehilangan nyawa.
3: Rutan kelas 2 A Palu memperketat pengawasan terhadap berbagai modus penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan tahanan. Selain penggeledahan berlapis, posisi rutan yang berada di tengah kota menjadi tantangan tersendiri akibat maraknya modus pelemparan barang haram tersebut dari luar pagar. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
11: Kondisi rumah tahanan yang didominasi oleh warga binaan dengan kasus narkoba menjadi salah satu faktor adanya upaya penyelundupan barang haram tersebut ke dalam lingkungan rutan, khususnya di rutan kelas 2 A Palu. Kepala rutan kelas 2 A Palu Wahid Kurniawan menyebut, beragam upaya terus dilakukan untuk mencegah barang haram tersebut beredar di lingkungan rutan, mulai dari penggeledahan berlapis hingga penguatan integritas dan profesionalitas personel. Meski begitu, ia mengakui letak rutan kelas 2 A Palu yang berada di tengah kota menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba. Menurutnya, para pelaku menggunakan beragam modus untuk mencoba mengedarkan barang tersebut ke dalam rutan, mulai dari menyembunyikan pada bagian tubuh melalui makanan hingga pelemparan dari luar lokasi rutan atau dari jalan raya.
12: Tentu dengan jumlah warga binaan yang mayoritas adalah terkait kasus narkoba, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelundupan narkoba ke dalam. Yang kami lakukan adalah dengan pemeriksaan pengunjung, barang bawaan, dan warga binaan. Banyak modus yang digunakan, bisa dengan pelemparan, jadi di luar tembok masyarakat melempar narkoba acak ke dalam. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi kondisi rutan Palu ini di tengah kota yang notabene banyak masyarakat yang memungkinkan untuk lalu lintas di sekitar rutan tersebut.
11: Diakui, beragam modus yang digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lingkungan tahanan. Pihak rutan kelas 2 Apalu berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan, mulai dari kontrol keliling, hingga penggeledahan secara ketat terhadap para pengunjung rutan. Wahid menyebut, khusus untuk pengunjung blok wanita, rutan kelas 2 Apalu menyiapkan tempat khusus untuk dilakukan penggeledahan secara maksimal. Melalui pengawasan ketat terhadap para pengunjung, diharapkan mampu mencegah masuknya jenis narkotika apapun ke dalam lingkungan rutan kelas 2 Apalu.
3: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan yang diduga narkotika jenis sabu melalui botol sampo.
13: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
14: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, penguatan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
13: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi rutan kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Berita yang terakhir. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojounauna mendorong penguatan edukasi pencegahan pergaulan bebas, seks bebas, dan pernikahan dini.
4: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojounauna Muhammad Hamdi mengatakan salah satu penyebab dari tingginya angka pernikahan dini adalah pergaulan bebas dan seks bebas yang terjadi di kalangan remaja usia sekolah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi sangat penting dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait untuk melakukan pencegahan pernikahan dini khususnya kepada remaja atau kalangan pelajar.
15: Kemenag bekerjasama dengan MUI memberikan sedikit nasihat kepada adik-adik kita agar bagaimana mereka menghindari seks bebas, pergaulan bebas yang hari ini kadang banyak terjadi di generasi muda kita. Makanya termasuk diantara yang diingatkan untuk jangan dulu menikah dini, karena kebanyakan pernikahan dini terjadi karena seks bebas tadi, sudah hamil duluan kemudian nikah.
4: Giat-giat edukasi menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tojounauna Muhammad Hamdi sangat penting, mengingat para siswa-siswi adalah generasi penerus bangsa, harus memiliki bekal sebelum membangun rumah tangga. Karena itu menurutnya, kematangan mental, fisik, dan kesehatan menjadi sangat penting bagi mereka sebagai bekal untuk menghadapi dan menjalani kehidupan baru dalam berumah tangga. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Balu, produser Roy Jabrunto Kahu, editor pelaksana Ijade Andika. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: informasi cuaca.
1: Pro 1 RRI Palu mendengar untuk informasi cuaca dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk perakiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah hari ini, kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-22 derajat Celcius. Sedangkan kota Poso hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18-22 derajat Celcius. Donggala hujan ringan, suhu 23-28 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini diperkirakan berawan, suhu 25-29 derajat Celcius. Buol hari ini hujan ringan, 23-31 derajat Celcius. Sedangkan Morowali hari ini berkabut asap ya, 20-26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan hari ini diperkirakan cerah, suhu 25-27 derajat Celcius. Parigi Motong hari ini berawan, suhu 27-29 derajat Celcius. Kemudian Tojo Una-Una cerah, 20-25 derajat Celcius. Sedangkan Sigi hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-25 derajat Celcius. Banggai Laut udara kabur, 25-27 derajat Celcius. Morowali Utara berawan, 23-28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini berkabut asap, suhu 23-29 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca kali ini, pendengar. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Anda ketika akan bepergian di sejumlah wilayah daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar sampai dengan saat ini? Semoga semua baik-baik saja, sehat selalu ya. Saya Marini masih bersama Anda pendengar untuk pagi ini, melanjutkan untuk kebersamaan kita di Palu pagi ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan baik pendengar, di pagi ini kita berada di komentar dan opini Anda. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Nanti akan diperbincangkan lebih jauh dalam Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana ya. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti pada pukul 9 langsung dari RRI Ampana di program Sulteng Menyapa. Dan saatnya sekarang pendengar untuk bisa bergabung memberikan komentar dan opini. Sekali lagi topik kita adalah ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Dan di mana ketersediaan pangan ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok harus tetap terpenuhi, baik dari sisi jumlah, kemudian kualitas maupun keterjangkauan harga. Namun pendengar, dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian berbagai pihak karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Dan kondisi ini menuntut adanya upaya bersama ya untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan produksi pertanian terus berjalan dengan baik. Dan selain faktor distribusi dan pasokan, kemampuan daerah dalam memproduksi bahan pangan juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas harga dan juga memperkuat ketahanan pangan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kondisi stok pangan, perkembangan produksi pertanian, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut. Silakan Anda bisa bergabung pendengar untuk pagi ini terkait dengan topik kita ya, ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Ada masukan-masukan positif yang bisa Anda sampaikan untuk pagi ini, silakan. Line telepon kami terbuka untuk Anda. Kita sudah tersambung dengan penelpon pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda. Bentar ya, coba kita lihat dulu nih. Oke, bentar. Oke, sepertinya belum tersambung dengan baik. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, iya, iya, ada, sudah ada. Baik, dengan Pak Dr. Nusang aja ini ya. Oke, baik. Silakan Pak Nusang aja pagi nih untuk memberikan komentar.
1: Ya, terima kasih. Komentar pertama, karena saya juga kebetulan sedang dalam perjalanan sambil makan nasi kuning.
0: Siap.
1: Nah, luar biasa ini. Dari makanan pokok ya, salah satu makanan pokok kita yaitu beras. Ya.
0: Baik.
1: Pangan di tengah lonjakan harga ya. Pertama, pangan itu adalah elemen yang sangat esensial ya. Selalu ada dua itu. Yang pertama pangan, yang kedua obat-obatan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang lonjakan harga, itu kita bicara tentang ketersediaan. Jadi karena dia sedikit, maka harganya naik. Ya, bahasa ekonominya itu karena orang yang membutuhkannya banyak, maka harganya secara otomatis dia jadi naik begitu ya. Ya karena itu maka kita harus bicara tentang stok. Cina itu penduduknya 5 kali lebih banyak dari kita. Tapi salah satu strategi mereka itu adalah membuat seluruh rakyat itu menjadi produsen.
0: Iya.
1: Nah, karena itu maka kita harus mendorong juga selain petani, misalnya kalau pertanian di areal perkotaan, kita mendorong orang untuk menggunakan tanaman pekarangan, gitu ya. Untuk terutama jenis komoditinya itu adalah cabai. Iya. Ya. Karena cabai itu adalah salah satu dari sekian atau beberapa jenis tumbuhan atau produk pertanian yang sangat mempengaruhi inflasi itu. Nah, karena itu maka semangat, saya kira sejak dulu itu semangat untuk menggunakan pekarangan untuk tanaman, pertama tanaman-tanaman yang istilahnya kita dulu itu mendekatkan pasar ke dapur.
0: Betul.
1: Kemudian juga menggunakan pekarangan itu untuk tanaman obat-obatan. Kan banyak sekali kita ini, mulai dari apa itu, kumis kucing, kumis tikus, bukan kumis kucing saja.
0: Kalau dulu istilahnya kayak apotek hidup begitu Pak, Prof. Ya,
1: mendekatkan apotek. Jadi dua poin yang sangat penting, mendekatkan pasar ke dapur dan mendekatkan apotek ke dapur, seperti begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu untuk substitusi tentu saja. Kita tentu saja tidak menjadi atau menggantikan petani secara totalitas, karena kalau kita menggantikan petani secara totalitas, terus petani menjualnya kepada siapa begitu, tentu saja. Tapi itu di aspek keseimbangannya. Jadi ketika menjolok, karena tadi istilahnya itu pangan di tengah lonjakan harga yang tinggi kan.
0: Betul. Nah,
1: sehingga ada kita, poin kita adalah keseimbangan begitu. Oke, saya menjadi pembuka saja.
0: Baik.
1: Karena nasi kuning saya baru setengah.
0: Silakan diselesaikan dulu. Oke, nih Pak Prof.
1: Salam untuk semua sahabat di RRI dan sahabat Pro 3 di mana saja. Pak Amir, sudah lama saya tidak dengar suara.
0: Iya, mungkin sebentar lagi beliau masuk ini.
1: Oke, baik. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hampir lupa kalau Pak Nur Sangaji ini beliau sudah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji di EA ya. Beliau adalah guru besar di Fakultas Pertanian dan tentunya sudah bergabung juga untuk memberikan komentar, walaupun saat ini masih dengan sarapannya belum terselesaikan. Sarapan pagi ini masih setengah katanya. Oke, selamat menikmati sarapan pagi nih Pak Prof ya, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Baik, kita masih akan melanjutkan. Silakan di 0811 456 03 908 untuk pagi ini komentar opini kaitannya dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Ini yang menjadi perbincangan kita, dan nanti pada pukul 9 kita akan ikuti dalam Sulteng Menyapa bersama rekan-rekan kami yang ada di RRI Ampan, akan Anda ikuti nanti. Dan baik, kita sudah tersambung lagi nih dengan penelpon. Silakan, assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda dengan siapa?
2: Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi kopi Anda.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi kopi Anda.
0: Iya. Iya, halo. Dengan siapa
2: ini,
0: di?
2: Ini dengan Ibu Timang Barat.
0: Ibu Timang, baik. Ibu Timang, silakan Bu Timang.
2: Ibu Timang Tojo Barat, saya bicara di HP saja.
0: Iya, boleh, silakan Bu Timang.
2: Saya sudah bunuh radio.
0: Baik, silakan Bu Timang.
2: Iya. Saya sudah bunuh radio, bicara kita di HP saja ya.
0: Iya, silakan Bu Timang.
2: Ya, begini. Kalau mempertahankan pangan itu, pengalaman saya yang ada di kebun ini, saya hanya cerita pengalaman saya saja. Begini. Kalau petani itu sudah siap rica, ada yang dijual, ada yang untuk kebutuhan hari-hari. Sudah siap tomat, ada yang dijual, ada juga kebutuhan hari-hari. Dan keseluruhannya semua ada sayur, ada sambiki, dan semua sayur seperti itu pengalaman saya yang ada di kebun ini. Jadi saya hanya beli beras 1 minggu 5 kilo. Ada persiapan yang lain, ada pisang, ada ubi, ada jagung kuning, ada jagung puluh yang untuk dimakan. Jadi kalau itu semuanya petani seperti itu, ada yang dia jual, ada yang kebutuhan hari-harinya. Jadi saya rasa itu akan stok kebutuhan itu akan ada, akan siap. Apalagi kita menghadapi musim panas dan harus siap. Seperti Ibu Timang yang ada di kebun, bertani dari dulu sampai hari ini. Selalu begitu siap. Saya sudah perhitungkan musim hujan dengan musim panas.
0: Baik,
2: ketika
0: baik.
2: Musim hujan saya tanam, ketika musim panas saya pelihara, saya bantu dengan air, saya beli jergen, saya lubang pantangnya, saya simpan di mana pohon-pohon yang penting untuk air.
0: Baik.
2: Jadi begitu saja.
0: Oke.
2: Itu seperti kami di Tojo Barat. ya seperti saya di sini Ibu Timang siap mempersiapkan kekuatan pangan.
0: Baik.
2: Atas stok. Ya, okay. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat
0: Baik.
2: Pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi nih Bu Timang yang ada di Tojo Barat. Semangatnya luar biasa Bu Timang ya. Masih di kebun katanya ini. Masih sementara merawat kebun dengan nantinya juga bisa dinikmati begitu. Ini sangat membantu keluarga. Tadi Pak Prof mengatakan bahwa mendekatkan dapur begitu ya. Kita coba dengarkan dulu nih penelpon kita berikutnya, silakan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kopi Anda. Ya, halo.
3: Halo.
0: Iya, ya. Baik.
3: Iya. Halo.
0: Iya, oh ini. Baik, Pak Amir kayaknya baru muncul Pak Amir ya.
3: Iya, saya.
0: Silakan ini, Pak Amir.
3: Iya. Jadi begini, ketersediaan stok pangan maupun apa saja, Pak. Kalau diserahkan ke pasar ya seperti itu. Hukum ekonominya kalau banyak permintaan stok kurang pasti harga naik. Sebaliknya kalau banyak barang pas permintaan kurang ya dia turun. Nah, seperti kadang semua ini seperti itu anunya. Tapi yang saya pertanyakan ini kan ada negara yang diberi wewenang mengatur itu. Kemarin ketersediaan pangan harus kita tingkatkan. Sekarang sudah tersedia pangan, apakah beras atau apa, karena pangan ini bukan cuma beras ya, tetapi harga tidak stabil. Ini harga tidak bisa stabil. Mana peran pemerintah untuk menjaga ini? Kalau dia beras ada badan logistik yang dibentuk oleh negara. Kalau padi melonjak, dulu Bulog itu seperti itu aturan itu dia bahwa kalau panen masyarakat melimpah, Bulog yang menyerah dengan harga yang sudah ditentukan.
0: Iya.
3: Kalau harga di pasaran meningkat, Bulog keluarkan barangnya, beras ngapanya, menjaga kestabilan harga. Tapi ini tidak pernah terjadi kalau panen murah. Kalau kurang panen mahal, ini keberadaan negara di mana hari ini? Ada menterinya, menteri perdagangan, menteri ini, menteri itu ada semua. Turun sampai ke bawah ada semua jajarannya, kadis-kadisnya, apa yang ada seterusnya. Tapi harga tidak bisa stabil. Katakanlah menghadapi hari-hari besar, tentu kebutuhan meningkat. Mestinya kan ini ada barang ini, Kak. Selalu menteri bilang stok di gudang sekian banyak untuk bisa menerangi sampai sekian bulan. Kalau stok banyak harga itu bisa stabil kalau memang serius mengawalnya. Harga kok tidak beraturan kesalahan dari daerah ini. Tidak pernah kita dengar kestabilan harga ini. Selalu bergejolak. Dengan itu alasan menghadapi ini, menghadapi itu. Mereka yang beri amanah mengurus ini di mana? Minyak goreng juga begitu. Padahal begitu banyak kita punya sumber minyak goreng, kelapa sawit itu. Ada minyak kita lah. Minyak kita tulisannya tapi minyaknya orang.
0: Iya.
3: Tidak beri mahal. Seperti apa negara ini baru ini? Ini yang perlu kita pertanyakan. Di mana badan logistik ini? Bulog. Bulog itu tugas pokoknya mengatur stabilitas stok dan harga. Tapi jangan-jangan juga Bulog ini berafiliasi dengan pedagang. Jangan-jangan ya, karena tidak bisa stabilkan harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Amir, waalaikumsalam sudah bergabung ya terkait dengan ketersediaan stok pangan. Ini adalah tugas negara, di mana peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Tapi kenapa selalu bergejolak ya, itu yang disampaikan oleh Pak Amir. Baik, kita buka lagi untuk line telepon, silakan di 0811-4560-3908 untuk program kita di Kopi Anda pagi ini kaitannya dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Kita coba dengarkan ya penelpon kita berikut, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kopi Anda.
0: Ya baik, Kopi Anda selamat pagi Bapak. Dari mana Pak?
4: Nicholas Centina.
0: Baik, Pak Nicholas, silakan komentarnya.
4: Begini, stok pangan atau sarang pangan kalau di Centina sini bercukupan, malah kebanyakan melebihi. Cuman harga stoknya itu belum stabil, alias masih banyak kenaikan. Mungkin saya segelintir ada yang penurunan harganya, tapi stok pangannya dalam kurun kan ceria, tapi harganya belum stabil terus, alias masih kenaikan. Entah kapan dia menjadi penurunan ini, dalam kurun masih stok banyak. Saya kira begitu demikian, selamat pagi.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi Pak Nicholas. Kita buka lagi untuk line telepon, silakan untuk pagi ini komentar dan opini. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya.
5: Selamat pagi.
0: Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: ya. Dengan Mulis, Mbak.
0: Oh iya, baik. Baik, Pak Mulis, silakan Pak Mulis. Apa yang ingin disampaikan?
5: Ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Kalau pangan itu, Mbak Rini, ada dua.
0: Iya.
5: Ada pangan yang tahan lama, ada yang mudah rusak.
0: Mm-hmm.

0: di sini kita maunya harga tomat naik, harga cabai harus murah, harga apa namanya ikan harus murah, tetapi biaya produksi tidak menutup hari ini. Tidak menutup. Contohnya, kalau dia memproduksi tomat itu, memproduksi tomat sebelumnya, satu batang tomat itu sampai produksi kira-kira sekitar 5-7 ribu. Karena dia kan menggunakan pupuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang biaya itu naik jadi 9 ribu. Apakah dia mau jual tetap harga yang lama? Tentunya dia akan rugi. Nah, persoalannya di sana ketersediaan bahan-bahan apa namanya pupuk, termasuk obat-obatan pencegah hama itu yang mahal. Termasuk biaya angkut, biaya transport. Nah, itu yang mahal, biaya tenaga kerja juga mahal. Nah, ini jadi saya kalau kita maksakan petani itu apa namanya dia harus menjual murah terus, rasa kasihan petaninya. Apakah dia mau hidup begitu terus, kita tekan terus? Itu petani cabai, petani apa kita tekan terus? Nah, persoalannya di sini ada satu supply chain management supply-nya. Itu yang mungkin keliru, yang perlu diperbaiki. Sekarang ada dua lembaga besar yang lagi bertengkar yang tidak pernah habis itu. Adalah itu lembaga kementerian. Itu antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Nah, perdagangan lah menentukan segala harga dan lain sebagainya. Kementerian produksi dipaksakan kepada Kementerian Pertanian, kamu harus tingkatkan produksi. Tetapi kesejahteraan ini bagaimana? Nah, ini persoalan buat kita. Saya kira ini adalah perlu pembenahan. Tetapi benar kata Prof. Sangaji, bahwa benar itu kalau tidak mendekatkan apa pasar ke ini. Tetapi kita jangan abai, jangan kita biarkan petani kita terpuruk, dia miskin terpuruk, miskin dan miskin terus, jadi miskin permanen jadi petani. Saya kira juga petani juga mau jadi kaya. Saya kira, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Muhlis. Begitu ya, stok pangan cukup, daya beli turun. Ditambah lagi biaya produksi yang tidak menutupi, begitu ya, untuk manajemen suplai yang harus diperbaiki. Dan yang perlu digarisbawahi sekali lagi adalah jangan biarkan petani terpuruk. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Muhlis di Tatura pagi ini. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi kopi Anda.
1: Baik, selamat pagi kopi Anda.
2: Dari Pak Arno misalnya.
1: Baik, silakan komentarnya Pak Arno.
2: Ini kita ini rasa bagaimana ya masalah perekonomian kita ini sekarang kan semakin melemah. Daya beli masyarakat itu kurang, tak sementara perdagangan memang kalau kita mau lihat topiknya, dengar topiknya di radio memang sangat strategis memang kalau petani mau meningkatkan pangan-pangannya semuanya kan. Ya, memang betul apa yang dikatakan teman-teman tadi semuanya. Tapi jangan lupa, kita ini dalam keadaan yang bagaimana sekarang ini, musim kemarau, musim hujan, tidak menentu cuaca. Ya, terutama lagi kalau bisa tingkatkan lapangan itu ke pelosok-pelosok, tapi utamakanlah sarana jalan. Karena sarana jalan terutama, kalau sarana jalan yang ada di pelosok-pelosok, saya rasa Sulawesi Tengah tidak ada kekurangan pangan. Saya rasa. Karena apa? Berapa kabupaten kebanyakan mengeluh masalah sarana jalan petani-petaninya ini. Dan anggaran efisiensi dari pemerintah pusat itu sangat, berat rupanya ini sekarang ini. Kalau kita mau perhatikan ini. Kalau mau lihat pangan memang banyak. Kalau mau bicara kita masalah penyediaan-penyediaan yang ada di Bulog, memang menurut pemerintah kan lengkap semua, cukup selama 3 bulan. Itu kan pembicaraan dari pemerintah. Tapi kenyataan di lapangan, misalkan gas saja 3 kilo itu sangat sangat langka sekarang ini dicari. Harga-harganya luar biasa memang. Itu memang sangat menjerit semua ibu-ibu di dapur sekarang itu masalah gas. Dan memfungsikan kayu kan tidak mungkin, kayu bakar lagi kan. Nah, ini sekarang ini coba pemerintah sekarang tingkatkanlah sarana jalan atau penyediaan jalan itu yang di pelosok-pelosok itu agar lancar ekonomi pertumbuhan pangan yang ada di pelosok itu.

0: turun ke bawah tidak ada kesulitan. Karena ini sewa memang. Memang apa yang dikatakan Pak Mugris tadi memang tergantung dari sewa.
1: Baik.
0: Sewa itu ongkos kemari itu mau dipikir ya, kalau kita rica-rica itu harganya berapa? Tinggi kan? Bermain-bermain di harga-harga 17, iya kan? Ada kadang-kadang 60, 1 kilo, turun ke bawah lagi ada 100. Tapi itu tergantung dari sarana jalan itu, Bunda. Itu kalau ada sarana jalan yang tidak menghambat petani-petani yang ada di pelosok, saya rasa Sulawesi Tengah tidak akan ada kekurangan-kekurangan pangan ini. Dan kelonjakan-kelonjakan harga saya rasa seimbang dengan penyediaan pangan. Begitu saja, Bunda. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan sarana jalan itu di pelosok-pelosok. Jangan terlalu diefisiensi anggaran itu. Coba diprioritaskan kepada pangan petani-petani yang ada di pelosok begitu. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Arnold begitu ya di Bumi Sagu. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
2: Waalaikumsalam dan iya. Selamat pagi.
1: Baik.
2: Maaf, dengan Mbak siapa?
1: Dengan Marini, Pak.
2: Oh, Mbak Marini.
1: Iya.
2: Iya. Pak Sahran nih.
1: Pak Sahran ya, siapa Pak Sahran? Silakan Pak Sahran.
2: Iya, ini lagi cari, ini posisi lagi cari putu di Kampung Nelayan.
1: Oh, Masya Allah. Kalau di sana banyak putu dan banyak nasi kuning ya. Oke, silakan
2: ini. Kalau sini banyak penjual putu ini. Jadi sarapan pagi makan putu saja.
1: Mantap, mantap.
2: Bisa tahan sampai siang kan?
1: Mantap Pak Sahran. Silakan ini.
2: Jadi sampai siang tidak perlu lagi makan karena kondisi sekarang.
1: Jangan jadi sampai nggak makan lah ya.
2: Mungkinnya begini, kita ini kan bingung juga, serba salah. Di satu-satu pemerintah ngomong kita sudah swasembada, nggak tahu apa ini swasembada, ya. Mungkin nanti narasumbernya cuma tanya itu apa itu swasembada, gitu kan? Kan pemerintah udah teriak kita sudah swasembada, tapi di salah satu, kita masih tetap impor kan? Impor beras dari Amerika katanya kualitasnya lebih hebat dari makan apa berasnya sup Indonesia kan. Lucu lah pemerintah kita ya. Salah satu setelah impor kita juga kemarin ada yang cerita akan ekspor beras dengan harga 10.000 per kilo ke Malaysia atau Singapura. Sedangkan dalam negeri beras saja 16.000 17.000 per kilo. Nah ini semua yang seperti ini yang membuat masyarakat bingung kan. Harusnya kan bagaimana memperhatikan harga-harga di pasar itu. Ya mungkin naik, kalau naik 1.000 perak, 2.000 perak, malah 10.000 bagi mereka itu tidak ada pengaruhnya kan. Karena mereka gaji mereka besar, tunjangan mereka besar. Jadi biar mau naik sampai 100.000 pun mereka tidak mungkin masak. Tapi bagaimana dengan orang-orang penjual asongan, ya penjual-penjual bakso di jalan itu ya. Itu sangat mempengaruhi luar biasa kan. Nah, satu lagi yang tadi masalah Bulog. Ini Bulog ini 11-12 semua. Masa mau operasi pasar cuma satu minggu? Satu minggu. Begitu sudah itu selesai, enggak ada efeknya gitu kan. Harusnya mereka itu kalau bisa operasi pasar itu sampai 6 bulan. Bila perlu 1 tahun operasi pasar. Supaya harga-harga di pasar itu gitu. Kemudian mereka harus mencari penyebab-penyebab harga naik itu apa, ya kan permainan tengkulak-tengkulak itu. Mereka kan harus bisa memblokir-blokir kegiatan-kegiatan yang menaikkan harga itu. Tapi mereka tidak ada santai saja kan. Mereka masalahnya mau naik atau tidak naik, mereka kan tetap gajian kan. Itu pegawai pemerintah itu kan seperti. Masalah mau terjadi apa, mau jadi kelaparan, mau jadi dapet, mereka tidak pusing kan, tetap gajian tanggal 1. Nah, terus bagaimana masyarakat-masyarakat yang kasihan itu? Ya, yang di bawah yang harus mencari sesuap 1.000-2.000 perak untuk kehidupan mereka. Jadi salah satu itu harapan kita kepada pemerintah ini. Ya, cobalah perhatian ke masyarakat-masyarakat kita ya, rakyat-rakyat ini. Jangan terlalu mengeluarkan banyak statement-statement yang tidak berkepan. Jadi bila negara kita kaya, sangat kaya dan segala sumber alamnya. Ya kan? Hanya permasalahannya, adakah pemerintah memihak kepada masyarakat? Mereka cuma mencari bagaimana memeras rakyat saja kan? sama lah contoh kecil lah yang kita ada kasus kemarin di Jawa itu. Dia usaha rumah makan, dia usaha dari kecil, dari nol, ya mulai usaha segala macam. Tidak ada pemerintah perlu campur itu dan membangun itu, usahanya itu. Tapi begitu usahanya berhasil, pemerintah datang dengan mengatakan, Anda harus bayar pajak. Tai kucing lah itu. Mungkin itu, terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati putu ya Pak Syahran. Pokoknya tetap cool hari ini. Oke, kita masih di kopi Anda pendengar ya. Masih juga berbincang terkait dengan ketersediaan pangan ya di tengah lonjakan harga. Banyak yang memberikan komentar. Ada berapa ini? Ada 7 nih. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung boleh ya. Langsung aja di 0811-456-03908 pagi ini. Kita akan ikuti sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan perbincangannya langsung dari RRI Ampana bersama rekan-rekan kami yang ada di sana untuk Sulteng menyapa. Kita kan jeda dulu ya, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
3: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
4: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
3: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Lagu yang hadir ini semoga saja bisa memberikan semangat untuk Anda pendengar ya, di tengah ketersediaan pangan yang mengalami lonjakan harga. Jadi sudah ada beberapa tadi yang sudah memberikan komentar dan opini. Saya pasti menantikan Anda kembali pendengar 0811-456-03908 ya. Baik, kita sudah tersambung penelpon berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Rini, Pak Sofan, Mbak Rini.
0: Oh iya, baik, silakan Pak Sofan. Apa yang ya, menjadi komentarnya?
1: Ketersediaan pangan ya, di tengah melonjaknya harga ya. Kalau saya lihat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi Mbak Rini. Yang pertama adalahnya terjadinya fluktuasi harga ya. Yang kedua rantai pasok ya, dan terakhir itu cuaca ekstrimnya. Tapi bukan berarti tiga faktor ini bisa melemahkan kinerja daripada pemerintah, karena harapan masyarakat itu sebetulnya yang mengatur ini adalah pemerintah. Nah, gejolak ini kan hampir terjadi di beberapa daerah ya, dengan adanya cuaca ekstrim misalnya saat ini kan panas berkepanjangan, kemudian juga kadang tidak menentu hujannya, sehingga menyebabkan produktivitas menurun ya. Kalau produksi menurun, otomatis mempengaruhi stok pangan yang ada di tingkat petani ya, itu yang pertama. Fluktuasi harga ini kan bisa saja ya, faktor naiknya misalnya dolar ya, bisa mempengaruhi rupiah saat ini ya. Karena kita ketahui juga bahan baku ataupun alat-alat produksi yang digunakan itu adalah bersumber dari barang-barang yang didatangkan ya, dari luar misalnya, bisa saja. Kemudian rantai pasok juga ya, ini bisa mempengaruhi. Nah, inilah peran daripada badan urusan logistik ya. Ketika terjadi fluktuasi, ketika terjadi permasalahan pada rantai pasok ya, peran mereka ini sebenarnya bagaimana mampu mengimbangi daripada gejolak harga di tingkat masyarakat ya. Misalnya dolar naik kan mempengaruhi rupiah, otomatis harga-harga barang akan naik ya. Kenaikan BBM akan mempengaruhi. Mereka bisa menormalkan ya dengan misalnya ketersediaan anggaran yang bisa menopang daripada harga-harga yang ada di masyarakat ya, bisa mampu dia bisa membeli misalnya harga dengan harga tinggi, kemudian dia menormalkan. Itu yang diharapkan masyarakat terhadap bulog. Tapi yang terjadi saat ini, operasi pasar itu tidak memberikan solusi terbaik hari ini. Karena begini, operasi pasar itu kan intinya mereka menjual harga barang, tapi ada subsidi pemerintah terhadap barang tersebut ya. Bukan operasi pasar itu kita datang ke pasar bagaimana harga melebihi harga eceran tertinggi, ditekan kepada pembelinya ataupun produksinya agar tidak melebihi batas harga eceran tertinggi ataupun eceran normal. Tetapi yang terjadi saat ini, kata-kata operasi pasar itu pemahaman masyarakat seperti itu. Rupanya operasi pasar ini pemerintah menjual misalnya beras, menjual telur, bahan-bahan pokok lain itu, karena di situ anggaran pemerintah, ada subsidi pemerintah terhadap harganya. Itu kan tidak mempengaruhi daripada kios-kios ataupun pengecer yang ada hari ini. Justru orang-orang yang membeli daripada operasi pasar itu orang-orang sebenarnya pedagang ya, yang seharusnya mampu. Tapi mereka yang kebanyakan borong. Saya beli telur misalnya berapa rak, saya beli beras berapa kilo, itu Pak batasan misalnya. Mereka yang membeli, yang seharusnya hak itu kepada masyarakat, tapi mereka yang membeli itu modal mulai besar itu kemudian diecer lagi kepada masyarakat. Ini yang terjadi saat ini. Itu operasi pasar begitu yang terjadi di negara kita ini. Menjual harga murah, tapi ada anggaran negara di situ ya, yang sengaja untuk menopang daripada itu harga tinggi tersebut ya. Tapi ini kan terjadi bukan setiap hari, ini kan pada saat-saat tertentu saja. Jadi begini Mbak Rini ya, kita berharap ya, kita sebenarnya kaya, khususnya kita yang ada tinggal di daerah ya. Kebutuhan pangan itu kan yang utama itu adalah beras. Kemudian yang kedua misalnya lauknya misalnya ikan ya. Kemudian sayurnya, kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk dikonsumsi ya. Ini yang pertama harus ditekan Mbak Rini ya. beras itu sekarang itu berapa sudah per kilo, hampir 15 ribu per kilo itu. Ada isu kemarin itu Indonesia hanya mengekspor harga 10 ribu ke Asia ya, sementara kita membeli harga di dalam negeri itu dengan harga sebesar ini sampai 15 ribu per kilo. Bagaimana pemerintah kok seperti itu ya? Kebutuhan dalam negeri belum cukup, sementara dia harus keluarkan itu barang untuk membantu orang-orang yang ada di luar sana, seperti itu. Begitu, Mbak. Ada ketidakstabilan ini karena pertama faktor politik, kemudian faktor ekonomi yang tidak menentu, kemudian situasi seperti ini sudah harus diperhitungkan, Mbak Rinia. Utamanya pada saat musim-musim ekstrim seperti ini, pemerintah harus bisa memperhitungkan akan terjadi perubahan pada rantai pasok, khususnya untuk produksi pangan ya, khususnya beras yang utama. Karena beras ini adalah faktor makanan pokok yang sangat dibutuhkan.
0: Baik. Makasih, Mbak Rini. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofan ya. Terima kasih sudah bergabung. Kalau masih ada silakan nih, saya masih punya beberapa menit lagi nih untuk kebersamaan kita di Kopi Anda untuk pagi ini ya, terkait dengan topik kita ya. Masih adanya lonjakan harga ya, ketersediaan pangan. Kita akan ikuti nanti pada pukul 9 dalam Sulteng Menyapa, langsung dari RRI Ampana pendengar, bersama dengan sejumlah narasumber. Nanti insya Allah bisa bersama dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, dan juga nanti diantaranya ada Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Sarana dan Prasarana. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti langsung dari RRI Ampana pukul 9 ya. Tapi sebelumnya masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung di 0811-456-03-908. Pagi ini komentar dan opini Anda masih kita ikuti sampai tuntas ya. Tinggal beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita di pagi ini. Baik, selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi hari ini pendengar yang lagi menikmati sarapan paginya. Mudah-mudahan berselera ya. Hari ini kalau sudah ngopi tentunya lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan Anda.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya,
5: teraktual. Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Baik, peringkat persatu RRI Palu, kita tiba di penghujung perjalanan kita dalam program Kopi Anda, komentar dan opini Anda untuk pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di Kopi Anda hari ini, cukup banyak menelpon kita. Terima kasih untuk Pak Prof. Nur Sangaji, ada Ibu Timang di Tojo Barat, ada Pak Amir, Pak Nicholas, ada Pak Muhlis juga ya, Pak Arnold, ada Pak Syahran, Pak Sofan juga yang sudah bergabung tuh pagi ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih sudah memberikan komentar dan opini. Dan nanti kita akan ikuti perbincangan lebih jauh, lebih lanjut nanti pada pukul 9 bersama teman-teman di RRI Ampana di program Sulteng Menyapa. Baik, saya Marini pamit ya. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta pukul 8 untuk mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri